0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
4: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Hotline Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan yang pertama, kita menuju ke sekitar Tangerang, di mana mulai tanggal 22 hingga 25 Juni ini, di sekitar ruas tol Jakarta-Tangerang, terutama di Karawaci, kilometer 23, titik 210 hingga kilometer 23, hingga titik 300, arah Bitung, saat ini cukup padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan rekonstruksi rigid, atau perbaikan jalan tol di lajur kedua, atau lajur tengah. Agar berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara memasuki ke kawasan sekitar Tomang di kilometer 19.546 yang menuju arah Tomang Jakarta Barat, juga ada perbaikan jembatan Cisadane di kilometer 1 lajur paling kiri sehingga cukup padat untuk sehari ini, dan agar berhati-hati selalu Anda menjaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Memasuki KM 3.400 Kebenjuruk arah Tomang, saat ini telah dibuka kontraflow. Di sana sudah ada AKP Darmo, berikut Bapak Kasat Lantas melakukan pengaturan bersama jajarannya. Situasi lalin dari arah Tomang menuju arah Slipi agak sedikit peningkatan volume kendaraan dan perlambatan dikarenakan volume saja. Arah Harmoni terpantau ramai lancar, Tomang menuju arah bandara juga terpantau ramai lancar. Tomang arah Tangerang juga demikian, cukup lancar. Rest area di KM 13.500 juga saat ini cukup normal. Bagi Anda yang melintas di sekitar bandara, berhati-hati karena Terminal 3 dan 2 saat ini cukup meriah dan ramai. Cuaca cerah pada pagi hari ini. Memasuki ke arah tol dalam kota dari KM 1.300 saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PJR dari Jaya 1 juga telah memasang kerucut lalu lintas hingga nanti menjelang pukul 9.30. Keluar di 8.100 sekitaran Polda, ramai lancar. Dan untuk protokol utama Jakarta, terutama dari kawasan Sudirman menuju ke kawasan sekitar GPK atau pintu 5 dan pintu 7, masih banyak pesepeda sport dan juga olahraga jogging atau lari pagi

0: Selasa pada hari ini adalah di sekitar Monas Barat Daya atau Patung Kuda pada pukul 15.00. Demikian pula di sekitar KPKRI pada pukul 13 dan 13.30. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
1: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Meski ada tanda kuasa. Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartland Radio.

Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Ada apa ini? Kena apa? Oke. Okay.
1: Suaraku enggak ada. Oh, ada. Ayo.
0: Okay, di Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Let's wake up your mind.
0: Dengan Ragil Z.
1: Ada di Garuan di sini. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
1: Gimana
0: kabarnya? Sehat ya? Semangat banget di Garuan. Hari ini tanggal 25 Juni, hari Kamis.
1: Ini efek kebawa kejar-kejaran kali ya. Wait for me.
0: Kejar apa kamu? Kejar apa?
1: Jadi di jalan tadi ada, ya gitulah.
0: Main kejar-kejaran kayaknya dia ya.
1: Kayak Tom and Jerry jadinya.
0: Oke, yuk pagi hari ini kita sapa dulu buat yes. teman-teman yang udah bergabung dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Kita sapa juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Love TikTok Heartland FM. Rame banget pagi hari ini. Ada Gunawan,
1: halo.
0: Ada Korla, ada Catatan Kebenaran, ada siapa lagi nih? Ada Thea File. Wah, banyak banget yang jelas ya. Buat kamu yang mau gabungan pagi hari ini, mau ngeliatin keseruannya Morning Espresso Ragil Z sama Dika Arwan, langsung aja gak usah pakai lama. Gabung di Live TikTok Heartland FM kita pagi hari ini. Terus yang mau kasih ucapan selamat ulang tahun di mana, Dika?
1: Bisa di 0819-269-1000. Bisa juga langsung gabung di komentar akun TikTok kita di pagi hari ini. Bisa via voice note juga ya buat teman-teman semua. Topiknya ada kenapa orang makin sulit lepas dari HP. Ayo, siapa nih yang makin sulit? Kayaknya gue tuh gak bisa hidup tanpa handphone gitu.
0: Nah, gimana tuh? Dan kira-kira nih ya, kita menantang kalian semua.
1: Jangan.
0: Gak boleh ditantang ya?
1: Ragil sih maju duluan nanti.
0: Kira-kira nih guys, kalau kamu ditantang untuk puasa media sosial selama 24 jam, selama seharian penuh, kira-kira sanggup gak sih?
1: Sanggup gak ya?

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Radio Zi dan juga Dika Arwan pagi hari ini menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, topiknya menarik banget nih. Pasti relate banget sama banyak orang gitu kan, ya. Karena kan kita hidup udah kayaknya tergantungan dengan handphone gitu.
0: Bener, gak ada deh aku coba amati ya, di zaman sekarang itu gak ada orang yang gak pegang handphone. Kayaknya semua pegang handphone deh. Kecuali mungkin kakek nenek yang sudah usia lanjut kali ya, yang udah usia 90-an mungkin, 80-an mungkin mereka udah males gitu.
1: Ya bukan malas. Iya, benar-benar malas ya juga
0: kan?
1: Sih.
0: Terus kan kayak udah enggak kelihatan juga gitu, enggak jelas juga ngelihatnya. Karena kan handphone kan tulisannya kecil-kecil gitu, Dika.
1: Iya, kalau handphone kan udah jadi bagian dari kehidupan gitu ya. Kalau dulu lo inget enggak sih, kita cuma bisa telepon, SMS gitu
0: SMS,
1: kan.
0: SMS,
1: benar. Sekarang tuh kayak semua aktivitas tuh udah ada di handphone gitu, satu genggaman. Yes. Dari bekerja, belajar, terus dari belanja, bayar tagihan, sampai kita mau cari-cari tempat liburan juga ada di handphone gitu kan.
0: Benar. Bahkan beberapa orang juga kerja itu melalui handphone. Benar ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau zaman dulu itu orang gak terlalu fokus sama handphone, karena handphone itu cuma bisa buat telepon sama baca SMS doang. Jadi gak terlalu sering gitu untuk ngeliatin handphone gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau zaman sekarang itu emang udah beda banget sih zamannya. Tapi dengan berkembangnya teknologi, juga banyak banget informasi yang bisa kita terima tanpa kita itu harus pergi ke perpustakaan mungkin, atau nyalain TV untuk nonton berita zaman dulu ya. Yeah. Zaman dulu itu selalu jam 7 itu selalu ada berita ya, Dika. Semua stasiun televisi itu menyiarkan berita siaran langsung dari TVRI kalau enggak salah. Yes. Waktu itu hujan rintik-rintik.
1: Nah, ngomongin tentang handphone gitu kan, pasti banyak juga teman-teman yang kayaknya tuh cemas tuh enggak enak banget kalau handphone tuh misalnya ketinggalan.
0: Yeah. Udah kayak mati kutu gitu ya.
1: Mati gaya, bener. Ya, jangan kan ketinggalan, kalau baterai habis aja mungkin udah langsung
0: langsung bingung ya.
1: Bingung dan
0: cari cas-casan
1: gitu kan.
0: Pinjam dong gitu, cari colokan gitu.
1: Karena kan handphone bukan jadi alat komunikasi lagi, tapi udah jadi bagian dari rutinitas harian juga gitu.
0: Yes, benar banget. Nah, jadi kira-kira nih ya, headliner ya, berapa jam rata-rata kalian itu menggunakan handphone setiap hari? Kalau kira-kira kamu ditantang untuk puasa gadget, puasa media sosial selama 24 jam. Kira-kira kamu sanggup enggak sih?
1: Ayo, sanggup
0: enggak? Kalau kamu sanggup enggak, Dik?
1: Gue sih sanggup.
0: Sanggup ya, sanggup. Bisa ya.
1: Karena terus, kayak menjadi bagian gimana ya? Ya, kadang-kadang tuh kita perlu menjauhkan diri dari yang namanya teknologi juga sih kalau buat gue ya. Karena tuh setelah mungkin sehari aja minimal gitu kan. Besok kayaknya rasanya kok enak gitu.
0: Gitu ya.
1: Gue pernah nyobain sekali soalnya.
0: Kenapa itu? Maksudnya alasannya apa kok tiba-tiba kamu mencoba
1: lu,
0: hal itu?
1: Lu pernah gak ngerasain ibaratnya kalau handphone kita tuh gak ada notifnya gitu? Kayak rasa-rasa, ih kenapa ya handphone gue ya? Kenapa ya? Gak ada yang ngubungin gue gitu loh. Pernah gak lu ngerasain kayak gitu?
0: Pernah sih, karena jadinya, HP aku gak pernah aku kasih notif.
1: Oh gak pernah, beda. Kalau gue suka ada notif-notif gitu kan, kayak misalnya chat gitu kan. Pasti kan kayak, ini kenapa ya handphone gue ya?
0: Gitu
1: iya,
0: ya?
1: Apakah handphone gue atau sinyalnya bermasalah atau enggak gitu kan. Padahal kan enggak gitu. Nah dari situ gue pernah nyobain, yaudah coba deh gue nganggudain handphone satu hari aja.
0: Berhasil. Wah, selamat ya Dika Arwan. Oke, kalau gitu, itu tadi kan kalau puasa ini ya, puasa gadget ya. Kalau pertanyaannya berapa jam dalam sehari itu kamu menggunakan gadget, kira-kira kamu bisa akumulasi enggak? Kira-kiranya aja gitu.
1: Berapa ya, berapa jam?
0: 2
1: ya?
0: Jam, 3
1: lebih
0: jam?
1: Kali, lebih.
0: Wah, jangan-jangan ratusan, enggak ya?
1: Enggak lah.
0: Kayak iklan itu, ratusan, lebih, enggak ya? Paling 2 jam, 3 jam?
1: Iya lebih lah, 4 jam kali dalam
0: 4
1: satu hari
0: jam
1: ya?
0: Dalam sehari. Yuk coba guys yang mau ikutan pagi hari ini ya. Jadi rata-rata kalian itu menggunakan handphone setiap hari berapa jam? Dan kalau kira-kira ditantang untuk puasa gadget selama 24 jam, kamu

Halo teman-teman, liburan sekolah kali ini akan lebih seru dan berkesan dengan hadirnya Quantum Heroes Dinoster di Tank City Mall mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Memadukan teknologi canggih dan dunia dinosaurus dalam beragam aktivitas seru. Saksikan serunya penampilan Lucio, Delby, Jaimin, Oz, dan Raptortron setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 2 siang dan 5 sore. Adik-adik juga bisa berfoto bersama dengan mereka loh. Nikmati juga kegiatan seru lainnya seperti Gramedia Coloring Competition, Interactive Percussion, Aman Percussion, Storytelling by Ka Awam Prakoso, Balloon Man and Magician, dan masih banyak aktivitas lainnya. Adik-adik juga bisa bermain di Cornfield, berkebun, menjelajahi ladang jagung, dan berinteraksi dengan hewan lucu, juga lab role play Firefighter pada 20 Juni dan cooking class pada 11 Juli. Pastikan kamu nggak ketinggalan serunya liburan sekolah yang seru, edukatif, dan penuh petualang hanya di Quantum Heroes Dinoster 12 Juni sampai 12 Juli 2026 di Tang City Mall. Info lebih lanjut, follow Instagram @TangCityMall, TikTok @TangCityMall, dan download aplikasi mobile apps Tang City Mall pada Play Store atau App Store. Tang City Mall, My Lovely Mall of Tangerang.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari Prabowo siapkan penutupan ratusan BUMN bermasalah untuk efisiensi dan cegah korupsi. DPRD DKI desak audit kabel udara usai siswi SMAN 6 Jakarta tewas akibat kabel menjuntai. LPKA Jakarta perkuat upaya pencegahan hantavirus melalui edukasi dan peningkatan sanitasi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo menyatakan pemerintah berencana menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara atau BUMN yang dinilai tidak sehat dan terus membebani anggaran negara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus menekan praktik korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah. Dalam pidatonya pada penutupan Musyawara Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 pada Selasa kemarin, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara dan jumlah tersebut masih akan bertambah. Menurutnya banyak BUMN yang tidak lagi produktif sehingga perlu dilakukan penataan secara menyeluruh. Prabowo juga mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN yang sebenarnya jauh lebih besar dari perkiraan sebelum menjabat sebagai presiden. Ia sebelumnya memperkirakan jumlah perusahaan milik negara sekitar 300, namun setelah mendalami data jumlah entitas yang terkait dengan BUMN ternyata mencapai lebih dari 1.000. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan kabel udara di wilayah ibu kota. Desakan ini muncul setelah meninggalnya siswi Nesya Amarila Evrian Putri yang mengalami kecelakaan akibat kabel yang menjuntai di kawasan Jalan Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kenneth menilai peristiwa ini menjadi sinyal kuat pengawasan terhadap infrastruktur utilitas di Jakarta masih lemah. Ia juga menegaskan insiden ini tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan mencerminkan adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan jaringan utilitas yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Jakarta terus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran penyakit menular di lingkungan hunian dengan menggelar sosialisasi pencegahan hantavirus. Kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Jagakarsa ditujukan bagi petugas serta warga binaan. Program edukasi ini merupakan langkah antisipasi mengingat hantavirus dapat menular melalui tikus dan berpotensi menimbulkan dampak serius apabila tidak segera ditangani. Dalam sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai gejala penyakit, mekanisme penularan serta pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan untuk mencegah berkembangnya populasi tikus.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Olivia Valen membawa kita ke menit 37 lepas dari pukul 8 pagi. Dan masih di Morning Espresso barengan Ragilzi dan Dika Arwan. Karena tadi ada yang nanya,
1: aduh,
0: itu namanya siapa babangnya yang di sebelah itu gitu. Yang ada di live TikTok tadi nanya, coba perkenalkan siapa nama kamu.
1: Doni.
0: Oh Doni, Doni Damara jangan-jangan.
1: Bukan.
0: Oh, bukan, Doni siapa nih?
1: Doni de Asmara. Usia-usia, enggak sekalian tanyain usia berapa.
0: Pakai saya sepatu juga enggak?
1: Boleh, kebetulan. Okay. Selamat pagi Bang Henry.
0: Pagi semuanya yang udah bergabung di live TikTok Heartline FM, yang udah ikutan berkomentar juga ya. Yang
1: katanya pakai HP deh nih kalau lihat lagi live Heartline.
0: Thank you udah selalu mengikuti acara-acara di Heartland FM ya.
1: Yes.
0: Jadi kita masih ngobrolin tentang kenapa sih orang sekarang itu makin sulit lepas dari yang namanya gadget. Ya guys. Nah, kenapa sulit berhenti scroll? Kamu ngerasa juga nggak, Dik, kalau udah scroll itu kayak kamu tuh lupa waktu gitu?
1: Benar. Kadang-kadang kan cuma pengen ngelihat apa gitu.
0: Jadi tujuannya cuma satu awalnya.
1: Satu sebenarnya.
0: Mau lihat ini.
1: Cuma lama-lama kan ih kok ada yang menarik lagi gitu. Mau enggak mau kan kita scroll-scroll terus tuh
0: terus
1: ke atas kan.
0: Ya.
1: Cuma ya enggak tahu ya, mungkin karena udah kebanyakan konten kali ya di media sosial ini. Jadinya tuh benar-benar menghabiskan kalau buat gue sih menghabiskan waktu juga sih.
0: Menghabiskan waktu terus kayak nguras konsentrasi kita juga gak sih?
1: Yes bener banget
0: kayak
1: sih.
0: Kayak fokusnya itu jadi kayak nonton terus gitu ya.
1: Lo ngerasa gak? Pernah ngerasa gak kayak misalnya kita mau ngechat nih. Kalau misalnya chat gitu kan. Terus tiba-tiba kan kalau chat itu kan kadang-kadang kalau masuk ke barengan. Kebaca, mau gak mau kan kebaca notifnya juga ya.
0: Iya bener.
1: Kita lagi chat tiba-tiba langsung ngebales nih. Ntar lupa nih ngebales yang ininya. Padahal sebenarnya kita tujuan awal mau ngebales si A. Tiba-tiba notifnya masuk si B gitu kan.
0: Akhirnya gak jadi.
1: Nggak jadi
0: A,
1: si A, iya.
0: Jadi sama si B.
1: Iya. Udah kita abis itu langsung lanjut ke media sosial kan.
0: Bener banget.
1: Tapi kalau media sosial sih di sisi positifnya sih ngebantu banget. Kita tahu berita-berita menarik lainnya cepet kan sekarang kan untuk kita tahu berita gitu.
0: Benar. Terus kalau kita penasaran juga langsung cus gitu cari informasinya gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, harus nunggu koran besok hari.
1: Bener.
0: Kan harus lihat berita dulu gitu. Sekarang tuh udah semuanya serba instan.
1: Instan banget.
0: Tahu nggak sih headliner? Jadi ada jumlah pengguna media sosial global itu menurut penelitian ya menembus angka 4,74 miliar lebih.
1: Wow, 4 miliar lebih?
0: Ya, 4,74 miliar.
1: Salah satunya kita nih ya.
0: Salah satunya. Terus untuk pengguna Facebook sendiri itu ada di angka 3,1 miliar. Terus pengguna WhatsApp itu 3,0 miliar. Instagram 3,0 miliar, TikTok 2,0 miliar. Dan didominasi secara global. Wah. Dan kalau di Indonesia itu terdapat lebih dari 147 juta pengguna aktif yang didominasi oleh generasi Z dan milenial. Kita kayaknya ya milenial ya, Dik ya. Kita termasuk nih, Dik.
1: Bukan baby boomer.
0: Lu aja, Dik, yang baby boomer, Dik. Aku mah masih milenial.
1: Masih tua. Oh, enggak.
0: Dan menurut penelitian juga nih, rata-rata nih manusia itu menghabiskan lebih dari 3 jam setiap hari
1: 3 jam
0: untuk pegang gadget.
1: Lo dalam satu hari yang lo buka apa aja sih?
0: Aku ya, yang aku buka pasti TikTok.
1: Oke. Okay. Pasti deh.
0: Pasti TikTok. Terus WhatsApp sih.
1: WhatsApp ya?
0: Itu sih yang selalu.
1: Lebih ke TikToknya apa WhatsAppnya? TikTok kayaknya lu. WhatsApp. Jadi lu ngechat sama siapa aja? Oh, sama suami lu ya, mana anak lu ya?
0: Ada.
1: Lama juga berarti lu chat sama pasangan lu.
0: WhatsApp sama TikTok sih yang paling sering gitu. Kalau kamu?
1: Gue lebih ke medsos ya malah. Gue lebih ke Instagram kalau gue.
0: Oh, kamu anak IG berarti ya. Oke, ini sudah ada beberapa juga yang sudah bergabung di call. Langsung aja kita bacain ya, yang gabungan di 0819269000. Jadi tadi itu kita tuh tanya sama kalian semua, berapa jam sih rata-rata kalian itu menggunakan HP setiap hari? Dan kalau harus puasa media sosial selama 24 jam, kira-kira kamu sanggup gak sih?
1: Ayo.
0: Ada siapa nih?
1: Ada Pak Irawan. Sebisa mungkin menyelesaikan dulu nih semua tanggung jawab dan kewajiban, baru istirahat buka handphone. Pernah coba seharian gak pegang HP karena HP rusak ya?
0: Oh ya.
1: Ini sih beda cerita, Pak.
0: Terus ada
1: gemes
0: Kelly.
1: Deh.
0: Ada Kelly juga yang bergabung. Hai Morning Espresso, aku Kelly dari Samarinda. Selama yep. ini sih kurang lebih 3 jam sehari. Wah bener ya, sesuai
1: jam,
0: sama
1: ya?
0: Penelitian yang tadi tuh 3 jam sehari.
1: Oke, okay, ada Kakak Paola juga bisa 5-7 jam sehari. Wow. Karena kerjaan juga pakai handphone. Okay. Gak sanggup kalau mesti puasa. Aduh, pekerjaan sih ya.
0: Kerjaan, jadi gak bisa ditinggal gitu. Mm-mm. Mesti mantengin HP. Terus ada Orlin juga, salam kenal Kak Dika dan Kak Z. Bener banget, zamannya udah beda. Gak ada manusia yang ku kenal itu gak pakai HP. Ketinggalan okay. HP itu bisa gelisah dan mati gaya. Mm-mm. Aku sendiri lagi belajar untuk gak pegang HP sebelum semua kerjaan kelar.
1: Ah, itu tuh yang paling penting sih.
0: Mantap.
1: Jangan misalnya lagi kerja gitu kan, tiba-tiba buka handphone, buka. Tapi susah sih ya.
0: Iya, memang harus dicoba dan harus ada yang namanya langkah awal.
1: Langkah awal.
0: Langkah awal itu emang sulit ya. Apapun sih itu nggak cuma HP doang. Apapun kalau kita tuh mau mengawali sesuatu yang baik, itu tuh pasti harus ada pengorbanan, harus ada kerja keras. Yang penting tuh harus ada niat.
1: Niat.
0: Kira-kira ada gak ya isi ulang niat gitu ya Dika ya?
1: Eh kita baca-baca lagi yuk. Nih ada teman-teman nih, ada Ibu Sari, ada Pak Hadi, Pak Peter, Kak Randu, kemudian ada Kak Nawawi. Tadi Pak Hadi ikutan komen nih, Pak Hadi katanya lebih dari 5 jam sehari nih.
0: Oke.
1: Oh, kalau Pak Peter 5-8 jam sehari.
0: Wow.
1: Wah lama juga ya.
0: Lama ya.
1: Dari Bang Henry, tontonan reel itu membuat dopamin instan di otak, jadinya nagih gitu.
0: Kayak ketagihan gitu jadinya.
1: Terus? Ada Ibu Sari kayak tadi ikutan gabung ya sama kita di pagi hari. Ini gak bisa katanya kalau lepas dari handphone.
0: Oke. Terus aku juga mau sapa buat teman-teman yang ada di Padang tadi. Ada dari Radio Respon Padang ya. Ada Pudan tadi juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada ucapan selamat ulang tahun juga nih.
1: Oh, dari siapa nih?
0: Kita langsung bacain dulu aja ya, takut kelupaan nanti. Ada dari Mbak Sari. Ini pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Brigita Medi Joyce Menik, Ibu Yustina Sri Rahayu, kiranya sehat selalu, dilimpahi rezeki dan umur panjang. Selamat ulang tahun buat Anda yang pagi hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 25 Juni 2026 ya. Yang mau ikutan tapi kita tunggu sampai jam berapa Dika?
1: Sampai jam 10 nanti.
0: Okay.

0: ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. Clean Gold Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. Clean Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. Clean Gold Laundry dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504. It's been a long time.

0: 5 menit. Selamat bergabung nih untuk teman-teman yang aja baru bergabung bersama kita. Mungkin yang baru beraktivitas kali ya.
1: Iya. Dan kita sapa juga karena tadi itu sudah ada teman-teman juga yang dari luar negeri yang sudah bergabung. Ada siapa dari tuh? Kuala Lumpur tadi.
0: Halo Kuala
1: Terus,
0: Lumpur.
1: Terus ada siapa lagi ya tadi ya di dari Malaysia. Chan Beresi kalau enggak salah namanya tadi.
0: Oi. Ada BCW Holik, kemudian ada Christo Daniel. Lagunya enak katanya.
1: Thank you. Kita tuh selalu memutarkan lagu-lagu yang enak gitu buat kamu supaya tiap pagi tuh kalian semangat.
0: Yep.
1: Nah, kita masih ngobrolin tentang gadget pagi hari ini ya. Tadi kan kita ada pertanyaan tuh, kira-kira kamu kalau ditantang selama 24 jam puasa gadget, kira-kira kamu bisa enggak, guys? Mau enggak? Tapi itu sesuatu yang perlu dicoba ya menurut aku ya.
0: Enggak harus juga sih.
1: Enggak ya?
0: Kalau terkait dengan pekerjaan kan agak susah nih sih. Tapi ya boleh lah, boleh dicoba lah.
1: Tapi kan sekalipun kita kerja itu ada hari liburnya juga dikah. Iya kan? Jadi bisa aja, maksudnya sekalipun kita kerjanya pakai handphone, kita bisa menetapkan gitu. Satu hari di mana kita benar-benar libur. Libur gadget gitu.
0: Bisa sih.
1: Bisa ya, harusnya ya.
0: Ya
1: bisa.
0: Itu tadi, yang penting ada niatnya itu loh. Kalau enggak ada niat ya sama aja bohong.
1: Nah, ada sebuah penelitian juga nih di tahun 2025 yang menemukan bahwa penggunaan smartphone dan media sosial di luar aktivitas utama yang berkaitan dengan penurunan produktivitas dan konsentrasi, baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan kerja.
0: Ada penelitian terbaru juga nih di tahun 2025. Jadi ada penggunaan smartphone dan medsos di luar aktivitas. Ini berkaitan dengan itu tadi.
1: Iya.
0: Dan ada fakta menariknya juga nih.
1: Apa tuh fakta menariknya?
0: Kabarnya Indonesia menjadi salah satu negara dengan kecanduan medsos tertinggi.
1: Wow, tertinggi loh ya.
0: Tertinggi dari TikTok, WhatsApp, kemudian Instagram. Dan yang paling sering ini diakses setiap bulannya gitu loh. Jadi ada 54% pengguna medsos laki-laki, 46%-nya itu perempuan.
1: Ah, berarti masih menang cowok ya?
0: Masih menang cowok.
1: Berarti masih lebih sering cowok nih ya yang pegang gadget ya daripada cewek ya.
0: Nah, kalau
1: karena cewek kan masih banyak aktivitasnya.
0: No comment. Nanti kita debat antara cowok dan cewek jadi. Kalau dari usia sendiri 18 tahun ke atas ini aktif dan ini mencapai 127 juta orang loh. Nah, itu tadi untuk menghabiskan waktunya 3 jam sehari dan 98% pengguna mengakses medsos melalui ponsel bukan komputer. Kalau dulu di era kita masih dari ini ya. Dari PC ya?
1: Dari PC.
0: Lu ingat Friendster gak sih? Masih ada gak tuh Friendster?
1: Tapi aku gak main Friendster sih.
0: Lu main apa? Live Connector ya?
1: Enggak main juga deh.
0: Gak main juga?
1: Ya kayaknya aku di zaman itu aku sibuk belajar Dika.
0: Oke.
1: Jadi aku gak sempet, gak punya waktu untuk main itu guys gitu. Anak pinter aku.
0: Walah.
1: Maksa ya. Oke, yuk kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini kalau kamu mau bergabung ya guys. Benar gak sih kalau tadi kan menurut penelitian itu rata-rata manusia itu pegang gadgetnya sehari itu 3 jam. Nah, kamu setuju gak sih dengan pernyataan itu dari peneliti-peneliti itu guys? Atau kamu punya asumsi yang lain, punya pendapat yang lain? Boleh langsung bergabung di live TikTok Heartland FM atau kamu kirimkan WhatsApp kamu ya di 0819269000.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: pagi, masih di 100,6 Heartland FM, your family station. Dan masih di Morning Espresso pagi hari ini, di kesempatan di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, ya. Oke, kita balik lagi ke perbincangan kita pagi hari ini. Masih berbincang tentang kenapa orang sekarang itu makin sulit lepas dari yang namanya HP. Tadi udah banyak banget ya yang udah ikutan berkomentar. Dan kita masih membuka kesempatan buat kamu, kalau kamu mau berkomentar boleh di live TikTok Heartland FM atau di 0819269000. Ya. Kita ngobrolin selanjutnya tentang dampak ya. Ternyata kalau kita tuh kebanyakan scroll-scroll, terus sibuk sama gadget yang kayak gak ada matinya gitu ya. Maksudnya itu gak di jam gitu, Dika. Seharian 24 jam ada gak ya kayak gitu? Ada ya?
1: Ya gak ada lah.
0: Gak ada ya. Pasti harus makan di berhenti dulu gitu ya. Tapi ada juga loh orang yang makan itu masih tetap pakai ini, pakai
1: banyak
0: handphone.
1: Kayaknya sekarang banyak sih, karena kan ya itu tadi ya, karena udah jadi kebiasaan kali ya, jadi udah candu sama handphone juga
0: gitu ya.
1: Bener. Sambil makan sambil ngeliat handphone gitu kan, dia mungkin ngeliat scroll dari info-info, berita-berita gitu kan, atau ngeliat dari konten-konten lucu. Lo paling suka tuh ngeliat konten yang mana nih sih?
0: Kalau aku menggambar, melukis, itu yang sering muncul di ini aku.
1: Oh, di FYP lo ya?
0: Iya. Nah, ternyata ya memang itu tuh kayak ada dampaknya gitu buat kesehatan mental kita. Media sosial memang bisa menghibur, tetapi penggunaan yang berlebihan itu juga bisa memicu jadi stres.
1: Stres.
0: Jadi cemas kita. Bahkan kalau kita enggak ada handphone, kalau handphone kita lagi rusak ataupun lagi butuh dicas gitu ya, itu ada rasa cemas di dalam hati kita gitu.
1: Nah, itu sih.
0: Itu masalahnya, makanya, ya.
1: Makanya kan kayak disarankan juga kayak mengurangi penggunaan medsos nih sih. Ada publikasi di tahun 2025 nih, ada meta analisisnya. Kalau apa ya, mengurangi penggunaan medsos dalam batas yang sehat bisa memberikan perbaikan kecil tapi nyata terhadap kesejahteraan emosional dan kepuasan hidup.
0: Jadi mungkin itu tuh bisa dicoba tadi yang puasa gadget tadi ya, Dika ya. Mungkin kalau 24 jam seharian penuh, aduh berat ragil sih, gak bisa, akunya gak bisa kalau harus seharian. Ya coba dulu setengah hari ya, 12 jam berarti ya.
1: 12 jam
0: berhenti, maksudnya benar-benar gak pegang HP sama sekali.
1: Ini kayak kita yang kita lakukan saat ini kan, dengan handphone juga, dengan gadget juga gitu loh. Ya, jadi mau gimana ya?
0: Gimana ya? Kan ini kerjaan.
1: Ini beda. Kerjaan, iya.
0: Beda. Kalau udah enggak kerja, coba. Dicoba. Ya semoga bisa.
1: Amin. Ada kakak Paulus, jujur ya, kadang rindu dunia tanpa gadget gitu.
0: Aku juga kayak gitu loh, kadang-kadang kangen.
1: Kangen ya?
0: Kangen, kayak zaman dulu kita masih kecil tuh loh, Dik. Gak ada ini, gak ada gadget. Zaman dulu kan pakainya telepon rumah sama telepon koin. Ya, ya benar kan ya, telepon koin. Jadi orang itu gak fokusnya itu ke gadget gitu. Jadi kita banyak aktivitas yang bisa kita lakukan.
1: Oke, tapi telepon rumah lo main nih.
0: Ah, kenapa?
1: Telepon rumah lo main.
0: Iya.
1: Tadi kan medsos lo gak main zaman Friendster. Lo pernah gak? Kalau telepon itu kan biasanya kan ada itunya, ada gemboknya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Apa nih maksud pertanyaan kamu lo, nih? Apa
1: lo
0: nih?
1: Lo pernah gak ngakalin caranya? Meskipun itu udah digembok tuh telepon, tapi masih bisa nyambung.
0: Pernah.
1: Yang kalau kita pencet itu nyeberapa kali, kayak misalnya kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan.
0: Jadi dia tahu loh, berarti dia juga pernah ya. Ini Heartlander juga pasti ngakak.
1: Siapa nih yang pernah nih? Siapa nih yang pernah?
0: Kalau pakai apa? Kan udah digembok tuh. Lu pakai apa dulu?
1: Itu pencet yang itunya, tek tek tek tek tek tek. Gue diajarin temen gue kayak gitu, nyambung cuy, nyambung.
0: Kalau gue nggak pakai itu sih.
1: Lo pakai apa?
0: Pakai sendok.
1: Pakai sendok
0: ujungnya
1: ya?
0: Sendok.
1: Oh, kalau nggak peniti ya. Kalau peniti kan cepet rusak tuh, nanti itu kan karena tajam kan.
0: Wah, kita ini pengakuan dosa nih kayaknya ya pagi hari ini ya. Kenakalan kita di masa kecil, guys.
1: Gitu. Makanya kan kadang-kadang tuh nyokap kita udah ngitung gitu kan. Ah, bulanannya biasa misalnya berapa sih dulu tuh? Puluhan ribu ya, masih puluhan ribu ya.
0: paling 60 ribu gitu gak sih? 40
1: ya, ribu pokoknya sekitar, ya pokoknya sekitar segitu lah. Pokoknya udah segitu. Tiba-tiba kok bengkak terus gitu kan.
0: Siapa nih?
1: Ditanya dong
0: nih, gitu. Terus bisa juga di print loh datanya.
1: Iya, iya bener itu,
0: siapa aja, nomornya siapa aja yang masuk ke situ.
1: Bener-bener ya, bener. Dan itu konyolnya nih, lu ngomongin tentang telepon sih nih. Kalau sekarang kan handphone ya, kalau gadget kita dulu telepon gitu kan. Itu sampai kalau zaman, ya gue gak tahu ya ini baik apa enggak ya. Pasti gak baik lah. Kalau zaman SMP kan kita suka ledek-ledekan nama orang tua ya.
0: Ledekan maksudnya gimana?
1: Nama orang tua.
0: Iya
1: ya, kan?
0: Jadi zaman SD juga itu.
1: Iya, nama bokap gue kan Budi ya. Jadi suka dipanggilnya Budi ya. Bukan nama gue gitu kan. Tapi lucunya kalau misalnya teman gue gak tahu nih siapa nama orang tuanya. Dulu kan telepon kan ada yellow pages gitu ya.
0: Iya
1: kan?
0: Yang warna kuning.
1: Iya bener.
0: Yang bebel banget tuh.
1: Bener banget. Jadi kalau mau tahu namanya siapa,
0: dicari,
1: dicari alamatnya teman rumah kita di mana, dicari di situ, nanti ketemu.
0: Bener banget itu. Aduh, tebel banget.
1: Tebel banget bener. Ya. Dan itu dapat setiap tahun kan?
0: Iya. Udah gak ada kayaknya ya. Udah gak ada yang punya lagi kayaknya buku itu.
1: Udah
0: itu
1: gak ada
0: buku
1: kayaknya.
0: Ini loh, buku apa? Sejarah itu. Susah tahu dapat informasi zaman dulu tuh ya.
1: Susah, ya susah.
0: Jadi bersyukurlah kita yang hidup di zaman sekarang ini. Tapi itu tadi, kita juga harus tahu gitu batasannya ya. Jamnya, jangan langsung 24 dibabat habis gitu.
1: Iya. Wah, ini ada Kakak Paul nih yang ikutan.
0: Gimana tuh Kakak Paul?
1: Kalau kata Kak Paul, kita harus pandai memilah informasi di medsos kadang hoax dan bikin sesat. Iya benar-benar Pak. Kemudian, oh diikutan juga nih tadi nih. Nakal kayaknya nih.
0: Telepon koin kalau dia ya. Pakai benang. Kalau dia nyambung ditarik benangnya. No, ketahuan semua nih ya. Heartliner nih ya. Nih. Dosa-dosanya nih di masa kecil nih. Ada juga yang digebrak telepon umumnya. Wah, pantas ternyata telepon umum rusak semua ini gara-gara Kak Paul.
1: Ayo loh. Ada Kakak Jihan juga. Rata-rata anak muda zaman sekarang punya lebih dari satu akun, Kak. Oh iya, bener nah, banget. Fake account gitu ya.
0: Benar. Terus ada Kiara juga ya. Kalau aku setting HP aku supaya tidak lebih dari 1 jam untuk scroll-scroll. Belum pernah coba sih puasa gadget. Tapi mesti dicoba kayaknya. Oke. Mantap. Ada Liana juga. Semakin maju teknologi, seharusnya membuat manusia juga semakin bijak mengatur waktu dan bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik.
1: Wah, setuju.
0: Terima kasih
1: ya, pendengar kita ya. Berarti keren. Jangan diarahin ke pengakuan dosa lah sih.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: korban meninggal. Latsarmil SPBI Kopdes KNMP bertambah jadi 3 orang. Akademisi dukung konsolidasi BUMN oleh Danantara. KSPSI desak pemerintah lindungi pekerja Hotel Sultan. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, korban meninggal dalam pendidikan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil, program sarjana penggerak pembangunan Indonesia, kini bertambah menjadi 3 orang. Peserta terbaru yang dilaporkan meninggal dunia adalah Novia Rahmadani Sihotang. Novia menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa kemarin setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi fisik saat mengikuti jalannya pendidikan. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan gangguan kesehatan yang dialami korban berkaitan erat dengan riwayat penyakit tuberkulosis atau TB yang sempat dideritanya sebelum masa pelatihan. Informasi selanjutnya, langkah percepatan transformasi badan usaha milik negara atau BUMN melalui konsolidasi entitas usaha mendapat dukungan penuh dari kalangan akademisi. Kebijakan strategis yang dipimpin oleh CEO Danantara Rosan Ruslani ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat efisiensi ekonomi nasional. Danantara mengungkapkan dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan, sementara 300 lainnya dipastikan segera menyusul. Dengan struktur korporasi negara yang lebih ramping, BUMN diharapkan dapat bergerak lebih cepat, serta memiliki daya saing yang jauh lebih kuat di pasar global. Dan informasi terakhir Hardliner, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI DKI Jakarta menyuarakan keprihatinan mendalam atas nasib para buruh pasca eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan. Dalam konferensi pers di Jakarta, jajaran organisasi buruh mendesak pemerintah dan pengelola aset baru untuk segera menjamin perlindungan hak-hak normatif serta memberikan kepastian kerja. KSPSI menekankan bahwa persoalan sengketa lahan ini tidak boleh mengorbankan para pekerja, mengingat ada ratusan nasib keluarga yang kini terancam kehilangan mata pencarian.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Castle, let's wake up your mind bareng bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan di pagi hari ini, di pagi yang begitu ceria, cerah ya, dan penuh senyum semangat karena tanggal 25 adalah hari gajian.
1: Gimana kalian gajian?
0: Udah pada gajian belum? Atau jangan-jangan udah habis gajinya?
1: Nah, lo.
0: Tetap semangat aja yang penting, yes. Ya. Oke, lanjut lagi. Aku mau bacain yang sudah bergabung pagi hari ini di 0819269000 yang ikutan topik, ada dari Rahadian. Dia bilang niatnya sih udah ada untuk puasa gadget seminggu sekali.
1: Bagus tuh kalau udah ada niat.
0: Cuma belum dimulai-mulai, baru niatnya. Thank you Radian, semangat. Kamu pasti bisa ya. Ada Jingga juga, kalau disuruh puasa kayaknya aku gak sanggup. Ada Erlia, punya gadget kayaknya harus serempak puasa gadget kayaknya ini harus serempak menjadi kesepakatan tiap keluarga di Indonesia. Wow, tiap keluarga menentukan dalam seminggu sekali kapan waktu untuk puasa gadget. Bener juga ini idenya ya.
1: Yes, tapi emang tadi kan lu sempat bilang gini sih, kalau nggak bisa 24 jam ataupun seharian dicoba dulu nih, misalnya 1 jam di atas 4 jam, ya 12 jam atau berapa jam. Tapi ada tips-tipsnya yang bisa kita lakukan juga. Bisa kayak tadi, matikan notifikasi. Jadi notifikasi-notifikasi gak penting, udah matiin aja lah.
0: Iya, supaya kita tuh gak tergoda sedikit-sedikit, yep, pegang HP, sedikit-sedikit pegang HP gitu ya. Terus?
1: Bisa menentukan jam ini sih, jam bebas HP, handphone gitu. Misalnya kita set dari jam abis selesai makan malam nih, gue gak mau apa, gak mau gunain handphone sampai besok pagi. Kan lumayan tuh berapa jam tuh ya.
0: Bener.
1: Dapet jadi, gak ya 12 jam ya?
0: Jadi dimatiin. Karena kalau HP aku tuh, aku gak ngerti kenapa ya. Jadi dia tuh kayak otomatis sejak aku beli. Jadi dia di jam 10 itu pasti mati.
1: Hah?
0: Mati. Mati otomatis, serius.
1: Ah, emang udah di setting.
0: Tapi aku gak merasa nyeting gitu loh, Dik. Jadi aku gak merasa aku yang setting.
1: Oh, bojomu berarti yang nyeting.
0: Aku gak tahu, pokoknya pas aku beli tuh dia udah begitu gitu. Jadi jam 10 itu dia udah mati sendiri sampai pagi baru alarmnya bunyi gitu.
1: Oh.
0: Untuk ngebangunin aku gitu. Gak tahu sih aku sama yang setting. Terus itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, supaya kita itu benar-benar bisa puasa gadget guys. Terus kita juga harus belajar untuk tidak membawa handphone atau menggunakan handphone saat kita itu lagi makan, apalagi bareng keluarga. Nah, karena itu tuh waktu-waktu yang penting banget untuk kita itu bisa ngobrol gitu ya,
1: banget
0: sama keluarga gitu.
1: Karena kan momen yang mungkin kalau papanya sibuk ataupun orang tuanya bekerja dua-duanya, momen ketemunya bisa ngobrolnya itu di mungkin di tempat makan kali ya, ataupun kumpul barengnya cuma bisa di tempat makan kali ya.
0: Yes, bener. Kalau nggak gitu biasanya itu aku waktu ngantar anak-anak sekolah, tapi kan itu juga nggak panjang ya waktunya, ya waktu di mobil itu bisa ngobrol sebenarnya. Dan memang kita harus membatasi penggunaan media sosial sebelum tidur nih, yang aku tuh juga masih sulit untuk melakukan hal ini gitu. Karena kalau sebelum tidur itu paling enak memang scroll-scroll gitu gak sih?
1: Iya memang. Tahu-tahu ntar ngantuk aja, tidur aja.
0: Berasa kayak didongengin gitu kalau aku gitu, kalau dengerin orang ngomong gitu. Dan yang jelas apalagi tipsnya, Dik, harus gunakan ini ya, fitur pemantau
1: screen time
0: itu bisa diatur di handphone kita.
1: Yeah.
0: Jadi sedikit perubahan kebiasaan ini bisa membuat waktu menjadi lebih produktif. Ya mungkin hari-hari ini ngerasa kayak waktu aku sama keluarga itu kok semakin hari itu semakin gak
1: berkurang
0: ada
1: ya,
0: gitu ya.
1: Jadi kayak cuek gitu ya. Bener. Meskipun ada gitu, lagi ngumpul, tapi untuk komunikasi intensnya tuh kok semakin berkurang gitu. Masing-masing sibuk dengan handphonenya.
0: Yes. Tapi untung lo bisa ngerasain hal itu. Berarti maksudnya kalau ngerasa kok aku waktu aku kurang ya, nah itu kan berarti udah kayak warning gitu deh, dikasih tahu. Nah, ini harus dicari tahu nih, kenapa nih kamu merasa waktu kamu bareng keluarga itu kurang. Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu adalah waktu kamu pegang gadget yang terlalu berlebihan, terlalu banyak, sehingga akhirnya kamu cuek sama keluarga atau orang-orang terdekat kamu. Yuk, pagi hari ini tuh kita bareng-bareng sama-sama belajar ya, supaya sama-sama introspeksi diri gitu. Kira-kira selama ini kita itu udah benar gak ya dalam menggunakan gadget. Gitu ya Dik ya.
1: Yep.
0: Belajar kita bareng-bareng kita ya.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, your family station. Masih di Morning Express. Perbincangan kita pagi hari ini yang gak berasa waktunya itu udah habis buat kita nemeni Heartlanders semua.
1: Yes, thank you banget semuanya yang udah nemenin dari jam 8 hingga menuju jam 10 ini.
0: Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Dan terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi dengan membagikan cerita kamu di WhatsApp ya di 0819269000. Jadi kesimpulannya nih Heartlander, smartphone itu adalah teknologi yang sangat membantu kehidupan manusia sebenarnya ya. Tapi masalahnya bukan pada HP-nya, melainkan bagaimana kita menggunakannya. Setuju ya Dik ya?
1: Setuju.
0: Dan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan digital yang lebih terkontrol ini membantu kita untuk menjaga fokus, terus menjaga produktivitas dan kesehatan mental kita. Jadi bukan harus meninggalkan handphone, tetapi belajar mengendalikannya agar si gadget ini tidak mengendalikan kita, tapi betul, kita yang harus jadi pengendalinya.
1: Bisa sih?
0: Begitu. Bisa. Kita amin, pasti bisa ya.
1: Thank you buat semuanya yang udah gabungan di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana ya,
0: sesaat lagi
1: kita mau pindah studio dulu.
0: SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih ada Ragilzi dan juga Dika Arwan. Kita pindah studio guys ke sebelah ya. Kalau kamu mau nonton live kita, kamu bisa bergabung di live YouTube Heartland Network. Oke, okay? Terima kasih.
1: Thank you, bye-bye.

0: Pemirsa keluarga Indonesia, senang sekali Ragil Z dan Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda ya. Pendengar semuanya dimanapun Anda berada, di pagi yang begitu cerah ceria ini ya Dika.
1: Yes.
0: Kita mau ngobrol tentang apa pagi hari ini?
1: Kita ngobrolin tentang salah satu topik yang menarik nih untuk kita bahas. Are we teaching our children to never slow down? Tentunya bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom, ada Ibu Ellen Patricia dari Yayasan Tim Parenting Busur Emas. Selamat pagi Bu Ellen.
0: Selamat pagi Bu Ellen.
1: Iya.
0: Iya, suaranya masih belum terdengar. Oke.
2: Oke.
0: Ya, sudah.
2: Selamat pagi Kak Ragil dan Kak Dika. Senang bisa ketemu lagi dengan Kak Ragil, Kak Dika dan para pendengar.
1: Yes. Ya. Bu Ellen, mungkin bisa dijelaskan nih untuk topik kita di pagi hari ini Bu Ellen.
2: Ya, tadi sudah disebutkan ya, are we teaching our children to never slow down gitu ya. Karena kita melihat ada pola yang sebenarnya berlangsung cukup lama sih. Anak-anak zaman sekarang tuh pagi sekolah, yeah, sore les, malam buat PR gitu ya. Terus weekend ikut lomba. Jadi, we are really wondering apakah anak-anak kita itu masih punya waktu untuk sekedar bermain bebas dan sekedar menjadi anak-anak, karena itu kan hak mereka ya. Karena anak itu kan bukan mesin pencapaian, bahwa dia harus mencapai ini, mencapai nilai, mencapai ini, mencapai itu, jadi juara dan lain sebagainya.
0: Iya.
2: Jadi mungkin sesi ini adalah undangan untuk kita sama-sama melihat apakah anak saya tuh selalu punya jadwal atau hampir selalu punya jadwal, hampir tidak ada waktu untuk dia bermain bebas, nggak ngapa-ngapain ya. Dan apakah kita sebagai orang tua kadang merasa bersalah kalau anak saya nggak ngapa-ngapain? Ya. Dan kapan mungkin terakhir kita mendengar anak kita bilang bosan, terus kita biarin aja? Ya. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa mengundang refleksi, ini tuh sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu ya di dalam diri saya, dan bagaimana saya mengasuh anak saya, is that already a right way atau tidak?
1: Oke, jadi padat gitu ya jadwal anak-anak ya. Dari sekolah, les, kemudian ada kursus-kursus lainnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau boleh dikatakan nih Bu Ellen, dalam satu hari berapa jam ya untuk anak-anak boleh bisa bermain gitu?
2: Oke, sebenarnya itu sangat tergantung dari masing-masing anak sih gitu ya. Karena ada anak yang butuh waktu bermain yang agak lebih panjang, dan ada anak yang butuh bermainnya mungkin agak sedikit lebih dikurangi karena personality masing-masing kan beda. Tapi yang jelas orang tua itu, karena yang paling tahu anak kan orang tua ya.
0: Yeah.
2: Anak itu apalagi semakin dia kecil semakin kan kesadaran dirinya belum terlalu bertumbuh. Ya. Orang dewasa aja kesadaran dirinya ada yang tidak terlalu bertumbuh, apalagi anak-anak gitu kan ya. Jadi harapannya orang tua yang akan bisa lebih meluangkan waktu untuk mengamati apa yang terjadi pada anak untuk mendapatkan indikasi tersebut. Karena memang kalau jadwal anak itu terlalu padat, anak itu biasanya pasti akan stres. Ya. Jadi orang tua, dan stres itu kan manifestasinya bisa macam-macam ya. Bisa dia kayaknya jadi kelelahan banget gitu ya. Ada orang tua yang bilang, nggak apa-apa biar dia malam capek langsung tidur gitu ya. Itu oke, tetapi kalau dia terlalu capek, sebenarnya itu juga nggak menolong untuk dia mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ya. Jadi perlu ada balancing. Dan orang tua lah yang harapannya bisa mengamati anak saya ini capek saja atau terlalu capek. Ya. Atau yang sering sekali saya temui ketika melakukan konsultasi gitu ya dengan orang tua, kecemasan gitu ya, anak-anaknya cemas. Tapi nanti kalau aku nilainya nggak bagus gimana? Tapi nanti kalau aku nggak menang gimana? Jadi bukan orang tuanya saja yang cemas, anak-anaknya ikut cemas. Ya. Karena kecemasan itu apa sih? Kecemasan itu kan emosi ya. Emosi itu datangnya dari mana? Emosi itu tidak jarang itu terkait dengan pola pikir. Jadi kalau pola pikir yang ditanamkan itu adalah perlu mencapai, itu sangat mudah menimbulkan kecemasan. Dan anak-anaknya pun ketika dibiarin tidak ngapa-ngapain, belum tentu akhirnya bisa menikmati waktu yang nggak ngapa-ngapain itu. Karena di benaknya itu sudah ditanamkan nggak bisa waktu itu terbuang sia-sia. Jadi dia akan merasa guilty gitu ya, ketika dia kayak nggak ngapa-ngapain. Dan itu banyak sekali terbawa di masa dewasa. Jadi poinnya adalah, kalau tadi pertanyaannya berapa jam, berapa jam itu jawabannya ada di orang tua. Dari mana? Dari mengamati anak. Nah, jadi itu adalah bagian yang memang perlu dilakukan.
0: Ya. Atau mungkin ada minimalnya gitu, Ibu Helen, selama 24 jam itu paling enggak 2 jam atau 3 jam gitu, anak bisa melakukan aktivitas bebas yang disukainya gitu.
2: Sebenarnya sekali lagi enggak, kalau kita di dunia ini ya, kita tuh enggak mematok gitu ya. Karena gini, ada hari-hari memang misalkan mendekati ujian, mungkin waktu mainnya jadi agak berkurang. Ya. Tapi kan itu enggak all the time. Ya. Jadi memang kita di dalam dunia ini tuh berusaha untuk fokusnya, karena gini, pola pikir kita di zaman sekarang ini banyak sekali dipengaruhi oleh pola pikir zaman revolusi industri. Yang ratusan, bukan cuma puluhan, tapi ratusan tahun yang lalu, di mana kalau revolusi industri kan segala sesuatu harus clear ya. Bahan ini masuk ke dalam mesin berapa lama? Terus keluar harus dalam waktu berapa lama? Terus habis semuanya diukur dengan waktu. Dan itu yang mewarnai pola pikir kita saat ini. Kayaknya segala sesuatu harus ada pola yang jelas. Ya. Padahal manusia itu bukan mesin, balik lagi. Tapi cara kita memperlakukan manusia karena sangat terpengaruh oleh revolusi industri dan belum move on dari revolusi industri, kita memaknainya seperti mesin. Padahal kalau manusia, sekali lagi, variabelnya banyak banget. Tidak bisa dihitung dengan waktu yang adek gitu lah ya. Jadi balik lagi ajakannya kepada orang tua, yuk kita kembali perlakukan anak kita sebagai manusia ya, bukan sebagai mesin yang ada aturan waktunya. Bahkan kalau tidur aja ya, tidur aja kan katanya untuk orang dewasa itu paling enggak 7-8 jam, kadang-kadang bisa sampai 6 jam ya. Anak-anak itu disarankan bisa lebih dari 12 jam, tapi kan ada hari-hari misalkan lagi dalam perjalanan, di pesawat, kadang anaknya enggak bisa tidur. Ya bukan berarti keesokan harinya didobel atau gimana gitu. Jadi akan ada selalu pengecualian-pengecualian ya. Dan it's okay akan ada pengecualian, tapi yang penting adalah gimana kita melihat balancing itu terjadi dalam keseharian kita. Karena balik lagi tiap anak berbeda, personality-nya berbeda, sehingga kebutuhan jamnya berbeda. Anak yang sama pun di momen-momen yang berbeda itu bisa jadi berbeda. Ya, karena ada situasi yang berbeda, misalkan tadi ada ujian dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak lagi ada ujian pun, moodnya anak bisa berbeda di hari itu, sehingga kebutuhan dia untuk free time bisa jadi lebih. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, yang kita perlu benar-benar in touch moment to moment gitu ya, day to day.
0: Oke. Baik, Ibu Helen, tapi gimana nih dengan anak-anak yang kan ada tuh tipe anak-anak itu yang dia itu sukanya belajar gitu. Belajar terus gitu, apalagi kalau mau ujian. Sekalipun orang tuanya udah bilang, udah kan tadi sudah belajar, sekarang santai dulu, istirahat dulu. Tapi ada anak-anak itu yang gak mau gitu, yang tetap dia itu bersikeras untuk terus belajar, belajar, belajar, belajar. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Kita sebagai orang tua ini harus bagaimana gitu?
2: Okay, thank you so much ya. Itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi balik lagi, perilaku kita, emosi kita, itu kan didatangkannya dari pikiran kan sebenarnya. Pikiranlah yang menggerakkan semuanya. Artinya kalau anak itu menunjukkan perilaku seperti itu, pertanyaannya adalah bukan, seringkali kita mencoba mensolusikannya tuh di level permukaan, yaitu di level perilaku. Padahal ketika kita mensolusikannya di level permukaan dan tidak mencoba mendalami, ini tuh akarnya apa? Sehingga bukan cuma permukaannya saja yang disolusikan, tetapi sampai ke akarnya, itu biasanya solusinya jadi sebentar, tapi kemudian muncul lagi. Contoh yang saya sering kasih adalah kalau saya batuk-batuk nih, tapi sebenarnya batuk-batuk saya itu dari sakit paru-paru misalkan, dan saya ke dokter. Dokternya cuma, oh ya batuk-batuk ya Bu, dikasih obat batuk. Gitu ya. Tanpa berusaha menggali, oh batuk-batuknya si ibu ini dari mana gitu ya. Kemungkinan bisa jadi batuk saya sembuh sih 2-3 minggu, tapi kemungkinan karena itu akarnya dari paru-paru, bisa jadi akan kambuh lagi. Karena apa? Karena yang dikasih obat cuma batuknya, tapi sakit paru-parunya tidak diobati. Nah, sama ketika anak berperilaku seperti itu, perilaku itu cuma gejala. Akarnya yang kita perlu telusuri, akarnya dari mana? Dia punya pola pikir apa? Dia punya pengalaman apa sebelumnya yang membentuk dia jadi seperti itu? Jadi kita perlu intervensinya di dua level. Di level perilaku oke, tetapi juga di level akarnya. Di level perilaku seperti apa? Level perilaku ya salah satunya tadi ya, kita bisa bilang, it's okay, gak apa buat mama, buat papa, kamu udah belajar dan kamu boleh main. Nah, kita bisa lihat respon anak seperti apa. Gak, aku mau belajar. Nah, disitulah kesempatan kita untuk menggali dia punya akar apa. Sehingga waktunya kesempatannya sudah diberikan, tetapi kok tidak di naturalnya gitu ya. Kalau naturalnya kan ketika kesempatan bermain diberikan, anak-anak akan bermain. Itu naturalnya. Tetapi ketika kesempatan bermain diberikan, anak-anak tidak bermain, nah kita perlu telusuri nih, ada apa di sini. Kalau kita perlu lihat jawaban anak. Itu yang tadi saya bilang, orang tua yang perlu mengobservasi, berusaha mengetahui. Gitu. Kalau misalkan dia bilang, enggak, nanti nilaiku enggak akan bagus. Gitu, ya. Oh, kita coba tanya lagi, okay, apa yang membuat kamu merasa belajar yang kamu itu tidak cukup untuk membuat nilai kamu jadi bagus? Ya, ya soalnya aku dengar si X itu belajarnya sekian jam. Kalau aku belajarnya cuma sekian jam, ya pasti nilaiku nggak akan sebaik si X. Jadi kan berarti kita tahu nih, dia ada pola pikir yang itu sepertinya perlu kita bantu proses lebih jauh. Karena kan kecepatan belajar tiap orang beda ya. Ada anak yang butuh 5 jam untuk bisa menguasai satu hal, ada anak yang butuh 1 jam untuk menguasai satu hal. Ya. Nah, di situ kita bisa bantu anak itu untuk punya pemahaman tersebut. Balik lagi, semua perilaku, semua emosi itu pasti ada kaitannya dengan pikiran. Jadi kita perlu mencoba mendalami anak ini tuh punya pikiran apa ya, sehingga kok perilakunya seperti ini. Kalau kesempatan itu sudah diberikan, kesempatan bermain ya, tetapi kesempatan bermainnya tidak diambil.
0: Oke. Baik, Ibu Ellen, kalau bicara tentang stres ini ya, stres pada anak, apakah pasti bisa dilihat kan, terlihat gitu maksudnya ciri-cirinya. Nah, apakah ciri-cirinya ini juga sama dengan yang dialami oleh orang dewasa gitu? Jadi anak dan orang dewasa, apakah ciri-cirinya sama gitu kalau lagi stres gitu?
2: I think pola umumnya ada, tetapi balik lagi karena manusia itu sangat unik dan kepribadian tiap-tiap orang berbeda, kakak dan adik aja kepribadiannya bisa sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau si kakak stres, polanya bisa beda sekali dengan pola kalau si adik stres. Jadi pola umum ada. Jadi misalkan pola umum itu akan bilang ada kesulitan tidur, bisa jadi cepat marah, bisa jadi sensitif gitu ya, atau dia bisa jadi sulit fokus gitu, atau punya kecemasan yang tinggi. Itu kan semuanya pola umum ya. Tapi apakah setiap orang yang stres akan menunjukkan semua gejala ini? Tentu tidak. Ada orang tertentu yang dia menunjukkan gejalanya yang di A, tapi orang tertentu lagi di gejalanya yang di B, orang tertentu lagi gejalanya yang di C. Ya, jadi ya secara umum keseluruhan daftarnya ada. Ya. Tapi apakah setiap anak akan menunjukkan pola yang sama? Balik lagi, tidak. Jadi penting sekali untuk orang tua melihat ada apa nih yang terjadi dengan anak saya, ya, supaya bisa menggali lebih dalam, karena pola antara satu anak dengan anak berikutnya itu bisa jadi sangat berbeda, walaupun daftarnya sama semua gitu ya, daftar keseluruhannya antara anak dan dewasa.
1: Oke, Bu Ellen, sebagai orang tua mungkin banyak juga kali ya di luar sana yang tanpa sadar gitu mengajarkan anak ini untuk tidak pernah melambat. Bener gak nih, Bu Ellen?
2: Betul sekali, betul. Karena kita berpikir ada hal-hal yang kita niatnya baik, tapi ternyata ketika itu disampaikan, kita gak sadar bahwa itu punya dampak yang tidak terlalu baik gitu ya. Karena mungkin kita tidak menyampaikannya secara utuh. Contoh, ayo cepat, jangan santai-santai gitu ya. Ini kita mesti buru-buru ya. Dan kadang kitanya mungkin yang secara time managementnya memang padat. bukan cuma anak-anak sih yang sekarang ini sulit melambat. Orang dewasa juga banyak sekali yang sulit melambat saat ini. Kayaknya selalu dikejar-kejar, abis ini terus ini, abis ini terus ini, abis ini terus ini. Dan pola itu yang kita bawa seringkali sebagai orang tua di dalam relasi kita dengan anak. Sehingga tidak jarang tuh anak itu mendengar kalimat itu, ayo cepat gitu ya. Dan ketika pikiran itu sangat plastis ya, pikiran kita sebagai anak. Plastis itu artinya bisa berubah. Artinya kalau saya dibilangin, ayo cepat, dan itu diulang terus gitu ya, tanpa ada penjelasan yang utuh, maka akan terbentuk keyakinan nih di dalam pikiran anak, segala sesuatu harus cepat. Padahal kan enggak ya, makan enggak perlu selalu cepat-cepat gitu ya. Pakai baju juga enggak harus selalu buru-buru. Enggak semua hal itu harus cepat-cepat. Tapi kalau yang dia sering dengar adalah ayo cepat. Itu akan terbentuk tuh di dalam keyakinannya dia, bukan cuma dalam pikiran ya. Kita bisa punya pikiran, tapi pikiran itu belum tentu menjadi keyakinan. Tapi kalau pikiran itu sudah menjadi keyakinan, maka keyakinan itu akan mewarnai semua pikiran berikutnya. Jadi kalau kalimat itu tidak disampaikan utuh itu maksudnya gini, ayo cepat nak, karena kita perlu kejar waktu untuk yang ini. Kalau kesempatan lain tidak harus cepat-cepat, nggak apa-apa. Hanya untuk yang ini aja kita perlu cepat-cepat. Nah itu utuh tuh, sehingga anak bisa, oh ya, jadi cuma kali ini aja yang kita cepat-cepat gitu ya. Tapi kalau setiap kali diberikan ayo cepat terus titik ya, dia tanggapnya ya cuma itu gitu ya, ya cepat gitu ya, untuk segala hal cepat.
0: Berarti harus ada alasannya gitu ya, kenapa gitu ya.
2: Betul, karena anak itu kan kemampuan berpikirnya belum sebaik orang dewasa ya. Jadi dia tidak bisa memahami konteks itu secara utuh kalau tidak dijelaskan secara utuh. Karena kemampuan memahaminya kan sekali lagi tidak sebaik orang dewasa gitu ya. Dan itu cuma salah satu kalimat yang kadang kita berpikir itu tidak berbahaya ya. Tetapi sebenarnya itu membentuk pola pikir yang membuat tadi ya, anak-anak itu kayak tadi, kalau dia melambat dia merasa bersalah. Kalimat lain yang kayaknya mungkin baik ya, tapi tidak utuh, itu juga bisa membuat anak punya pola pikir yang akhirnya terdistorsi kita bilangnya ya. Itu adalah, ayo jangan buang-buang waktu ya. Jadi itu kaitannya dengan cepat ya. Misalkan kalau dia lagi belajar lama, gitu. Makannya lama, atau kadang dia lagi belajar terus dia berhenti dikit, ngelamun dikit gitu ya. Terus komentarnya, ayo jangan buang-buang waktu, seolah-olah kayak dia jeda itu selalu artinya buang waktu. Dan sekali lagi, kemampuan anak untuk bisa memaknai secara utuh itu kan sangat terbatas kalau tidak diberikan pemahaman yang utuh. Jadi itu bisa membuat dia punya keyakinan bahwa jeda itu buang-buang waktu. Sehingga itu kenapa banyak orang, dan apa yang kita yakini di anak-anak kalau tidak diproses itu akan terbawa terus sampai dewasa. Dan itulah kenapa orang dewasa sekarang juga kayaknya sulit, banyak sekali kita punya coaching and counseling center di Busurmas, dan banyak sekali orang dewasa itu juga merasa bersalah kalau jeda. Merasa, aduh tapi saya kok kayaknya buang-buang waktu ya. Karena apa? Karena kalau ditelusuri-telusuri, itu keyakinan yang dibangun ketika dia kecil. Bahwa kalau jeda itu artinya buang-buang waktu. Jadi banyak pola-pola yang tidak sehat, yang tidak disadari orang tua tadi ya. Tidak disengaja, niatnya baik, tetapi karena mungkin pemahamannya yang belum melihat sampai ke sana, akhirnya membentuk anak menjadi justru tidak seperti yang diharapkan.
0: Oke, kalau bicara tentang dampak secara jangka pendek dan juga jangka panjang nih, kira-kira seperti apa nih Bu Ellen?
2: Oke, kalau jangka pendek ya kemungkinan tadi ya anak jadi stres. Stres itu tadi banyak sekali indikatornya, yang antara satu anak dengan anak yang lain bisa jadi berbeda gitu ya. Anak dan orang dewasa listnya sama, tetapi manifestasinya bisa jadi beda. Bisa jadi anaknya jadi gampang marah kalau stres gitu ya. Bisa jadi anaknya jadi capek gitu ya. Karena memang stres itu draining secara energi kan ya. Bisa jadi anaknya sulit fokus ketika belajar gitu ya. Kadang ketika seringkali kita kalau ada anak sulit fokus, penyebab pertama itu adalah gadget, which is true. Gadget itu juga berkontribusi terhadap anak itu sulit fokus. Tetapi banyak orang tua yang belum sadar bahwa itu cuma salah satu alasan, salah satu penyebab. Bukan satu-satunya penyebab. Ada penyebab lain, anak itu jadi sulit fokus, yaitu kalau anak itu stres. Jangankan anak-anak, kalau orang dewasa stres aja dia akan sulit fokus gitu ya, apalagi anak-anak. Jadi itu adalah salah satu contoh dampak jangka pendek ketika anak itu terlalu sering untuk disuruh cepat, entah tidak diberikan, dan akhirnya karena dia tidak diberikan, lama-lama dia juga tidak memberikan dirinya sendiri kesempatan untuk jeda. Ya. Akhirnya terjadilah dampak-dampak tersebut. Dan biasanya dampak yang lain adalah anak-anak yang seperti ini biasanya akan sulit tuh menikmati proses. Jadi kalau misalkan ikut lomba gitu ya, ikut lomba, let's say lomba main biola lah gitu ya atau apa, selalu yang dilihat hasilnya. Padahal hidup itu kan nggak cuma hasil ya, ada hasil betul tapi ada proses. Bisa nggak anak itu menikmati prosesnya? Ya nggak apa-apa, kamu nikmatin aja main biolanya, menang nggak apa-apa. Ya. Itu kan artinya menikmati proses ya. Jadi kalau prosesnya tidak dinikmati, tetapi yang dikejar itu adalah hasil, sekali lagi itu bisa terbawa sampai dewasa, sehingga ketika dia dewasa, yang terlihat adalah bisa jadi burnout. Karena apa? Burnout itu kan tumpukan stres yang panjang sekali gitu ya. Nah, kalau dari kecil aja sudah stres, mulai ditumpuk, dewasanya obviously akan sangat mudah burnout. Karena ditumpuknya sudah dari kecil gitu ya, karena mengejarnya hasil terus, prosesnya dia sulit nikmati. Karena ketika kita bisa menikmati proses, itu menolong kita untuk meng-counter stres. Karena kan ketika kita stres, tubuh itu mengeluarkan hormon yang namanya kortisol ya. Nah, ketika itu tidak di-counter dan tidak dirilis, ya kortisolnya akan numpuk. Tapi ketika kita suka cita, itu kan ada endorfin yang memberikan dampak yang berbeda gitu ya kepada tubuh. Jadi kenapa itu terkait dengan anak sulit tidur ya? Karena semuanya ada kaitannya dengan hormon gitu ya, bukan cuma dengan pikiran tapi dengan hormon. Nah, itu jangka panjangnya. Jadi kalau misalkan jangka panjangnya, dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang gampang burnout karena stresnya sudah ditumpuk dari kecil. Terus jangka panjangnya apa? Biasanya dia akan takut gagal gitu ya. Karena apa? Karena yang dia fokuskan adalah hasil. Dia tidak bisa membalancing antara hasil dengan proses. Membalancing itu artinya yang kalau apalah kalau misalkan hasilnya belum, tapi minimal prosesnya saya bisa nikmati. Nanti hasil saya bisa coba latih lagi dan saya menikmati proses latihannya. Tapi kalau proses latihannya tidak dinikmati, itu tuh hidup tuh berat banget gitu ya sebenarnya. Karena yang dikejar tuh hasil terus. Padahal hasil itu didapat dari proses gitu ya. Sehingga proses itu sekali lagi dilewatinya juga dengan stres nantinya. Dan tidak jarang dampak panjangnya adalah anak ini akan tumbuh menjadi sosok yang perfeksionis. Karena tadi ya fokusnya selalu hasil. Bukan proses, tidak melihat di proses. Padahal kalau kita sering di kalimat yang di Indonesia itu kan ada kalimat manusia cuma bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan hasil gitu ya. Nah, kalimat ini tuh kayak enggak dong gitu ya di orang-orang dan di anak-anak yang seperti ini, karena mereka enggak bisa melihat bahwa betul kita itu memang bagiannya di proses gitu ya. Yang kita perlu fokus di proses. Kadang prosesnya udah baik belum tentu hasilnya baik. Banyak sekali faktor yang menentukan. Proses adalah salah satu faktor kontributor terhadap hasil, tapi bukan satu-satunya faktor kontributor terhadap hasil. Nah, ketika mereka punya ini, akhirnya identitas dirinya itu adalah dikaitkan dengan prestasi. Maksudnya gini, kalau saya berhasil artinya saya berharga, kalau saya tidak berhasil artinya saya tidak berharga. Itu banyak sekali, bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun karena dari kecil didiknya seperti itu, akhirnya punya keyakinan seperti itu. Karena apa? Karena itu dididik dari kecil. Padahal kan kita tahu ya, keberhargaan kita sebagai manusia itu nggak ada kaitannya sama apapun. Karena keberhargaan kita itu tidak datang dari kita. Keberhargaan kita itu datangnya dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Yang bilang kamu itu berharga. Makanya kita berharga. Ya, bukan dari kita datangnya keberhargaan kita. Tapi berbagai pola asuh, kalimat-kalimat yang kita dengar ketika kita tumbuh dewasa itu membuat kita berpikir bahwa keberhargaan kita itu datangnya dari apa yang kita capai.
1: Jadi resikonya dari orang-orang ini yang lebih ke hasil, lebih rentan untuk stres kali ya, Bu Ellen?
2: Iya, betul sekali. Jauh lebih rentan terhadap stres karena apa-apa itu mereka kaitkan dengan keberhargaan dirinya. Ya. Dan ketika kita merasa tidak berharga pasti is very stressful.
1: Kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi, biasanya mereka seperti apa nih, Bu? Orang-orang perfeksionis ini.
2: Sebenarnya stres itu bukan sesuatu yang pasti negatif gitu ya. Orang-orang yang sehat secara emosi juga biasanya pasti akan mengalami stres karena stres itu kan bagian dari menjadi manusia ya. Nah, cuma bedanya kalau orang-orang yang dia cukup sehat secara emosi mengalami stres, dia bisa cepat balik lagi ya. Tapi kalau ini stresnya tuh kayak tersimpan di dalam tubuhnya. Karena tubuh kita itu menyimpan stres memang kalau stres itu tidak diproses. Ya. Jadi itu yang membuat dia akhirnya jadi rentan terhadap burnout. Karena dia menumpuk stres. Tapi kalau orang-orang yang lebih sehat secara emosi mengalami stres, tapi stresnya bisa dirilis gitu ya. Karena apa? Karena salah satunya tadi dia sadar bahwa hasil itu tidak ada kaitannya dengan keberhargaan saya. Saya tetap berharga walaupun saya belum berhasil. Nah, kalau ini tuh tidak ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil, ya obviously itu akan menjadi keyakinan yang terdistorsi yang dia akan bawa sampai dia dewasa.
0: Oke. Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun berada, kalau Anda punya pertanyaan langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Baik, Bu Ellen, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi di Sketsa Keluarga Indonesia, masih bersama dengan Ragil Z di Kak Arwan dan juga ada Ibu Ellen Patricia di kesempatan pagi hari ini. Baik, Ibu Ellen, ini sudah ada satu WhatsApp yang masuk nih dari pendengar kita yang memberikan pertanyaan dari Pak Aryawan nih, Ibu Ellen. Bagaimana tips dan motivasi untuk memberikan gambaran kepada anak terhadap tuntutan zaman atau dunia kerja? Lulus kuliah saja tidak cukup, harus dilengkapi bahasa Mandarin contohnya, juga skill tambahan tertentu. Justru kadang memberikan gambaran ke anak yang memasuki masa pubertas, maunya bertentangan dan berpendapat sendiri.
1: Oke, terima kasih sekali pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi betul, kita bilang ada tuntutan zaman gitu ya. Misalkan kalau sekolah itu mungkin sekarang minimal kalau mau cari kerja rata-rata minimal S1 gitu kan ya. Itu tuntutan yang cukup umum ya. Nah, tapi apakah untuk bisa bekerja itu kayak tadi ya, harus bisa bahasa Mandarin? Rasanya itu menjadi value added tetapi bukan tuntutan ya. Sebenarnya kalau kita lihat apalagi zaman sekarang ya, itu tuh lebih lagi yang paling dibutuhkan apa? Kreativitas. Itu yang paling dibutuhkan. Karena zaman itu cepat sekali berubah. Kita lihat teknologi cepat berubah segala maksudnya. Tapi kreativitas itu justru makin lama makin luntur dari anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena tadi waktu mereka sangat terstruktur dan terschedule, ya, sehingga nggak banyak waktu untuk berpikir, balik lagi kayak mesin, abis ini pindah ke sini, abis ini pindah ke sini, abis ini pindah ke sini gitu ya, sehingga mereka jarang mendapatkan waktu kosong yang itu adalah kesempatan untuk mereka satu merasa bosan, karena bosan itu penting. Kalau tidak punya perasaan bosan, kita biasanya tidak terdorong sekuat. Mungkin terdorong, tetapi dorongannya mungkin tidak bisa sekuat kalau ada perasaan bosan juga untuk ini ngapain ya, mulai berpikir secara kreatif. Ya. Jadi kebosanan itu sebenarnya juga merupakan salah satu pintu. Makanya tadi di depan saya bilang, kapan terakhir kita mendengar anak kita bilang, aku bosan, terus kita diamin aja. Supaya dia masuk ke dalam zona kreativitasnya dia. Bukan kita yang memberikan, ya udah kalau gitu kamu ini deh, kalau gitu kamu, nah itu langsung dikasih solusi, dia nggak perlu mikir tuh kalau langsung dikasih solusi. Tapi kalau dia bilang, aku bosen, diamin aja dulu, biar dia coba berpikir. Atau bisa dibantu dengan pertanyaan, nah itu penting tuh. Jadi salah satu cara orang tua tadi kalau ditanya adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, instead of arahan-arahan. Karena apalagi kalau anak itu sudah masuk pubertas, mereka cenderung punya, ya tidak bisa dipungkiri itu cara mereka untuk mencoba batasan mereka gitu ya. Jadi semakin banyak dikasih arahan, biasanya kecenderungan rebellingnya, jadi rebelling itu artinya bukan yang selalu heboh ya, tetapi kayak gak mau mendengarkan, itu justru malah makin besar. unfortunately gitu ya, di masa pubertas itu, karena mereka lagi berusaha mencari identitasnya, saya itu siapa? Without my parents, saya itu siapa? Nah, dengan pertanyaan justru lebih membantu. Pertanyaan misalkan, nah kamu berpikir kira-kira pemikiran kamu gimana tentang masa depan kamu, kalau misalkan kamu kerja tuh kamu pengennya yang kayak gimana? Itu mendorong dia untuk berpikir sendiri. Ya. Oh ya, aku pengen jadi, misalkan aku pengen jadi analis gitu ya. Sekarang kan teknik informatika itu cukup populer lah ya. Oh that's great gitu ya. Jadi kalau menurut kamu dan setahu kamu analis itu perlu apa sih syarat-syaratnya biar bisa jadi analis? Ya. Jadi itu justru akan lebih menolong anak untuk sekali lagi berpikir dibandingkan kita yang ngasih tahu, oke, kalau kamu mau jadi analis kamu tuh perlu belajar ini, perlu belajar itu. Nah itu justru cenderung tidak terlalu efektif dibandingkan kita bertanya. Bisa jadi anaknya jawab nggak tahu gitu ya. Nah. Biasanya kalau kita di awal-awal perjalanan mungkin jadi kayak merasa itu stuck, padahal jawaban gak tahu itu bukan berarti stuck. Karena ketika anak itu jawab gak tahu, kita bisa tanya lagi, oh oke, okay. Jadi yang kamu tahu apa? Jadi kitanya yang sebagai orang tua itu, kalau kita punya spirit tidak mudah menyerah gitu ya, kita akan bisa mencoba menemukan jalan lagi. Saya mengatakan ini seolah-olah itu mudah, tetapi saya tahu karena kami banyak membantu orang tua juga ya. It's not easy, I know it's not easy untuk bisa mempraktekkan bertanya ke anak. Ketika apalagi anaknya sudah remaja ya. Satu, bertanya itu keterampilan. Kalau bertanya itu cuma sekedar udah makan belum gitu ya. Tadi nilainya berapa di sekolah, itu enggak perlu keterampilan. Tapi kalau bertanya in a way yang itu membuat the other side itu jadi berpikir, itu keterampilan. So, itu memang sesuatu yang perlu dilatih. Ya. Dan yang namanya latihan mulainya dari mana? Ya latihan gitu ya. Praktek kayak naik sepeda latihannya gimana? Ya naik sepeda gitu ya. Berenang latihannya gimana? Ya berenang gitu ya. Artinya latihan gimana? Ya latihan bertanya. Terus dilatih, terus dilatih, terus dilatih. Supaya lama-lama jadi makin fasih. Karena ini juga terkait dengan kita mengubah habit ya. Mungkin kita sebagai orang tua habitnya belum bertanya. Nah, untuk mengubah habit itu kan juga perlu banyak latihan ya. Jadi, semoga membantu.
0: Okay. Semoga menjawab ya.
2: Tapi mungkin di usia puber tetap orang tua tetap membimbing gitu ya, Bu Ellen?
1: Betul, tapi membimbingnya perlu shifting ya. Karena balik lagi, cara membimbing anak balita dengan cara membimbing anak SD sama cara membimbing anak teenagers pasti perlu berbeda. Nggak bisa disamakan. Kalau disamakan itu sudah pasti akan jadi sumber konflik. Entah konfliknya terbuka atau tertutup. Konflik terbuka ya artinya konfliknya kelihatan gitu ya. Konflik tertutup apa? Konflik tertutup anaknya merasa nggak seneng tapi dia nggak ngomong. Itu namanya konflik tertutup. Jadi pasti konflik, tinggal itu konflik terbuka atau konflik tertutup.
0: Oke, mungkin Ibu Ellen bisa kasih tips nih untuk para orang tua. Silakan.
1: Oke, jadi kalau kita bilang tips praktis, yang pasti adalah satu, usahakan anak itu punya waktu kosong, gitu ya. Jangan diisi dari pagi, siang, sore, malam tinggal tidur, ya. Berilah waktu untuk anak itu, gak ngapa-ngapain, biarlah dia berusaha cari solusi sendiri, dia mau ngapain. Even dia cuma daydreaming, ngelamun-ngelamun, biarin aja. Penelitiannya banyak loh yang menunjukkan bahwa penemu-penemu yang hebat itu, mereka punya banyak waktu melamun. Karena otak itu perlu waktu untuk konsolidasi, ya konsolidasi memori, konsolidasi kreativitas. Jadi kalau tidak diberikan waktu melamun, itu tuh sebenarnya tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk konsolidasi si otak itu. Jadi itu satu, usahakan anak itu ada waktu kosong. Nah, waktu kosongnya berapa lama? Kalau tadi kan sempat ditanya ya, saya akan sarankan kalau itu menjadi sesuatu yang belum dimulai, coba mulai dulu dengan 30-60 menit. Tapi balik lagi, ini just a start. Karena kalau langsung dikasih 2 jam, tadinya dia biasa sangat sibuk, tahu-tahu punya waktu banyak, itu dia juga overwhelmed. Ya. Jadi perlu mulainya sedikit-sedikit. Tapi apakah 30 menit itu sudah cukup? Enggak, belum tentu. Itu adalah waktu starting point. Kalau saat ini sudah sangat sibuk, mulailah dengan minimal 30 menit dulu. Ya. Tapi maksimal mungkin 60 menit. Itu hanya sekali lagi starting point. Bukan berarti, oh kata Bu Ellen 60 menit cukup. Starting point-nya iya. Bukan berarti itu akan cukup seterusnya gitu ya. Jadi itu hanya sebagai starting point aja supaya anaknya nggak overwhelm sekali lagi dengan waktu yang terlalu banyak kosong. Kalau dia belum terbiasa untuk itu. Nah kemudian mungkin hal lain ya, tadi ya, biarkan anak itu bosan sesekali gitu ya. Karena bosan itu benar-benar pintu untuk kreativitas. Tapi kalau, kan balik lagi, ada anak yang bisa dengan sangat cepat kreatif, ada anak yang mungkin perlu support untuk bisa kreatif. Nah, kitalah sebagai orang tua yang tadi ya, perlu mengamati, perlu mengobservasi. Kalau dia terlihat kayaknya bosan tuh benar-benar kayaknya jadi malah gampang marah, gampang kesel ketika dia bosan, dan itu jadi pola. Ya. Kalau baru sesekali sangat bisa dimaklumi karena kan dia mungkin masih nggak tahu mesti ngapain ya. Dan ketika dia nggak tahu kan itu stressful ya. Kita aja orang dewasa kalau nggak tahu mau ngapain stressful, apalagi anak-anak. Nah kalau dia masih stress di awal-awal it's okay. Tapi kalau kita lihat begitu terus, mungkin kita bisa bantu balik lagi dengan bertanya. Oke, kira-kira kamu bisa ngapain ya sekarang? Ya. Jadi kalau dia bilang nggak tahu, oke, kita bisa bantu brainstorm namanya. Brainstorm itu bukan ya udah kalau gitu kamu ini aja. Nah kalau itu namanya mengarahkan, bukan brainstorm. Kalau brainstorm itu minimal kita kasih 3 pilihan. 3 pilihan tuh artinya mungkin kamu bisa ini, atau kamu bisa ini, atau kamu bisa ini. Jadi anaknya tetap perlu berpikir untuk bisa memilih. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya adalah even waktu kosong itu pun adalah waktu untuk dia mengasah pikirannya, tetapi bukan dengan cara terstruktur yang sudah diarahkan. Ya. Tapi waktu untuk dia mencari solusi untuk dirinya sendiri supaya dia bisa menjadi orang dewasa yang capable ya untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri. Ya. Dan yang pasti ya jadi role model ya, karena anak kan belajar bukan dari kata-kata kita saja, tapi dari apa yang kita lakukan. Orang tuanya role modelkan ada waktu kosong nggak gitu ya, atau orang tuanya tuh habis ini terus ini, habis ini terus ini, habis ini terus ini. Anak juga akan melihat gitu ya. Jadi ya, kalau kita tidak walk the talk, agak susah tuh itu jadi produktif.
0: Baik, terima kasih Ibu Ellen, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini ya. Jadi banyak banget hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita coba, yang bisa kita terapkan juga di dalam keluarga. Baik Ibu Ellen, karena waktu kita juga sudah hampir habis nih, mungkin bisa diberikan closing statement. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi balik lagi tujuan kita, hopefully sebagai orang tua bukan cuma sekedar membesarkan anak yang tahu caranya sibuk, tapi anak yang bisa punya ritme yang sehat. Artinya tahu kapan harus belajar, kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, dan kapan waktunya bisa menikmati hidup dengan sehat. Ya. Karena anak itu sebenarnya bukan cuma butuh kesempatan untuk jadi hebat, mereka juga butuh kesempatan, waktu, izin untuk bisa bermain dengan bebas, untuk bisa beristirahat tanpa merasa bersalah, untuk bisa pulang ke rumah tanpa harus ditanya kamu hari ini nilai berapa, kamu hari ini mencapai apa, tetapi ya cuma pulang aja dan rumah itu menjadi tempat dia pulang. Artinya dia bisa menjadi diri apa adanya tanpa harus ada sesuatu yang dia berikan untuk bisa pulang dan merasa damai sejahtera untuk pulang. Dan harapannya juga

0: bisa menikmati hidup dengan sehat tentunya ya.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, Bu Ellen, ini kayaknya ada acara nanti ya untuk Live Talk The Fear Bennett Bing BC di tanggal 27 Juni di jam 8 sampai jam 9 malam ini ya, Bu ya.
0: Betul, betul. Jadi itu ada live talk tentang apa sih sebenarnya ketakutan kita sebagai orang dewasa yang membuat kita tuh jadi sibuk terus gitu ya. Itu ada di Instagramnya Mbak Yasan Busur Emas. Jadi silahkan kalau nanti para pendengar ingin mendalami itu, it's open untuk everyone di tanggal tadi 27 Juni jam 8 sampai jam 9. Kita juga ada webinar lanjutan dari itu, dan webinarnya juga free. Itu judulnya Why Is It So Hard For Me To Slow Down Sebagai Orang Dewasa. Ya. Itu di tanggal 19 Juli jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa DM ke Yayasan Busur Emas Instagram ataupun Facebook ya, untuk nanti mendapatkan informasi lebih lanjutnya.
2: Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ellen untuk kesempatan di hari ini ya, sudah berbagi pengetahuan yang luar biasa buat kita. Semoga kita sebagai orang tua bisa lebih memahami anak-anak lagi dan menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Amin.
2: Akhir kata, saya Ragilzi.
1: Dan di Karuan, kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Thank you.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak nafas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur. Setelah digali, ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati, kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan, pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu, psikoterapi. Jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Aku yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa?
2: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Hai.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi, level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya. Sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya. Tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan. Sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10-20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya. Tapi diselah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: mendengarkan Sore Kamu Garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hardliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Juni penuh harapan. Heartline hadir membawa kekuatan. Heartline Radio, your family station.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang, ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, temanku pernah bercerita, dia lagi nonton orang lagi TikTok live jualan emping. Omongannya boring banget, hanya bilang silakan pilih ada yang tebal, ada yang tipis. Temanku akhirnya memutuskan untuk beli dan namanya dibacakan di live tersebut. Dia bilang, ayo mas, silakan dicek-cek dulu etalasenya. Disuruh cek etalase, padahal produknya cuma emping doang. Ngomongnya template banget, ada yang tipis, ada yang tebal. Silakan mas, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu aja omongan yang diulang-ulang, bikin penonton jadi boring banget. Temanku beli 2 pack seharga Rp60.000, karena satu packnya harganya Rp30.000. Saat digoreng dan disajikan, nyokap temanku bilang, wah ini emping enak banget. Dan temanku itu mau beli lagi, tapi orang tadi tidak pernah live lagi. Mungkin karena dia capek live TikTok yang beli cuma satu orang. Coba kalau si tukang emping ngomongnya nggak boring, pasti banyak yang borong. Kenapa dia tidak mencoba menampilkan mukanya serta emping yang dia jual di live TikToknya? Cara ngomongnya diperbaiki, pasti akan membuat banyak pembeli tertarik untuk beli produknya. Jika 5 orang dikalikan dengan Rp60.000, sudah dapat Rp300.000 per hari. Kalikan 30 hari, sudah dapat hampir 1 juta. Itulah sebabnya Anda harus meningkatkan kemampuan public speaking Anda supaya bisa meningkatkan daya jual produkmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi nih bersama dengan Oktrin dan juga...
1: Dan juga ada Chandra.
0: Iya, di Heartline Request di edisi Kamis 25 Juni 2026. Akhirnya tanggal yang dinanti-nantikan Chandra, guys.
1: Ketemu tanggal 25.
0: Selain yang dinantikan Chandra, udah pasti Heartliner juga menantikan kita ya, Chandra, ya pastinya. Di program Heartline Request ini dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti kita akan menemani Heartliner semua di lagu-lagu barat dan Indo 2000-an. Jadi untuk Heartliner yang ingin request-request lagunya, ingin kirim-kirim salam, ingin kirim-kirim kopi, oh enggak ya, kebablasan ya.
1: Kopi boleh ya.
0: Boleh lah ya.
1: Di mana kirimnya? Di TikTok juga boleh ya?
0: Di TikTok juga boleh banget.
1: Terus yang buat mau request hari ini, boleh dong silakan di line WhatsApp kita, bisa di 0819-269-1000 atau di live TikTok kita, Heartline FM.
0: Heartline FM.
1: Gimana Oktrin kabarnya hari ini?
0: Baik.
1: Aku baik-baik saja.
0: Itu lagu apa?
1: Lagu Ratu ya kalau gak salah.
0: Oh iya iya.
1: 2000 gak sih itu?
0: Kayaknya ya, tapi aku kok gak tahu ya. Aku kok gak tahu ya.
1: Waktu lagu itu dirilis,
0: aku udah lahir belum ya?
1: Kalau gue sih udah SMA ya.
0: Oh berarti aku belum lahir. Soalnya Chandra kan udah apa yo?
1: Udah apa yo? Kok lagunya nggak keluar sih? Tunggu. Terus gimana?
0: Oke,
1: gimana?
0: Nah kalau Chandra sendiri gimana nih kabarnya?
1: Puji Tuhan, hari ini luar biasa.
0: Luar biasa. Cuman aku agak ini ya, agak terlambat makan. Karena tadi Kenapa? Udah mau turun jam 12 kan Chandra. Ternyata ada hujan angin.
1: Oh, iya,
0: yang
1: betul.
0: Menghampiri langit Karawaci.
1: Betul, tadi di luar hari ini turun hujan ya.
0: Gimana nih untuk keadaan info-info cuaca di tempat kamu, Heartliner? Kalau di Karawaci tadi sih pukul 12 sampai ya hampir jam 1 tadi itu turun hujan. Hujan disertai angin. Jadi untuk kamu yang mungkin mau menginformasikan cuaca atau mungkin arus lalu lintas di daerah kamu, di sekitar kamu, boleh banget gabungan bersama dengan Oktrin dan juga Chandra di 0819-269-1000 atau juga bisa bergabung nih di live TikTok kita di akunnya Heartline FM.
1: Ya juga mungkin untuk Heartliner yang baru saja bergabung di seperti biasa di perjalanan mungkin di kendaraan, safety driving ya, karena memang cuaca juga kayaknya lagi ada perubahan cuaca.
0: Iya,
1: ya
0: moodnya nggak bisa ditebak. Betul, gitu. Betul. Seperti mood siapa lah itu adalah
1: seperti
0: pokoknya.
1: Seperti mood siapa lah pokoknya ya. Jadi memang agak-agak susah ditebak juga dan mesti tetap harus selalu jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan.
1: Lagi musim penyakit juga ya kayaknya.
0: Iya betul, apalagi kan panas-panas banget, habis itu hujan-hujannya deras banget, jadi membuat kita apa ya, jadi bapil kan ya, batuk dan pilek.
1: Bapil tuh batuk dan pilek ya.
0: Iya.
1: Bukan apa?
0: Bukan hanya.
1: Oke, Heartliner. Seperti biasa nanti kita main lagu di 2000-an. Dari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3 sore ada Chandra dan Oktrin yang akan terus mengawali kita dalam program Heartline Song Request. Akhiri dengan indah.

0: Yes, 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan juga Chandra.
1: Yap, akhiri ini dengan indah.
0: Oh, apa yang harus kita akhiri dengan indah nih Chandra?
1: Mari kita akhiri bulan ini dengan indah.
0: Oke, karena udah tanggal 25.
1: Dan kita sambut hari yang baru nanti dengan lebih indah lagi.
0: Iya, wow. Aduh, kalau bicara tentang mengakhiri, nggak terasa ya bulan Juni udah di hari ke-25. Mm-hmm. Perasaan kayak kemarin itu baru tanggal 2 Juni,
1: cepet banget ya.
0: 3 Juni. Iya, cepet banget.
1: Nggak berasa ya?
0: Nggak berasa gitu. Mungkin dengan banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas yang kita lakukan ya, jadi tak terasa waktu berlalu.
1: Apalagi? Akhiri ini dengan indah.
0: Asik.
1: Ya. Udah ada yang request belum nih ya? Oh oke, okay. Sudah ada nih.
0: Okay. Siapakah itu?
1: Belum deh.
0: Kita sapa-sapa aja deh yang udah bergabung.
1: Oh ini yang udah di
0: live
1: apa?
0: TikTok kita.
1: Nih. Kak Jo langsung masuk nih tumben nih.
0: Oh itu Anya. Anya bisa dideskripsikan gak ya? Anya yang
1: apa nih ya?
0: Gitu, iya.
1: Atau gitu atau ahnya tuh kayak menolak.
0: Menolak.
1: Ahnya tuh kayak bahagia atau ahnya tuh kayak ini apa sih?
0: Iya gitu. Apakah kita kurang apa? Kurang mengerti.
1: Apa nih?
0: Hai wow. Kak Jo, selamat siang. Apa kabarnya Kakak Jo? Boleh dong ada Kak Bulan Q.
1: Di atasnya baca di atasnya dong. Di atasnya Kak Jo ada
0: kayaknya ada apa tuh?
1: Ada Chandra Nation tuh.
0: Ada
1: siapa ya?
0: Kenapa di sini aku enggak kelihatan ya?
1: Masa sih?
0: Iya, aku enggak kelihatan.
1: Kan dikirim lu ke sana. Ada Chandra Nation, ada di bawahnya Chandra lagi. Wow, kenapa ya ada banyak Chandra?
0: Chandra Nation, Chandra Country, Chandra apa lagi?
1: Chandra di muka.
0: Chandra Gupta.
1: Chandra Gupta itu Chandra Gupta tuh di apa?
0: Film
1: ya.
0: Iya,
1: film
0: salah
1: ya.
0: Satu film di negara India. Tetangga, iya India.
1: Okay.
0: Itu Kak Jo menginformasikan nih Bandung panas nih. Oh, oke.
1: Okay. Oh, Bandung panas ya. Hari ini kita di Tangerang nih hujan nih Kak Jo.
0: Iya.
1: Dan sudah bergeser ke arah BSD juga sepertinya.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mulai mendung tapi enggak tahu udah turun hujan atau belum, boleh mungkin diinfokan ya orang-orang sekitar BSD.
0: Yes.
1: Atau mungkin di Jakarta dimanapun yang silakan mau informasi cuaca boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mau kirim-kirim lagu, mau request lagu. Kirim-kirim salam ya kan.
0: Iya.
1: Buat ya siapapun
0: everybody, itulah.
1: Mau tetangga seperti biasa ya, keluarga, ponakan, tante, om, mm-hmm. adik, kakak.
0: Yeah.
1: Siapa lagi?
0: Ya semualah ya.
1: Semuanya lah ya.
0: Handai taulan lagi. Kalau kata Kak Jo tadi ada Chandra di mana-mana. Iya betul. Chandra
1: ya,
0: ada di mana-mana.
1: Di atasnya Kak Jo ada Chandra 2. Di sini ada Chandra juga.
0: Kalau ini Chandra apa? Chandra A1.
1: Chandra A1.
0: Kak Jo bilang juga kok begitu sih langit kita beda ya. Iya langit kita gak sama ya. Kok bisa gak
1: iya,
0: sama ya.
1: Iya langit Bandung sama langit Tangerang nih berbeda hari ini memang. Karena apa? Karena di Bandung panas pol.
0: Iya di sini hujan pol.
1: Sementara di sini hujan pol.
0: Hujan pol. Jadi, walaupun udah reda ya Chandra ya.
1: Udah reda. Mm-hmm. Jadi mohon maaf ya hari ini kita berbeda. Tapi kita tetap
0: bersatu satu
1: dalam Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul
1: ada Cendrawasi. Cendrawasi itu Cendrawasi. Bukan cendera mata ya.
0: Ada cendera mata. Ada Kak Nita Junior juga. Selamat siang Kak Nita. Selamat bergabung. Dan untuk hardliner nih yang sudah stay atau yang mendengarkan kita di live streaming di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan kita via aplikasi Jalur Hati di live TikTok kita juga di akun Hardline FM, boleh banget yuk langsung request lagu 2000-an
1: yeah.
0: Bersama dengan Chandra dan juga Oktrin di 0819269000 atau yang sudah stay di live akun TikTok langsung saja komen-komen judul dan penyanyinya di
1: dan
0: sana.
1: Dan yang mau infoin tentang cuaca kita tunggu ya jawabannya sambil menanti yang sebuah jawaban ini.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, wahai pelaku bisnis kuliner, jangan hanya fokus ke produk dan menumu saja. Pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Apa itu, Pak? Anda kepikiran nggak tentang warna orange yang bikin orang cepat lapar? Desain dan warna tampilan resto juga adalah sebuah strategi. Penjualan bisa lebih ramai dan diburu customermu hanya karena warna saja. Ruang makan usaha Anda yang terlalu gelap, terlalu silau, suara yang bising, ini bisa berakibat customer pingin cepat kabur dari resto Anda. Bisnis kuliner bukan hanya harus enak saja, tapi bagaimana kita bikin customer kita balik lagi secara seterus-menerus. Sangat sulit untuk membuat orang baru datang menjadi pelanggan kita, dan biayanya amat sangat besar. Lebih murah biayanya membuat customer kita menjadi pelanggan yang loyal dan bisa membawa temannya makan di tempat kita. Dan ingatlah caranya. 1. Pakai warna hangat seperti orange, merah bata, atau mustard untuk interior resto Anda. 2. Bikin layout yang terbuka agar alur yang lebih enak bagi kru kita dan customer Anda. 3. Lighting yang nyaman. Jangan kasih warna putih ya, yang bisa menjadikan seperti resto Anda kayak rumah sakit. 4. Tambahkan elemen alami, kayu, tanaman, suara air yang mengalir, yang bikin customer rileks dan nyaman. Di Gado-Gado Boplo, kita melakukan perpaduan warna, layout, lighting, dan elemen-elemen alami, sehingga Anda akan nyaman sekali makan di tempat kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Apa enggak lagunya?
1: Enggak, aku tahu cuman musiknya aja gitu ya. Kalau mungkin dari segi liriknya aku serahkan ke Chandra aja ya.
0: Gak apa-apa, minimal musiknya tahu deh.
1: Musiknya tahu deh. Ini seru loh, seru kalau didengerin di perjalanan juga seru. Lagi
0: pokoknya bikin kita juga seru. Bikin kita wah, pokoknya gerak lah semua badan gerak gitu, ya. Gitu. Mata semua gerak, kuping, kuping gerak enggak kan nyanyi? Gerak juga. Kupingnya gerak.
1: Gerak.
0: Oh, gerak. Gerak. Lagunya tadi di request sama, aduh gede banget nih suaranya ya.
1: Iya.
0: Sama Kak Jo tadi ya. Oke, Kak Jo udah diputerin lagunya ya.
1: Yes.
0: Evan ya Kak Jo.
1: Oke.
0: Terus
1: ada siapa lagi ya yang tadi bergabung ya?
0: Ada yang di line WhatsApp kita di 0819269000. Ada Ibu Iren. Halo Ibu Iren, selamat siang. Heartland request. Selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Ibu Iren dari Tangerang, aku request lagu Kotak Kecuali Kamu. Kecuali Kamu.
1: Kecuali Kamu.
0: Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Pak Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Wardo Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rinca, Mayati, Pak Toto, Pak Emmanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman di grup. Apa kemarin?
1: GCB.
0: GCB kalau bisa sih ya. Ganteng cantik banget. Tapi enggak apa-apa, ini kan GGA ya. Yeah, ini GGA. Bukan, ini cuman sekedar advice aja dari kita ya.
1: Iya, betul. Atau mungkin GGA strip GCB gitu boleh.
0: Atau GGA garis miring GCB, yang mana Anda suka gitu.
1: Yang mana
0: aja
1: Anda suka? Kalau enggak suka di garis gitu ya,
0: di garis aja dicoret gitu, yang enggak suka atau yang sukanya enggak usah dicoret. Atau coret yang perlu dan coret yang tidak perlu. Ini mau ngisi formulir di kecamatan
1: kali ya, pendaftaran.
0: Salam spesial untuk Mas Chandra dan Mbak Oktrin.
1: Okay.
0: Serta kru penyiar Heartland, semoga sehat semuanya. Terima kasih, untuk
1: Bu
0: kalian
1: Iren.
0: Berdua. Terima kasih kembali Bu Iren, lagunya nanti dari Kotak langsung meluncur setelah ini.
1: Yes.
0: Di Oktrin di apa? Di live TikTok kita nih udah banyak banget.
1: Di live TikTok kita sudah ada bergabung Kak Jo tadi sudah ya lagunya diputerin. Lalu ada Mbak Puji Firmani. Hai Mbak Puji. Mbak
0: Halo,
1: Puji
0: Mbak
1: ini
0: Puji.
1: Salah satu penyiar juga. Di tempat aku kuliah dulu, di Kota Pati.
0: Berarti temannya Oktrin nih?
1: Yes, betul sekali. Lalu ada Omayati juga nih menyapa kita. Selamat siang Bung Chandra, Oktrin. Selamat siang juga Omayati. Mau request lagu nih dari Krisya katanya. Tapi ini kayaknya 90-an ya, Omayati.
0: Betul, kalau bisa diganti ya.
1: Iya, boleh diganti. Kita mainnya di tahun 2000-an.
0: Tadi ada Cafe Dana juga ya?
1: Yes, betul.
0: Request lagu satu.
1: Lagu kalau satu itu Kakak Yogi.
0: Kak Yogi ya, itu lagu satu dari Dewa 19.
1: Iya.
0: Jadi kalau Kak Fedana tadi ganti lagu apa nih?
1: Iya, tadi dia mau dengarkan Naf, ya? Dari Naf. Akhirnya aku menemukanmu.
0: Nanti coba kita cari lagu dari Nafnya.
1: Iya.
0: Kemudian siapa lagi nih?
1: Lalu ada Kak Kawai juga. Hai Kak Kawai, selamat
0: Kak Kawai.
1: Siang. Apa kabar? Dia mau request lagunya Hanya Cinta Yang Bisa.
0: Hanya cinta yang bisa. Itu kan kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya.
0: Agnes Motika.
1: Kak Kawai featuring Titi DJ. Kak Kawai mau dengerin dari Agnes Monica featuring Titi DJ atau versinya Chandra?
0: Yang nomor satu deh kayaknya. Kalau nomor dua antar bahaya.
1: Bahaya ya. Lalu ada siapa lagi ya bergabung siapa bersama dengan kita di siang hari ini? Sepertinya sudah semua. Oh, tadi Kak Kawai menginformasikan BSD mendung tapi belum hujan. Ya.
0: Oke, ini sepertinya di kontak ada yang request.
1: Siapakah itu?
0: Pak Albertus ya.
1: Halo Pak
0: Selamat
1: Albertus.
0: Selamat siang Pak Albertus, mau request lagu Aaron Carter. I'm all about you. Oke, coba kita nanti masuk nominasi gak 2000-an. Nanti kalau memang oke, kita puterin ya.
1: Kita puterin.
0: Nanya by the way, Bang Dika kemana? Udah jarang kelihatan. Dika sekarang
1: pindah
0: ke pagi. Morning Espresso.
1: Bersama dengan Ragil
0: Bersama dengan Ragil sih. Dan di siang ada Oktrin dan
1: Chandra.
0: Dan
1: di sore ada?
0: Di sore ada Versi dan Daniel.
1: Iya.
0: Di sorenya lagi.
1: Nanti ada banyak lagi.
0: Sendiri. Yang pasti kalau di kita request yang siang ada Chandra sama Oktrin, lagunya 2000-an Senin sampai Jumat.
1: Iya.
0: Lagu barat Indonesia oke.
1: Oke.
0: Lagu Indonesia lagu barat oke juga.
1: Sama. Ya. Jadi untuk hardliner yang ingin mendengarkan mungkin lagu-lagu yang nostalgia, aduh kenapa 2000-an sih? Aku kan pengen dengerin yang 80-an, 90-an, 70-an.
0: Ada waktunya.
1: Ada waktunya hardliner
0: di
1: semua
0: kapan?
1: Digabung di hari Sabtu di jam sama di pukul 1 siang hingga pukul 3 sore.
0: Oke. Okay.
1: Nanti bersama siapa itu ya, Bung Yus? bersama Bang Jeff dan juga Om Pit. Pit.
0: Ya. Om Mayati nanti untuk
1: lagunya,
0: lagu Krisyenya sepertinya belum bisa, boleh diganti ya.
1: Iya, ditunggu ya Oma.
0: Ada request Kakak Kafka, Hai Oktrin mau ikutan request Lemon Tree.
1: Oke. Okay.
0: Oh, Lemon Tree kayaknya 90-an deh.
1: 90-an.
0: Lemon Tree yang apa judulnya nih?
1: Kita cek dulu ya, judulnya apa dulu.
0: Ya, iya Lemon Tree, ya, banyak judulnya. 90-an ya, kalau nggak salah Lemon Tree ya. Mungkin boleh diganti ya Kak Kafka yang lain ya.
1: Oke.
0: Terus
1: lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Ernis Widya juga yang bergabung. Ada Kak Langit, selamat siang. Ya untuk hardliner yang sudah stay, yang sudah bergabung, yuk langsung request lagunya di era 2000-an di 0819-269-1000 atau bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.
0: Kecuali kamu dari kotak.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Arya Bima, sebut Komisi 2 memiliki data lengkap untuk pimpin pembahasan RUU Pemilu. Indonesia berpotensi besar tangkap relokasi industri global. Kuat magnitudo 7,1 guncang Venezuela, peringatan tsunami dikeluarkan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima, berharap pembahasan RUU pemilihan umum tetap diakomodasi oleh panitia khusus Komisi 2. Dirinya merekomendasikan agar pembahasan tersebut tidak dialihkan ke pansus besar lintas komisi. Di Kompleks Parlemen Senayan, Arya Bima menegaskan, revisi Undang-Undang Pemilu mutlak merupakan usul inisiatif dari DPR yang masuk dalam prolegnas prioritas. Komisi 2 diklaim telah memiliki modal data yang sangat lengkap, sehingga dinilai paling siap dan kompeten untuk memimpin jalannya pembahasan regulasi pemilu tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, menilai Indonesia memiliki peluang emas untuk menarik investasi relokasi industri dunia. Momentum ini hadir di tengah tren diversifikasi rantai pasok global yang dilakukan oleh banyak korporasi besar. Meski berpotensi besar, Esther mengingatkan pemerintah untuk bergerak cepat memperkuat faktor pendukung investasi agar mampu bersaing ketat dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Masuknya aliran modal asing ke tanah air disebut sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Montalban, Venezuela pada Rabu petang waktu setempat. Guncangan kuat yang berpusat di kedalaman 13,2 km ini memicu kepanikan massal hingga ke wilayah ibu kota Caracas dan negara tetangga Kolombia. Badan Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan pusat gempa yang dangkal, mengakibatkan sejumlah bangunan apartemen retak dan kaca jendela pecah. Menyusul getaran hebat tersebut, sistem peringatan tsunami Amerika Serikat langsung mengeluarkan status ancaman tsunami.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ya, kembali bersama dengan Oktrin dan juga Chandra, tentunya di 100,6 FM, masih dalam program Heartland Request era 2000-an.
1: Dan sepertinya hujannya sudah mulai berhenti, tapi mungkin hujannya bergeser ke daerah yang lain nih, Heartlander.
0: Iya, betul sekali. Tadi udah mulai bergeser, mendungnya udah mulai ke BSD. Tapi gak tahu nih, gimana nih Kak Kawai, apakah masih mendung aja, apa sudah hujan?
1: Tadi lagunya udah yang di request siapa tuh?
0: Yang di request ini yang tadi ya, yang ini tadi judulnya Dewa. Apa? Dewa. Oh, itu Kakak Yogi.
1: Oke, Kak Yogi ya.
0: Yes.
1: Terus siapa lagi Oktrin yang udah request di live TikTok kita?
0: Live TikTok kita ada Kakak Detril. Kak Detril ini salam dari Aussie katanya. Oh, ini nih yang kita bahas kemarin ya Chandra, yang pendengar kita dari luar.
1: Dari Malaysia ada.
0: Dari Australia, ada. Kemarin dari Arab.
1: Dari
0: Arab, ada.
1: Dari Riyadh. Kemarin Riyadh. Dari Riyadh. Wow, keren banget ya.
0: Keren banget.
1: Ternyata tontonan kita sudah sampai di luar negeri, nonton radionya.
0: Yes, betul sekali.
1: Ya, karena mereka menyaksikan lewat live TikToknya kita di Heartline FM ya.
0: Betul.
1: Salam untuk yang di Aussie ya, udah lama nih gak kesana.
0: Iya, udah lama banget ya Chandra. Sejak kapan ya? Sejak lahir ya?
1: Terakhir sih ke Aussie itu 2 jam yang lalu.
0: Dalam mimpi.
1: Dalam mimpi tepatnya. Kok keterin tahu sih ya? Nanti gue rencananya abis dari Aussie mau ke Perancis.
0: Oke, dalam mimpi juga.
1: Mimpi juga. Tapi gak ngomong mimpi gini.
0: Apa tuh?
1: Gue kalau lagi tidur tuh paling ngeri kalau lagi mimpi makan bakso.
0: Kenapa tuh?
1: Ngeri pas lagi makan bakso lagi gak pegang duit. Ntar bingung bayarnya gimana.
0: Kan mimpi.
1: Iya makanya. Pas lagi gak ada, walaupun mimpi kan mesti bayar dong.
0: Panik
1: makan.
0: Ya, panik ya.
1: Panik dong gak pegang duit. Lagi mimpi makan bakso gak pegang duit. Paling ngeri tuh gue, kenapa? Takut bayarnya.
0: Oke.
1: Jadi kalau lagi mimpi, mendingan Heartlander mau mimpi ya, taruh duit dulu di kantong supaya kalau lagi mimpinya makan bakso atau makan iga bakar atau makan steak, lagi pegang duit gitu.
0: Berarti intinya sebelum tidur masukin duit ke kantong.
1: Ke kantong
0: gitu aja.
1: Supaya kalau lagi mimpi makan kita pegang duit jadi pede.
0: Iya betul. Kecuali di mimpi itu kita makan habis itu kabur.
1: Jangan dong. Nono ya, Nono.
0: Ya, tadi Kakak Detril mau dengerin lagu dari Maroon 5
1: judulnya
0: Memories. Oke, okay, sudah
1: Maroon
0: ada?
1: Maroon 5 Memories sudah masuk list ya.
0: Oke, okay, ditunggu ya. Lalu tadi ada Kak Paul mau mendengarkan lagu Menjaga Hati dari UVN Nuno. Apakah ada?
1: UVN Nuno sudah masuk list.
0: Oke, okay, Kak Muhammad Ferry juga mau dengarkan lagu dari Denaga tapi enggak ada di ini ya, enggak ada
1: ya,
0: di.
1: Ya, kalau untuk lagu Denaga belum masuk, ada belum ada di rice kita. Jadi adanya baru The Cacing. Tapi enggak, sorry. Kalau Denaga itu belum ada ya. Mungkin boleh diganti ya Kak lagunya, Kak.
0: Iya, tadi Om Ayati juga mau ganti lagunya nih Chandra.
1: Apa jadinya?
0: Jadinya dari Afgan, judulnya Kamu Yang Kutunggu.
1: Kamu Yang Kutunggu.
0: Kamu Yang Kutunggu, kita lihat, kita cek apakah ada. Harusnya ada ya.
1: Rosa featuring Afgan ada ya?
0: Yes, okay. Betul. Oke, ditunggu Om Ayati. Lalu apa ada lagi? Siapa lagi ya yang bergabung bersama dengan kita? Tadi Kakak Kafka juga enggak ada ya.
1: Kafka diganti lagu apa?
0: Diganti lagu apa tadi? Tadi lagunya diganti Impostor Syndrome, tapi nggak ada juga. Jadi mungkin boleh diganti lagi di percobaan yang ketiga ya.
1: Lalu siapa lagi nih?
0: Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Icu. Hai Ibu Icu. Halo Bung Chandra, Oktrin, selamat siang. Semangat selalu. Oke, terima kasih Ibu Icu. Ada Kak Hendru juga.
1: Makasih Bu Icu. Siapa lagi?
0: Ada Kak Hendru juga menyapa kita, selamat siang Kak Hendru. Ibu Icu menginformasikan di tempatku cuacanya lagi mendung panas. Di manakah itu daerahnya Ibu Icu?
1: Mendung tapi panas.
0: Mendung
1: ya.
0: Panas.
1: Ini yang agak-agak ngeri-ngeri sedap nih.
0: Itu yang bikin kita sakit gak sih?
1: Iya, udara cuacanya mendung tapi udaranya panas.
0: Panas. Itu nah, kayak kalau bikin... kalau di tubuh kita itu kayak itu yang kayak
1: meriang-meriang
0: gitu.
1: Panas aku dingin, meriang.
0: Itu beda.
1: Enggak, jangan terusin,
0: Pengen diterusin tapi gimana?
1: Iya tapi
0: gitu.
1: Gimana gak diterusin tapi kayaknya kepengen. Ada gatal banget tuh kan gerak
0: kayak,
1: nih kayaknya.
0: Kayak kurang layak gitu ya.
1: Mendung tapi panas ya itu hati-hati. Dan memang tadi juga ini siapa tadi bilang katanya ada Borobi sembuh dari sakit. Barita Mutiara nih di WhatsApp lagi sakit katanya. Oke, cepat semoga cepat sembuh, get well ya. Barita Mutiara ya, cuman di sini nggak request sih, cuma info lagi sakit.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya.
1: Ya, di line WhatsApp juga ada yang request nih, Oktrin.
0: Ya,
1: ada Mbak Sari itu? Di Jakarta Selatan.
0: Halo Mbak,
1: selamat
0: Sari.
1: Selamat siang. Oktrin dan Bung Chandra, selamat bertugas ya. Mau request lagu Tanpa Batas Waktu Ade Govinda. Atau Sorry Seems to Be the Hardest Word dari versinya Elton John ya. Sorry Seems to Be the Hardest Word itu kan Blue juga nyanyiin lagu itu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Cuma ini katanya versi Elton John. Mm-hmm. Salam buat kru Bu Iren, Kak Yohana, Bung Toga, Bung Haji, Bung Jeff, Bung Yus, Bung Peter, salam sehat, semoga terhibur juga buat yang jauh di mata, dekat di hati. Oh. Buat host Chandra dan Oktrin, terima kasih, God bless.
0: God bless Kasari. You too.
1: Oke, makasih, God bless juga buat Kasari yang ada di Jakarta Selatan.
0: Iya, nanti kita carikan di lagu-lagunya ya, kalau ada di masuk di playlist kita.
1: Tadi lagunya Tanpa Batas Waktu.
0: Tanpa coba Batas kita Waktu, dulu. Kita siapa cari lagi, Oktrin? Lalu ada Ibu Icu juga nih, tadi melanjutkan, dia mau request lagu Cinta Karena Cinta dari Judy.
1: Cinta karena cinta tak perlu kau
0: apa? Loh, kau tanyakan apa katakan gitu ya.
1: Tak perlu kau tanyakan biasanya.
0: Kau
1: ya, atau katakan. Ya dua-duanya ya, boleh udah. Sih gak apa-apa sama-sama halal.
0: Lebih baik kita dengerin
1: sih.
0: Aja nanti ya. Kita dengerin bebas, aja supaya lebih mana? Supaya lebih yakin dan lebih pas. Iya. Lalu Kak siapa Paul lagi? Juga menginformasikan di Gading, Kelapa Gading panas mendung. Dan juga dia bilang lagi sakit batuk pilek. Ini katanya oke. Memang karena ya itu tadi ya Chandra, dengan perubahan cuaca yang ada, kadang panas, ya, kadang hujan.
1: Itu yang menyebabkan jadi
0: rentan untuk kita betul. Batuk dan pilek.
1: Ya, Kak Kawai, waktu ini lagu saya udah diputer belum? Yang tadi lagunya apa?
0: Kak Kawai tadi request Dewa. Lagunya ya? Bukan yang Agnes Monica.
1: Hanya Cinta Yang Bisa. Oke, OTW abis ini ya OTW kita abis. Puterin.
0: Iya, ditunggu ya Kakak Kawai.
1: Bu Icu, salam sehat, semoga selalu untuk semua hardliner dimanapun berada.
0: Oke.
1: Ada lagi yang lain?
0: Sepertinya sudah kita bacain semuanya nih.
1: Oke, sambil nunggu hardliner yang mau request di line WhatsApp kita sama di live TikTok kita Hardline FM, kita akan dengerin satu lagu dari Agnes Monica featuring Titi DJ, Hanya Cinta Yang Bisa.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
2: Heartline Radio selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Ini lagu-lagu apa ya, lagu yang dibilang belum move on juga ya iya gitu, karena masih pengen kayak sebenarnya mau ke ujung dunia, sampai ke ujung dunia sih,
1: sampai ke ujung dunia gitu kan.
0: Iya, tetap caranya yang itu juga, ya. Balik ke situ juga.
1: Betul. Jadi disuruh menjaga hati. Mm-mm. Sama menjaga malam.
0: Ronda dong.
1: Oke, yang udah bergabung nih lihat TikTok nih lagunya, nanti udah kita siapin nih. Cuman mohon maaf kalau lagi yang gak ada ya. Mm-hmm. Mungkin boleh diganti yang lain. Kita ganti lagunya.
0: Iya, kita ganti lagunya.
1: Ada yang bergabung lagi gak Okterin di TikTok?
0: Ada Kak Wiwik juga. Hai Kak Wiwik, selamat siang. Selamat siang ya, masih siang ini. Lalu ada Kak Andrew juga tadi ya. Kak Andrew, kita gak ada lagu tadi, dia request lagu apa ya tadi Kak Andrew ya, sebentar kita bacain.
1: Lagu apa tuh?
0: Jadi dari Yoka Musik kita gak punya di playlist kita, jadi mungkin yeah, boleh diganti ya Kak Andrew ya. Tadi lagu Kak Paul ada ya, aman ya Kak Paul lagunya ya. Kak Paul tadi request lagu dari mana ya tadi ya?
1: Bukan yang itu, yang barusan.
0: Oh yang barusan, betul sekali. Yuvi and Nuno, mm-hmm. Tadi Kak The Thrill sudah masuk playlist kita juga ya. Lalu sebentar, ada Ibu Icu juga. Sepertinya sudah kita bacain semua yang bergabung di live TikTok kita ya. Ada siapa di WA, adakah Chandra?
1: Yang di WA ini belum ada juga. Kayaknya di TikTok ini udah banyak sebenarnya, tapi udah kelewat yang kemarin-kemarin kayaknya.
0: Iya, untuk Kak untuk Kak Kafka juga nih, kalau Seventeen yang menemukanmu kita enggak punya, Kak. Mau tetap Seventeen iya, juga tapi dengan judul yang berbeda, apakah mau atau mau diganti lagi?
1: Kemarin-kemarin sih ada ya menemukanmu ya Seventeen. Iya. Mungkin apa hari lagi cuti dia?
0: Mungkin sekarang udah hilang lagi.
1: Udah hilang gitu lagi.
0: Jadi perlu dicari lagi supaya ketemu lagi.
1: Antara ada dan tiada.
0: Antara ada dan tiada. Betul sekali. Lalu Kak Zainuddin juga selamat bergabung. Untuk hardliner yang stay di akun live TikTok kita, di akunnya Hardline FM, yang belum follow boleh banget follow akun kita ya,

0: Tapi nggak ketinggalan nih program-program juga live-live serta siaran-siaran kita selanjutnya tentunya.
1: Betul.
0: Masih ditunggu ya, masih bisa berapa lagu lagi nih Chandra kira-kira?
1: Wow, masih waktu kita masih banyak
0: masih
1: nih.
0: Masih banyak ya.
1: Kita masih ada kurang lebih satu jam
0: satu
1: ke depan.
0: Jam ke
1: kita
0: depan.
1: Bakal nemenin. Ya potong-potong dikit lah.
0: Potong-potong dikit.
1: Potong-potong dikit jadi 50 menitan ya kurang lebih ya. Tapi
0: yes.
1: Ya nggak apa-apa lah. Daripada hari ini bengong, bingung mau ngapain.
0: Mending
1: denger Radio Heartline ya kan.
0: Yes.
1: Buat ibu-ibu juga yang lagi masak nih. Biasanya siang-siang ini suka ada ibu-ibu yang lagi di dapur nih dengerin, sambil dengerin radio.
0: Radio ya.
1: Atau mungkin sekarang udah nonton radio juga di TikTok ya kan.
0: Yes, betul.
1: Terus
0: sekali.
1: Yang lagi biasa lagi di jalan juga, biasanya kalau di mobil ada bete dengerin Radio Heartline.
0: Langsung
1: gitu kan.
0: Ganti frekuensi di 100,6 FM.
1: Kita puterin lagunya, request dengerin lagunya. Oke, keci-keci semua lagunya.
0: Keci-keci.
1: Terus juga mungkin yang lagi kerja juga pun bisa jadi ya kan, sambil dengerin lagu yang ada di Heartline request sambil kerja, gak masalah.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul, seperti kata Kak Jo juga, kalau aku sambil bikin roti, wow, sambil bikin roti.
1: Tuh kan bener kan
0: tuh.
1: Kak Jo sambil bikin roti tuh dengerin Heartline.
0: Betul sekali.
1: Nonton Heartline dia.
0: Nonton Heartline dia. Lalu ada Kak Niana Loka Hodianto juga. Selamat sore. Selamat siang ya. Siang menuju sore juga.
1: Iya.
0: Selamat bergabung.
1: Mau request lagu apa nih Kak Niana nih?
0: Boleh banget ya. Kita main di 2000-an. Silakan langsung tulis aja di komen judul dan juga penyanyinya. Ada Kak Nasirin Batang juga. Selamat siang Kak Nasirin. Boleh ya yang sudah bergabung langsung deh request lagunya di era 2000-an. Bisa di WhatsApp di 081926900 atau yang ingin mendengarkan kita langsung juga ingin melihat visual kita
1: ya,
0: asik
1: barangkali,
0: wajahnya yang mana takutnya ketukar-tukar
1: bener. Barangkali mau request lagu yang penuh kenangan
0: ya.
1: Penuh memori sambil mengingat-ingat memori-memori yang udah dulu-dulu ya kan, atau yang memori pokoknya memori yang indah-indah deh. Mungkin dengan lagu itu Heartliner punya suatu kenangan yang indah
0: ya.
1: Satu memori yang indah yang mungkin gak akan pernah bisa dilupakan.
0: Oh.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Suatu hari, ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100.6 Heartland FM Urban Radio Station. Masih dari Lipo Karawaci Jalan Permata Sari 1000 bersama Chandra dan Oktri.
1: Yes.
0: Dalam Heartland Song Request di lagu tahun 2000-an. 14 lebih 11 menit. Hari okay. ini gue ngelihat jamnya langsung ke monitor.
1: Oke, enggak perlu. Enggak
0: perlu noleh ke belakang. Karena dan, depannya sama, belakangnya pasti beda.
1: Pas beda. Memang kita ada baiknya kalau mau menatap di depan aja.
0: Iya, jangan pernah menoleh ke belakang lagi.
1: Iya, kecuali lihat di spion enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Itu kalau orang naik motor, lihat spion, enggak bisa move on dong berarti dia.
1: Enggak, bukan enggak bisa move on, daripada ketabrak.
0: Oh, salah ya. Kalau itu demi safety ya.
1: Kalau itu demi safety, enggak
0: apa-apa. Bukan berarti orang naik motor lihat kaca spion, lihat ke belakang dia enggak bisa move on, bukan ya?
1: Kalau lihatnya melalui kaca spion enggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau langsung noleh.
0: Kalau noleh ya, berarti kalau naik motor enggak boleh noleh ke belakang yeah. karena nanti dia enggak bisa move on.
1: Iya, yeah, karena kan
0: kalau lirik-lirik dikit lewat spion boleh ya?
1: Boleh, boleh.
0: Lihat ke belakang ya.
1: Lihat ke belakang okay, boleh.
0: Aman ya?
1: Aman, aman.
0: Pandi Gunawan, selamat bergabung di live TikTok kita. Masih yeah. kita terus buka yang mau bergabung, yang mau request lagu 2000-an. Senin sampai Jumat ya?
1: Senin sampai Jumat.
0: Terus tentunya. Lagu Barat, lagu Indo, oke. Okay. Ada Chipsion.
1: Chipsion. Chipsion juga bergabung Chipsion. Bersama dengan kita di siang menuju sore hari ini. Lalu ada Pak Zeri Seto juga. Selamat siang Pak Zeri Seto. Selamat bergabung. Tadi Kak Niana juga ya yeah. bergabung bersama dengan
0: Kak
1: kita.
0: Kak Niana baru say hi aja nih. Belum ada requestnya ya.
1: Ada Kak Tabita Sani juga. Yuk yang bergabung di live TikTok kita. Jangan hanya lewat-lewat doang. Stay dulu, langsung request lagunya deh. Di era 2000-an, judul dan penyanyinya siapa?
0: Ya. Dan liriknya bagaimana? Durasinya berapa lama?
1: Itu terlalu detail ya. Oh, gitu. Kayaknya kalau yang itu perlu, ya? Biar itu bagian kita aja.
0: Mas Ari, ada-ada aja Bung Chandra katanya.
1: Aja-aja ada.
0: Yang enggak ada aja dia ada-adain
1: sih. Ada-adain. Jadi apapun yang dicari bakal ada sih.
0: Bakal ada. Tapi, jadi nomor 1 atau nomor 2?
1: Tapi hardliner gak tahu karena tadi kita gak bahas kan.
0: Nomor 1 atau nomor 2 yang yeah. pilih. Nomor 1 elang, nomor 2 elang. Yang benar elang atau elang? Burung elang atau burung elang?
1: Elang.
0: Elang ya, burung okay. elang atau burung elang yeah, kalau okay. Oktrin burung elang udah pasti. Nah kalau hardliner burung elang atau burung elang ya. Boleh yeah. gak apa-apa sih kalau mau cuman sekedar vote di TikTok kita satu atau dua gitu. Satu atau dua.
1: Tapi yang kita bacain kalau yang request lagu.
0: Iya, pasti dong. Itu kan cuma sekedar ya adalah pemanis-pemanisnya ya. Tipis-tipis aja. Kita kasih nomor satu atau nomor dua. Mau elang atau elang? Elang atau elang ya?
1: Langsung angkanya dan request lagunya.
0: Request lagunya.
1: Biar sepaket.
0: Request
1: lagu apa? Biar sepaket.
0: Ya, siapa tahu nanti besok-besok ada sponsor ya. Kita kasih hadiah.
1: Kita kasih hadiah. Betul juga ya.
0: Iya.
1: Lalu ada Kak Kinan Kevin juga. Juga yang baru bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Hai Kak Kevin, selamat bergabung. Lalu ada siapa lagi itu? Chandra apa
0: ada
1: Rola lagi?
0: CBZ. Tuh, okay. banyak banget sih yang gabung nih sebenarnya. Cuman yang request kayaknya malu-malu yeah. gimana?
1: Malu-malu
0: kucing ya.
1: Malu-malu kucing.
0: Kenapa mereka harus malu-malu kucing? Emang kucing doang yang punya malu?
1: Iya sih, kenapa gak malu-malu manusia gitu iya. Mungkin kalau manusia malu-maluin sih kayaknya.
0: Atau malu-malu apa gitu.
1: Malu-malu
0: kan?
1: Apa gitu.
0: Sekian. Malu-malu jerapah gitu boleh.
1: Padahal banyak hewan iya. lain kan ya kan, yang lucu-lucu kok, juga
0: lu gimana sih, lu pura-pura lu malu-malu kucing
1: iya.
0: Gue pengen sekali-sekali orang dengar orang ngomong lu pura-pura lu malu-malu gajah
1: iya, apa,
0: atau malu-malu jerapah.
1: Apa malu-malu kuda.
0: Malu-malu gitu kuda ya. Gitu kan. Gak apa-apa kan. Jangan kucing terus, gue kasian juga. Terlalu tenar dia nanti.
1: Iya. Dan juga kayak seolah-olah yang malu itu hanya si kucing aja, ya gak sih? Padahal yang lain juga kan bisa merasa malu.
0: Nah betul gitu. Mbak Sari.
1: Iya ditunggu.
0: Ade
1: ya,
0: Govinda lagi. Ini abis ini kita langsung otw abis, lagunya Mbak Sari ini.
1: Yes,
0: tanpa batas waktu. Mbak Sari gak kemana-mana kan ya. Jangan kemana-mana dong. Sengaja kita gak puterin dulu. Biar gak
1: kemana-mana.
0: Biar gak kabur kemana-mana.
1: Lalu ada Kak Yuli Kurniasi juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Ada Kak 170 cm. Oh, oke, okay. Terlalu tinggi ya ini.
0: 170 oke okay lah.
1: Oke okay lah.
0: Enggak jauh dari gue sih.
1: Iya.
0: Yeah. Gue 174 kan. 174 gue.
1: Oh ya?
0: Ya, jadi beda 4 cm ya.
1: 4 cm.
0: Cuma dia enggak tahu 170 cm-nya mau kemana nih, mau di mana. Konteksnya apa gitu.
1: Konteksnya
0: kan. Siapa
1: apa?
0: Tahu dia 170 cm ngukurin mejanya, ngukurin iya. bangunan apa gitu ya
1: gitu
0: kan?
1: Ya. Kalau ini kan kita ke tinggi badan.
0: Tinggi
1: ya.
0: Badan.
1: Tinggi badan. kan. Ya, ada Kak Mooncake juga. Wow, Mooncake gak tuh? Mooncake and Bakery katanya. Ada Mbah Win juga, selamat siang, yang bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok Kak Heri Sananta juga. Yang di WA kita apakah ada nih Chandra? Gak ada ya? Belum ada ya?
0: Yang di WA kita sepertinya mau request lagu masih Shai Shai Jerapah. Okay, Shai Shai Jirafe.
1: Jirafe.
0: Gak apa-apa dong, gak jangan apa-apa kucing dong. Terus ya kan. Bosen juga kalau kucing terus.
1: Iya betul. Ada Kak Tiur Mora juga. Hai hai Kak Tiur, selamat siang menuju sore.
0: Smile.
1: Iya smile. Iya hardliner karena di luar studio kita ada yang sedang berfoto ria. Ya, ya.
0: Kita foto dulu. Sebelum.
1: Kita kok nggak diajak ya? Nggak. Kalau kita diajak siapa yang nemenin hardliner sih ya kan Chandra?
0: Iya yeah, masih mau request silakan di line WhatsApp 0819269000 atau di live TikTok kita Hardline FM. Dan mau info cuaca juga boleh.
1: Boleh banget.
0: Info traffic boleh.
1: Boleh banget.
0: Atau info kejadian yang terupdate saat ini ada di sana. Boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Atau mau info tentang demo. Oh boleh. Boleh. Ada demo gak sih hari ini di Jakarta? Kira-kira agendanya apa gitu. Boleh gak apa-apa
1: yes,
0: ya.
1: Yes boleh banget.
0: Belajar dong, belajar report ke kita juga boleh ya kan?
1: Boleh banget. Oh,
0: kita mau ngasih tahu nih di sini lagi ada kejadian ini di Jakarta lagi begini, cuaca lagi begini ya kan?
1: Boleh, boleh, boleh aja banget. Pastinya. Boleh.
0: Ya sampai kita request di jam 3 nanti. Bukannya nggak ada tanpa batas waktu sih?
1: Iya.
0: Ini emang ada batas waktu.
1: Ini harus
0: jadi
1: ada.
0: Jadi gue pindah.
1: Betul.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari Dr. Tifa batalkan pra-peradilan penangkapannya. Kinerja BUMN kian moncer akibat atau berkat transformasi. Pramono panggil aplikator bahas penataan parkir ojol di Jakarta. Dengan informasi yang pertama, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Joko Widodo, Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa, resmi membatalkan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah pembatalan disampaikan langsung oleh Dr. Tifa di Jakarta pada Kamis ini. Keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapatkan penangguhan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya selama proses hukum berjalan. Meski gugatan pra-peradilan atas penangkapannya resmi dicabut, pihak kepolisian menegaskan proses penyidikan terhadap Dr. Tifa dipastikan tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, kinerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mencatatkan lompatan performa yang sangat signifikan. Seiring dengan transformasi yang dijalankan oleh Danantara, penguatan tata kelola, akuntabilitas, serta pengelolaan berbasis data kini menjadi fokus utama perusahaan pelat merah. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus CEO Danantara, Doni Oskaria, menjelaskan keberhasilan ini tercermin dari laporan kinerja hingga Mei 2026. Berdasarkan data terbaru, PT Pelindo sukses membukukan laba 2 triliun rupiah atau melonjak 94%. Sementara Pupuk Indonesia Group mencatatkan rekor laba bersih 6,7 triliun rupiah atau melesat 230% secara tahunan. Dan untuk informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera memanggil manajemen perusahaan aplikasi penyedia ojek online atau ojol guna membahas penataan titik parkir di ibu kota. Langkah tegas ini diambil merespons maraknya pengemudi ojol yang kerap memarkirkan kendaraan secara liar di pinggir jalan dan memicu kemacetan. Pramono menegaskan persoalan kesemrawutan lalu lintas akibat ojol tidak hanya dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak aplikator dituntut ikut bertanggung jawab dan wajib berkolaborasi mencari solusi konkret guna menertibkan para mitra pengemudi di lapangan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: tertarik sama lirik akhirnya ya. Menjadi saksi
1: kita berdua.
0: Kita siapa kak?
1: Kayaknya
0: itu
1: dalam banget lagunya ya. Ini kasih tak sampai ini dari Bu Hasi Shop, requestan di live TikTok ya. Entah siapa kekasih yang tak sampainya.
0: Oke.
1: Tapi yang pasti lagunya kita sampaikan di siang menjelang sore hari.
0: Iya, biarlah kasihnya nggak sampai, tapi lagunya tersampaikan.
1: Lagunya sampai ya.
0: Semoga si doi
1: mendengarkan
0: dan menyimak. Langsung tersampaikanlah itu kode-kode itu.
1: Kode-kodenya. Kode-kode siapa nih?
0: Kode-kode. Itu kayak iya ada lagunya tapi liriknya bukan itu ya Chandra ya.
1: Oke, di live TikTok kita ada yang bergabung lagi siapa nih?
0: Iya, ada Bu Yuli Farida, rekan kita juga. Nah, kan. Dia mau ganti lagunya katanya. Naf, kesempurnaan cinta.
1: Tadi yang yang pertama akhirnya menemukanmu itu enggak jadi ya?
0: Iya, enggak jadi.
1: Coba.
0: Itu beda, enggak jadi. Jadi kita cari yang Naf, kesempurnaan cinta.
1: Kesempurnaan cinta. Apakah yang ada? Tadi kasih tak sampai, yang sekarang kesempurnaan cinta.
0: Apakah
1: coba kita
0: ada?
1: Lihat
0: kita
1: apakah
0: lihat dulu
1: ada.
0: Ya.
1: Jeng.
0: Dudung.
1: Tirai nomor 2. Mana nih?
0: Kesempurnaan cinta.
1: Kesempurnaan cinta kayaknya enggak ada juga nih.
0: Waduh,
1: apa adanya kaukah takdirku, dia telah pergi terus berlari terendap laraku. Kenalkan aku pada tempat yang itu.
0: Oh.
1: Yang baru tetap berjalan tuh, enggak ada tuh.
0: Iya, tadi ada request tak juga loh, kayaknya lagu dari Judika Cinta Karena Cinta.
1: Yang request siapa?
0: Tadi sepertinya Ibu Icu ya.
1: Ibu Icu, okay. Judika Cinta Karena Cinta ya.
0: Cinta Karena Cinta, coba dicari dan dimasukkan di list kita dulu supaya nanti tidak ada yang kelewat dan tidak ada yang merasa kecewa.
1: Cinta Karena Cinta, Judika, okay. Sudah kita masukin list.
0: Yes, betul sekali. Lalu ada Kak Pendi juga. Hai Kak Pendi, selamat sore. Nah kalau ini udah sore nih.
1: Naf, kesempurnaan cinta tadi belum ada ya?
0: Belum
1: ada.
0: Gak ada
1: ya, kita udah cari. Jadi boleh diganti lagunya?
0: Boleh diganti Bu Yuli, karena ternyata gak ada di playlist kita. Gak tahu ya kenapa dia hilang, mungkin sedang batuk pilek jadi bersembunyi dulu.
1: Atau mungkin sedang cuti hari ini.
0: Cuti hari ini bisa jadi. Ada Kak Wems juga. Kak Deni Suparno mau request lagu KD Krisdayanti ya ini ya, terbaru cinta. KD terbaru katanya. Ya Kak.
1: Judulnya apa? Cinta?
0: Cinta kayaknya.
1: Coba sebentar.
0: Oke. Nah tadi Bu Yuli masih tetap bersikukuh. Bersikukuh enggak tuh? Masih tetap berpegang
1: sih
0: teguh pada lagunya si Naf, Bila Nanti Kau Milikku. Aduh. Ini kayaknya cocok lagunya diberikan untuk siapa nih Chandra ya?
1: Krisdayanti. Enggak, aku lagi nyari Krisdayanti. Judulnya Cinta. Cinta ya? Benar.
0: Yes.
1: Ada Ratu Cinta nih Krisdayanti. Benar enggak? Apa Ratu Cinta sebenarnya?
0: Kak Deni mau yang Ratu Cinta apa yang Cinta aja ada juga?
1: Cinta aja. Terus tadi Naf ya?
0: Naf, tetap Naf kalau Ibu Yuli. Dia ingin mendengarkan lagunya Bila Nanti Kau Milikku. Adakah?
1: Bila Nanti Kau Milikku gitu ya. Sebentar. Bila Nanti Kau Milikku ada.
0: Iya. Kalau
1: masuk.
0: Katanya kalau enggak ada lagi saya akan menangis katanya gitu. Tapi ya syukurnya ada Ibu Yuli, ditunggu ya lagunya nanti meluncur. Ya.
1: Oke. Okay,
0: Pak Deni juga bilang nih cinta ya, bukan Ratu Cinta katanya.
1: Cinta enggak okay. Adanya Ratu Cinta nih.
0: Iya, gimana ini Pak Deni? Kita punyanya single terbarunya KD. Oh, berarti mungkin belum masuk di playlist
1: betul,
0: kita ya.
1: Betul, berarti belum ada
0: kalau
1: di
0: terbaru
1: playlist kita. Mungkin nanti kita coba carikan, kita coba upload di playlist kita ya.
0: Yes, betul.
1: Tapi sambil nunggu kita coba dengerin yang satu ini dari Seventeen, Menemukanmu.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada eksperimen yang dilakukan ilmuwan. Mereka memasukkan 3 tikus ke dalam satu toples yang berisi air. Setelah 15 menit semua tikus mati. Lalu mereka ambil tikus lain lalu dimasukkan ke dalam air lagi. Sebelum tenggelam, tikus itu diselamatkan dan lalu dikasih makan. Dikasih istirahat lalu diceburin lagi ke dalam toples itu. Mau tahu bedanya? Ternyata tikus tersebut mampu berenang non-stop selama 60 jam. Pertanyaannya adalah, mengapa tikus yang terakhir bisa bertahan? Itu karena mereka diselamatkan, jadi punya harapan hidup. Dari 15 menit menjadi 60 jam. Kadang yang kita butuhkan adalah secuil harapan untuk bisa bertahan. Selamat mencoba. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Pop.

0: 51 menit lepas dari pukul 14.
1: Yes, betul sekali.
0: Itu tandanya apa, Oktrin?
1: Tandanya kita harus berpisah.
0: Kita berpisah hari ini, namun hari kita ini akan berjumpa lagi besok. Di jam yang sama dan di requestan yang sama, lagu tahun 2000-an pasti.
1: Yes, betul sekali. Terima kasih untuk Hardliner yang sudah bergabung via WhatsApp kita di 0819269000 atau yang bergabung via live TikTok kita di akunnya Hardline FM atau di streaming kita di www.hardline.co.id dan juga aplikasi
0: betul.
1: Jalur Hati.
0: And we would say thank you untuk semua Hardliner yang sudah gabung di live TikTok kita yang udah kasih gift, makasih.
1: Yes.
0: Yang udah tap-tap layar juga, udah repost mungkin dan juga yang udah stay juga di sini ya. Oh, thank
1: iya,
0: you banget.
1: Betul sekali.
0: Lagu-lagu juga yang udah diputar semua kayaknya ya. Tapi untuk yang terakhir-terakhir kayaknya enggak bakal bisa diputerin.
1: Iya, enggak bakal kita puterin.
0: Waktunya udah enggak cukup.
1: Udah enggak cukup. Hmm. Boleh bergabung lagi di esok hari di jam yang sama tentunya.
0: Oke, kalau gitu saya Chandra
1: dan saya Oktrin.
0: Pamit undur, Hardline FM.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Okay. 100.6 London Radio, your family station. Halo, selamat sore. Bertemu lagi dengan Eva Christine sore hari ini di Cemilan Sore. Eva akan temenin kalian setiap hari Kamis dan Jumat jam 3 sore sampai jam 5 sore. Oke, okay. Hari ini kita akan bahas apa ya? Apa coba ditebak? Ini adalah satu hal yang biasanya disebutkan, tetapi agak-agak membingungkan, cuman kayak harus dimengerti. Nah, apakah itu? Thank you buat yang udah gabung di live TikTok Heartline FM, yang sudah gabung di live Cemilan Sore kali ini. Tadi ada Kak Lastri yang sudah menyapa, salam dari Timika. Thank you so much. Buat kalian yang gabung-gabung di live TikTok, jangan lupa di tap-tap dan juga jangan lupa follow akun kita ya. Dan juga buat semuanya yang lagi dengerin dari 100,6 FM melalui website kita www.heartline.co.id dan juga melalui aplikasi Jalur Hati, kalian bisa kasih opini kalian sore hari ini mengenai topik yang bakal Eva bahas, yaitu emang gue gini. Bingung kan, apa sih itu? Jadi memang banyak orang di luar sana, atau mungkin kita sendiri gitu, kadang-kadang kalau udah berargumen atau pengen dimengerti, satu kalimat yang paling sering kita bilang adalah emang gue gini gitu. Kenapa sih emang gue gini itu kayaknya agak, kalau orang udah nyebutin ini biasanya kita udah milih untuk kayak ya udahlah diem aja gitu, karena ternyata ini tuh sebagai satu bentuk penerimaan diri tanpa kita sadari. Nah, apa yang bakal kita bahas, yaitu kalimat emang gue gini sering muncul ketika seseorang mulai menerima dirinya apa adanya dan kayak udah gak lagi sibuk memenuhi ekspektasi orang lain di diri kita. Halo Kak Abdul Karim. Kak Abdul Karim, Kak Lastri, kalau ada di stay di live kita, kalian pernah gak sih ngomong kayak emang gue gini orangnya? Kenapa tuh kalian suka ngomong kayak gitu, biar apa gitu? Atau kalau aku gak pernah ngomong kayak begitu karena gini, kasih tanggapan kalian di live TikTok, di komen kita ya, dan juga melalui WhatsApp 0819269000. Halo Ko Erik Liliawan. Kadang-kadang kita minta orang untuk mengerti dan menerima diri kita sebagaimana kayak kita udah, ya emang gue gini. Pernah gak sih kalian merasa bahwa orang harus ngertiin gue yang sudah seperti ini apa adanya, sedangkan mungkin orang lain tidak bisa memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahwa itu sebagai diri kalian yang apa adanya itu. Karena setiap orang itu memiliki karakter yang unik ya, hardliner, dan gak semua kekurangan kita itu memang harus hilang, bener-bener hilang. Ada bahkan juga memang gak bisa hilang seperti itu. Halo Kak Ivan Nurait yang gabung di TikTok Heartline FM. Dan juga menjadi suatu penerimaan diri memang berbeda dengan menyerah sama keadaan. Ada hal yang bisa dirubah, ada hal yang memang kayaknya tuh sulit untuk dirubah kalau tidak dibiasakan. Betul gak? Karena kalau setiap orang ini mengerti karakter dirinya, atau mungkin dia mengerti bahwa dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, dia punya hal buruk dari dirinya yang mungkin bikin orang lain kurang suka, kurang nyaman, dia akan mencoba untuk belajar dari orang lain atau bertanya kepada orang lain, kalau gue kayak begini, lu nyaman gak sih sama gue? Atau kayak, kalau gue ngomong seperti ini, you happy gak? Atau kamu merasa bahwa gue ngejudge atau gimana? Nah, sometimes memang kita harus belajar seperti itu. Kata Kak Lastri dari TikTok, kita pernah banget, tapi gak pernah bisa ada yang lebih paham akan keinginan kita. Nah, kira-kira Kak Lastri, siapa yang bisa ngerti keinginan kita ini kalau cuma kita sendiri yang bisa apa ya, nah, mendefinisikan emang diri gue seperti ini gitu. Halo Kak Erik Liliawan yang gabung juga di TikTok. Buat kalian ada 12 juta orang yang ada di TikTok Heartline FM. Kasih opini kalian di sini. Kenapa sih kalian merasa bahwa orang tuh harus ngertiin gue, atau ternyata gue juga harus ngertiin orang lain? Nah, ditunggu ya WhatsApp-nya di 0819269000 atau gabung di TikTok Heartline FM. Bisa juga dengerin kita melalui website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Ntar gue balik lagi di Cemilan Sore.

Apa sih hal yang paling menyulitkan dan menyebalkan buat kalian? Mau gift kakak boleh, boleh banget. Boleh banget Kak Agus. Oke. Dan kita masih di Cemilan Sore bareng dengan Eva Christine yang akan menemani kalian 2 jam ke depan sampai jam 5 sore. Kalau kita ngebahas mengenai istilah, bukan istilah sih, kadang-kadang kita menyebutkannya dengan emang gue gini gitu. Nah, sulit sebenarnya untuk orang bisa memahami kalimat tersebut kalau kita tuh lagi ngobrol dan membahas sesuatu yang sebenarnya kurang nyambung atau jadi perdebatan. Nah, tiba-tiba kita udah yang satunya udah agak memanas gitu ya pembahasannya, yang satu merasa bahwa kayak kok dia nggak bisa ngertiin gue ya gitu. Akhirnya mulai dengan kata-kata yang kayak, lo tuh harus ngertiin, kenapa harus ngertiin lo? Ya emang gue gini. Ternyata kata-kata emang gue gini ini sebagai salah satu bentuk penerimaan diri juga gitu. Nah, ada hal baik sebenarnya dari sini, di mana ini mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Kita tidak bilang bahwa aku sempurna, hidup sejahtera di khatulistiwa. Beda ya, yang di luar ngelirik. Iya tahu, bukan gitu liriknya. Aku bahagia maksudnya yang itu. Nah, tapi ini juga bisa membantu seseorang lebih tenang menjalani kehidupannya. Kayak ya udah, aku tuh emang begini dengan segala kekuranganku, dengan segala kelebihanku, dan ini membentuk identitas yang lebih kuat. Mungkin kalau kita bisa lihat dari sisi baiknya ada beberapa hal ini ya. Tadi mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Lalu yang kedua, ini membantu seseorang lebih tenang menjalani hidupnya. Kenapa kok bisa lebih tenang? Nah, ternyata ini juga membentuk identitas yang lebih kuat. Namun hati-hati karena ada dampak buruknya juga, Arliner, di mana ini bisa berubah menjadi suatu alasan untuk tidak berkembang dan juga menolak kritik yang sebenarnya membangun. Kita gak mau terima kritikan orang, tapi kita cuman mau menerima orang lain. Kita cuman mau orang lain menerima kita gitu. Nah, ada komentar dari TikTok kita di sini. Wih, rame banget. Ini lagi musim Piala Dunia ya. Lagi pada jagoin siapa nih. Boleh jagoin, tapi jangan sampai judi. Dilarang Tuhan ya. Ada Kak Erik tadi yang nyapa juga. Halo Kak Erik, sehat selalu ya di sana bersama Cifoni. Ada Kak Agus, ada Kak Roy Dumplak. Kak Roy Dumplak menyapa, katanya Meksiko tuan rumah lolos 32 besar FIFA World Cup. Wes. Brasil lolos 32 besar. Ada Vinicius Junior. Aduh, saya tuh gak terlalu tahu mengenai Piala Dunia gitu ya. Lalu katanya timnas Argentina sang juara bertahan. Udah ulang tahun Bang Messi ke 39 tahun. Wih. Ini vibes Pildun ini lagi benar-benar membakar, menyala Piala Dunia, ya kan? Oke, ada Kak Agus juga, Kak Agus Seri Supriyanto. Salam Kak dari Radio KPFM Balikpapan Kalimantan Timur. Halo Kalimantan Timur, terima kasih sudah bergabung di TikTok Karlain FM ya. Jerman menyala kakakku. Ya, tadi kan aku nanya dari mana, dari Kalimantan ya ternyata. Thank you ya Kak Agus sudah gabung. Katanya aku kayak artis, artis siapa gitu ditanyain ya, Sherina katanya. Sherina karena poninya sama, suaranya sama. Jangan buat aku bertanya-tanya. Kalian jagoin siapa? Argentina pasti juara, wede. Kak Roy semangatnya itu loh luar biasa. Poninya persis sama Sherina. Tembemnya kayak mantan aku. Alah, Kak Agus bisa aja nih. Thank you ya, semoga gabung di sini. Lalu ada Kak Rockwood Lamongan yang gabung, katanya tonton konser Andromeda di wisata alam G Park Forest Sugio Lamongan tanggal 17 Agustus 2026. Buat yang ada di Lamongan, buat yang lagi dengerin di melalui Heartland FM dari website atau dari TikTok Heartland FM, ada pengumuman nih dari Kak Rockwood Lamongan. Dia dari Lamongan, tonton konser Andromeda di wisata alam G Park Forest Sugio Lamongan tanggal 17 Agustus 2026. Keren. Sukses ya buat konsernya Kak Rockwood. Sudah saya baca.
Disapa dulu dong Kak Roku Selamongan, apa kabar? Semoga sehat selalu. Halo Kak Jelo yang ada di sini, yang gabung di TikTok kita. Nah, aku mau minta tanggapan dari hardliner yang lagi dengerin kita. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sana yang lagi dengerin kita, pernahkah kalian merasa bahwa orang tuh harus ngertiin aku gitu? Atau mungkin pernah berteman, pernah bergaul, pernah ada saudara, keluarga, teman yang merasa bahwa hanya dia saja yang perlu dimengerti. Nah, memang kata-kata emang gue gini, ya saya memang sudah begini, saya memang sudah seperti ini, kamu harus mengerti gitu. Pernah gak Kak Rokut mengalami seperti itu? Kayak lagi ngobrol, terus udah argumen, terus kayak gak nyambung, udah gak sepaham gitu. Akhirnya ya udah, gue memang begini orangnya. Kapan kita bisa mengerti orang lain ketika kita cuma minta untuk dimengerti? Nah, dampaknya yang tidak baik adalah kita itu menolak kritik yang sebenarnya justru membangun kita loh. Halo Kak Stefan, ini juga bisa menjadi tameng ternyata untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan. Apa sih yang merugikan itu? Seperti ketika kita mungkin mau membahas sesuatu yang penting, tapi kita ini udah emosi duluan, padahal sebenarnya gak perlu emosi gitu ya. Kita udah emosi duluan, terus orang bilang, bisa gak sih kamu tuh ngomongnya baik pelan-pelan aja, bisa gak sih kamu tuh ngomongnya yang tenang gitu. Terus kita, karena kita mau argumen, kita gak mau menurunkan ego kita, akhirnya kita ngomong kayak, ya emang udah gue emang begini, lo dengerin aja pokoknya. Nah, ini bisa menjadi tameng ketika kita membiasakan diri kita dengan hal seperti itu. Betul apa betul Kak Tom 89? Ada yang menjadi perenungan, yaitu dimana penerimaan diri yang sehat, biasanya kita itu berkata, aku tahu siapa diriku gitu ya. Gue kenal kok diri aku tuh seperti apa. Dan sedangkan penerimaan diri yang keliru itu bisa saja kita ngomong bahwa aku gak mau berubah karena aku bukan Power Rangers gitu. Ketika mungkin seseorang komplain sama kita bahwa kita nih kalau diajak ngobrol susah nyambung, susah untuk mengerti orang lain, mau menang sendiri, justru di situ kadang-kadang kita tidak sadar bahwa diri kita ini gak mau berubah. Diri kita ini tidak mau mencoba untuk mengerti orang lain, tapi hanya orang lain yang harus mengerti kita. Jangan seperti itu, betul apa betul Kak Sarah? Halo Kak Merniati, selamat bergabung. Semangat, terima kasih Kak Rokut. Nah, selain kata emang gua gini sebagai bentuk penerimaan diri, ternyata ini juga sebagai bentuk pertahanan diri. Halo Kak Koni Mara, welcome. Jadi kadang-kadang kalimat ini tuh muncul bukan karena seseorang benar-benar menerima dirinya, tapi karena udah capek disalahin, udah capek dihakimin, udah kamu ngertiin aku aja. Gak bisa dinormalisasi, kata Kak Loide. Kak Loide Simbolon, Horas, terima kasih loh tanggapannya. Kata Kak Loide Simbolon, hal yang seperti itu tuh gak bisa dinormalisasi, betul. Nah, kalau dari Kak Loide, mungkin ada saran, bisa komen di TikTok di sini ya, di komen ini. Saran dari Kak Loide itu gimana? Supaya orang itu bisa menerima kita, dan kita juga bisa menerima dan mengerti orang lain gitu ya. Aku tunggu loh di sini. Nah, hal yang harus kita mengerti juga bahwa manusia memang secara alami itu sering melindungi harga dirinya, betul. Cocok sih, tapi kalimat ini juga sering muncul setelah kritik yang berulang-ulang. Biasanya orang tuh gak akan langsung menyebutkan seperti itu ketika baru satu kali mungkin dia gak ditanggepin, atau mungkin saran dia tidak dipedulikan. Mungkin saja ini sudah terus berulang, beberapa kali dia mengalami, akhirnya dia merasa bahwa kayak orang gak bisa ngertiin gue gitu. Ketika dia menyampaikan argumennya dan tidak diterima dan malah di-judge seperti itu, maka dia akan menyampaikan atau dia akan mengungkapkan kata-kata, emang gue gini, kalau lu gak mau ngerti ya udah. Nah, ini biasanya menjadi benteng emosional, bisa menjadi tameng, menjadi benteng. Kalau benteng tuh udah makin tinggi dibanding dengan tameng gitu ya.
akhirnya kayak kita nggak mau orang lain itu melukai kita dengan kata-kata kita, emang gue gini, emang saya seperti ini, memang saya sudah begini, oh karakternya, pikirannya, ngomongnya emang udah begini, emang saya, apalagi kalau udah bawa-bawa kayak ya emang orang daerah begini tuh begini. Nah kalau saya kan orang Manado ya atau Makassar ya, ngomongnya suka cepet gitu kan, terus orang nggak bisa nangkep gitu, bisa nggak sih kamu tuh ngomong pelan-pelan dikit, ya, emang gue bahasanya begini. Harus ada yang kita pelajari, mungkin bisa dirubah, mungkin bisa dipelajari, mungkin bisa dibiasakan untuk tidak seperti itu, supaya orang lain bisa mengerti apa yang kita ucapkan, bisa mengerti apa maksud kita gitu. Karena dengan begitu maka ini akan membantu seseorang bertahan dari tekanan sosial dan juga mengurangi ketergantungan pada penilaian orang lain dan menjaga kepercayaan diri saat menghadapi penolakan. So, kalian pernah merasa ditolak tidak? Terus akhirnya kayak, ya udah kalau nggak mau ngertiin gue, ya emang gue begini, mau gimana? Ringan.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Lanjutkan hunian layak, Pemkot Tangerang realisasikan program bedah rumah untuk 65 warga Batu Ceper. Hari Anak Nasional, Pemkot Tangerang Selatan perkuat peran kader kesehatan dan ngider sehat premium. Gunung Putih meminta anggaran tambahan Rp1.300 triliun demi perang Irak. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkot Tangerang terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah tahun ini. Sebanyak 65 warga di wilayah Kecamatan Batu Ceper dipastikan akan menerima manfaat dari program bantuan tersebut. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang, Diki Priambodo menjelaskan program ini merupakan bentuk kepedulian nyata Pemda dalam mengentaskan kawasan kumuh. Pihak Disperkimtan berharap renovasi total ini dapat dimanfaatkan dengan baik agar mampu mendongkrak derajat kesehatan serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, kader kesehatan serta layanan berbasis masyarakat. Langkah ini diambil guna menggenjot kualitas kesehatan anak secara merata di wilayah Tangerang Selatan. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel. Benyamin menegaskan momentum ini menjadi ajang evaluasi besar, sekaligus penguatan program Ngider Sehat Premium yang difokuskan untuk menjangkau penanganan medis anak sejak usia dini di tingkat akar rumput. Dan untuk informasi selanjutnya, Gedung Putih secara resmi meminta persetujuan Kongres Amerika Serikat untuk mengucurkan dana tambahan yang sangat fantastis sebesar $87.6 miliar atau setara Rp1.300 triliun. Anggaran jumbo ini diajukan guna memenuhi kebutuhan militer darurat terkait perang Amerika Serikat dengan Iran. Berdasarkan surat resmi kepada DPR Amerika Serikat, porsi terbesar dana tersebut sekitar $67 miliar akan langsung disalurkan ke Departemen Pertahanan untuk operasional dan amunisi. Permintaan dana ini tetap diajukan meski sehari sebelumnya pihak Kongres telah meloloskan resolusi yang mengecam keras tindakan militer di bawah sandi operasi Epic Fury tersebut.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan?
5: Walaupun gunung.
4: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
6: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
7: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
6: Gak

0: sekarang aku gak sendiri karena aku sudah bersama
1: Daniel.
0: Dan ini terlalu mepak.
1: Aku tahu mepas itu temen lo pasti kan.
0: Jadi berubah ya marganya. Iya, ada 7 juta orang yang lagi nonton kita nih di TikTok.
1: Oh iya. Wow, luar biasa. Kalah,
0: piala dunia mah kalah. Nih, gue mau nanya nih sama lo. Lo kan baru join nih ya kan.
1: Iya.
0: Tadi Daniel itu menghilang sebentar. Menghilang, belum gabung karena dia lagi mengulik-ngulik lagu-lagu ya. Maklum lah ya musisi. Namanya aja udah Daniel Sasando. Tapi dia gak main pakai Sasando. Pakai apa?
1: Iya, pakai kebot.
0: Kebot. Bisa lagi dia ngasih istilah baru, kebot. Nah, kita mau bahas tadi tuh di awal aku mau bahas mengenai, kan kadang-kadang kita tuh suka debat sama orang atau kita argumen atau sekedar ngobrol gitu loh Nil.
1: Yo.
0: Nah, kadang-kadang kan ada kayak kita nih ngobrol, aku dari daerah Manado, Makassar.
1: Yeah.
0: Terus ada orang yang dari daerah Solo gitu.
1: Yeah.
0: Ini kan kalau ngobrol kan suka berbeda nih intonasinya. Nah, tapi kalau lagi ngomongin sesuatu yang penting, kadang-kadang terbawa dengan dialek kita masing-masing.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, cuman kadang-kadang kalau udah jadi ngomong tuh pelan-pelan kenapa sih? Emang gua gini. Nah, emang gua gini ini itu bisa jadi banyak persepsi. Ya enggak sih gitu. Nah, kalau menurut lo, jangan lihat itu dulu.
1: Iya.
0: Kalau menurut lo, kenapa orang itu biasanya entah kita sendiri ataukah dari lawan bicara kita atau yang di sekitar kita itu bisa ngomong kayak gitu?
1: Kalau menurut gue sih karena dia udah punya apa habit begitu kali.
0: Habit.
1: Iya, kayak kebiasaan dia. Ya apalagi kan notabene orang yang dari daerah ya biasanya yang merantau terus. Udah pasti kan datang ke suatu tempat yang emang punya culture-nya berbeda tuh, ya kan. Akhirnya kalau misalnya susah, apalagi orang yang susah untuk beradaptasi,
0: yes.
1: Nah biasanya tuh dia akan berusaha untuk apa, bertahan dengan apa yang dia punya kan. Misalnya, ya emang gue gini gimana lagi gitu ya kan. Ya gak bisa dirubah nih dari gue ya udah, gue is gue gitu ya kan.
0: Nah gak bisa dirubah, dari gak bisa dirubah ini sebenarnya apakah itu kayak apa ya namanya, kayak apakah itu memang karakternya atau kayak bisa sebenarnya cuman lo harus belajar.
1: Ya biasanya orang kalau udah di zona nyaman males gak sih kalau untuk bisa apa namanya kita belajar suatu hal yang baru biasanya.
0: Iya paham. Nah cuman kadang-kadang ya kalau seandainya nih itu kan kalau dari perbedaan culture gitu ya,
1: culture.
0: Dari perbedaan culture itu mungkin seperti itu, tapi kalau itu adalah terlontar karena sudah adu argumen. Nah, beda lagi tuh.
1: Oh iya.
0: Pernah enggak lu kayak gitu? Entah lu entah lawan bicara lu deh.
1: Iya, biasanya lawan bicara gue sih. Kayak
0: mana? Ungkap.
1: Terus kayak dia bilang, "Ya gue ini gue emang kayak gini emang kenapa sih?" gitu ya kan. Lah kenapa jadi lu yang marah?
0: Nah, gitu. Itu tuh biasanya lebih ke karena dia udah merasa di
1: kayak
0: udah kalah
1: argumen biasanya
0: itu karena kalah argumen. Halo Kak Ocha Pasari, Ibu Kak Henry. Kak Henry, menurut Kak Henry orang-orang yang kayak gitu tuh entah mungkin kita juga ya pernah kayak gitu tuh, biasanya ternyata kalimat-kalimat yang seperti ini tuh pertama tadi itu kayak ngelindungin diri kita sendiri gitu Nil.
1: Iya.
0: Kayak ya udah emang gua gini. Ada baiknya tapi juga memang ada buruknya gitu.
1: Okay.
0: Nah, sedangkan kalimat ini memang simple past tense gitu kan.
1: Kok simple past tense?
0: Sederhana maksudnya.
1: Yeah. Oh iya.
0: Emang gua gini tuh kayak gampang banget gitu terlontar. Cuman gua sebagai cewek kalau udah argumen sama cowok. Terus cowoknya ngomong, ya "Emang gua gini." Keselnya banget.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tahu kayak ya mending kita argumen, gak usah ngomong kayak gitu. Jadi kita keluarin aja gitu apa yang ada di pikiran kita. Walaupun pada akhirnya jadi argumen. Tapi kan dengan argumen itu biasanya itu menciptakan suatu pengertian. Sedap.
1: Asik.
0: Beneran loh.
1: Iya.
0: Jadi waktu itu kan sempat ngobrol sama konselor gue. Dia bilang, ya kalau kalian memang mau menetapkan nih kapan kalian mau membahas suatu masalah.
1: Ya.
0: Ya udah duduk, tapi udah harus tahu bahwa ini akan menjadi entahkah itu menjadi argumen, entahkah itu menjadi satu apa namanya ya untuk mengungkapkan sampai di mana lu bisa ngertiin dia, lu ngertiin gue. Hmm. Tapi pada akhirnya yang lu cari itu adalah solusinya.
1: Iya.
0: Tapi kayak lu tetap harus keluarin unek-unek lu. Gitu. Jangan karena lu udah enggak merasa kalah argumennya, lu benar, ah udahlah, emang gua gini.
1: Oh.
0: Ah, emang lu begitu. Ah. Oh. Itu kalau udah emang lu begitu tuh bahaya.
1: Jadi dia sebenarnya defense diri dia ya gitu ya, defensive. dengan kata-kata seperti itu.
0: Yes, bacil. Lu pernah enggak defensif?
1: Ah, gue. Yeah. Enggak, gue mah. Enggak, serius gue mah.
0: Siapa dong?
1: Hah?
0: Nah, pertanyaannya nih buat Arliner, apakah yang kita pertahankan itu karakter yang kayak lu bilang tadi kan?
1: Ya.
0: Atau apa Nil?
1: Atau jadi sekedar hanya kebiasaan yang sudah apa ya, terlalu nyaman dilakukan. Habit-habit yang tadi gue bilang.
0: Tadi yang lu bilang, menurut lu kalau itu cuman karakter dan habit, mana yang paling gampang dirubah?
1: Iya lo. Habit.
0: Habit itu bahasa Inggrisnya kelinci kan?
1: Ya aja lah.
0: Lu pernah makan sate rabbit?
1: Ah, gak pernah gue.
0: Rabbit satay.
1: Gue belum pernah beneran.
0: Kenapa?
1: Karena
0: gak tega.
1: Bukan, iya, gue gak bayangin lembutnya gitu, lucunya gitu, gak bisa gue. Gak bisa.
0: Gue pengen coba.
1: Jangan deh.
0: Tapi gue pernah melihara rabbit dua.
1: Iya.
0: Metong. nggak bisa dipelihara apa namanya ya, kayak
1: itu harus itu apa, carefully kayak jaganya tuh bener-bener ini. Kalau bisa ditempelin apa, fragile, tempelin deh tuh. Susah tahu.
0: Iya, karena nggak tahu, gue nggak ngerti, kata orang dia lebih suka di daerah dingin gitu kan. Tapi pada itu gue di Bandung padahal.
1: Ya lu di Bandung.
0: Dua hari dia kejang-kejang langsung mati.
1: Lu kasih makan apa?
0: Gue kasih makan makanannya itu. Pelet sama apa, ada rumput-rumput yang dijual di tempat aku beli.
1: Oh gitu?
0: Iya, gak tahu kenapa. Kayaknya dia stres sama gue.
1: Iya kayaknya gitu sih.
0: Tapi gue nangis loh padahal dua hari.
1: Emang iya?
0: Kayak lucu kan?
1: Oh iya.
0: Kenapa jadi bahas rabbit sih? Pokoknya gitu. Iya. Jadi mungkin ada ininya ya, kayak gue pelihara rabbit itu karena gue gak suka kucing.
1: Oke.
0: Tapi gue pengen punya suatu hewan yang berbulu, yang lucu, tapi gak berisik kayak guguk.
1: Oke.
0: Gue temukanlah kelinci. Cuma masalahnya gak tahan.
1: Kayaknya gampangan marmut deh.
0: Oh iya?
1: Iya marmut.
0: Tapi marmut kecil banget, gak bisa digendong atuh.
1: Justru bisa dong.
0: Nah, emang iya?
1: Ya, semakin...
0: emang segede apa marmut?
1: Oh, atau ini, tupai.
0: Tupai. Tupai itu... yang
1: tupai ya, kalau lo mau tupai terbang
0: tuh. Hah?
1: Ada tupai terbang, lo cari ntar.
0: Tupai terbang?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba kalau malam dia terbang?
1: Enggak gitu. Dan terbang lah.
0: Nah jadi menurut Arliner gimana nih? Apakah kebiasaan habit itu tadi kayak ya cuman karena udah nyaman aja terus kita gak mau belajar berubah, atau itu memang sudah karakter ilmiah karakter ilmiah yang kayak aduh susah banget? Ya itu mungkin dialek kita, intonasi kita, karena kita orang daerah tertentu yang memang bahasanya seperti itu. Nah kenapa gue tergelitik pengen bahas ini, karena ada satu influencer, dia itu content creator lah kalau bisa aku bilang. Dia tuh akhirnya bikin status gini.
1: Apa tuh?
0: Duh capek banget gue bahasa harus logat Jakarta setiap hari dengan teman-teman gue. Terserah lu padalah mau ngerti apa enggak, pokoknya gue cuman mau pakai bahasa Palu.
1: Ah.
0: Dia orang Palu. Ya,
1: okay,
0: orang
1: Palu
0: itu kayak gabungan Manado sama Makassar, Nil.
1: Waduh.
0: Nah, ini beneran. Dia ngobrolnya tuh Manado sama Ngana tapi ada miminya juga. Gitu. Jadi gue follow dia kan. Terus akhirnya dia bikin status itu. Nah, akhirnya kepikiran gitu ya. Iya, kadang-kadang orang itu kalau udah adu argumen atau lagi asik ngobrol sesuatu terus orang komplain gitu kan. Hey, lo ngomong cepet banget sih, gue kagak ngerti gitu. Gue begini mau gimana? Jadi memang ada habit ya, karena nyaman, udah nyaman dengan tabiat seperti itu, tapi juga memang ada yang sudah karakter pembawaan, entahkah dari daerah, entahkah dari orok.
1: Oh, dari orok. Iya, benar.
0: Nah tapi ada alasan-alasan tertentu juga nih, kira-kira apa tuh? Sampai orang tuh kayak gak bisa berubah.
1: Ya biasanya
0: batuk aja.
1: Ya batuk. Nah ini nih, jadi memang faktanya ya. Ya faktanya itu memang sering terjadi kan di apa ya, dibilang suka telat. Emang gue gini. Oh, ini mah kebiasaan dong.
0: Iya, ya, itu kan. Iya, jadi kan? Ada yang bisa dirubah, ada yang memang buruk.
1: Iya, maksudnya kalau misalnya ini kan
0: kalau suka telat.
1: Bukan, ini bisa habit, bisa karakter juga.
0: Nah, itu dia.
1: Iya kan, terus bisa bilang kurang peka. Ya emang gue sifatnya kurang peka. Sebenarnya bukan. Iya.
0: Nah,
1: benar. Terus kurang peka. Ya emang gue enggak, emang sifat gue gini ya kan. Atau misalnya dikasih saran terus langsung defensif misalnya gitu ya kan.
0: Benar.
1: Padahal seringkali orang itu tidak menyenangkan, apa ya? Maksudnya tidak sedang menyerang.
0: Enggak lagi nyerang kita.
1: Jadi dia enggak menyerang kita, cuman kita karena kita
0: itu.
1: Bukan karena dia merasa apa ya, kenyamanan diri dia terganggu, makanya akhirnya dia nge-defense kan.
0: Nah.
1: Ya gitu. Justru emang dia tuh sebenarnya sedang menunjukkan sesuatu yang mungkin aja tidak apa ya, tidak kita sadari gitu, lagi ngingetin kita.
0: Betul.
1: Kita untuk kita berhati-hati.
0: Hati-hati. Harus terus dijaga hati-hati. Bingung kan lu lagu apa
1: emang
0: tuh?
1: Emang itu bukan itu liriknya, Bro.
0: Cinta mati.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalian sudah bisa melihat ketampanan Daniel melalui live TikTok kita. Jadi kalau kalian ada yang jomblo-jomblo di luar sana mau menanyakan apakah Daniel jomblo atau tidak. Jangan tanya sama saya maksudnya gitu ya. Tanyakan pada rumput
1: yang bergoyang. Benar sekali, Heva.
0: Oke, nanti gue sama Daniel bakal balik lagi ngebahas mengenai emang gue gini. Apakah ini yang satu hal yang kayak bisa dirubah, bisa berubah, atau memang ya udah kayak udah gitu aja. Karena
1: wayahnya,
0: kadang-kadang kalau ada hal baiknya ya ini bisa membuat kita enggak goyah dengan komentar orang yang mungkin cuman mau merendahkan kita. Bisa saja. Atau malah dampak buruknya kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Seperti telat tadi, kurang peka ya, biasa lah cowok-cowok. Atau gak mau menerima saran. Nah, coba bisa WhatsApp ke kita di 819-269-1000. Apakah hal seperti itu memang cuma karakter atau udah nyaman aja.

0: Terima kasih.
1: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Heartliners, ada seorang pemuda di Jogja yang menjadi viral saat dia posting tentang hutang teman-temannya. Dia mempunyai teman yang berhutang sebanyak 16,4 juta. Dan amat lelah menagihnya. Akhirnya, dia menuliskan semua hutang yang sudah dianggap lunas olehnya di Facebook. Di Facebook, dia menuliskan dengan detail jumlah uang yang dipinjamkan kepada teman-temannya, lengkap dengan nama-nama pengutang. Teman-teman yang berhutang dari dia malah bisa berangkat umroh. Ada yang pinjam uang untuk nonton dan liburan. Pas ditagih, malah mengeblok yang kasih utang. Bahkan ada yang marah-marah saat ditagih. Bayar hutang itu bukan soal mampu, tapi soal niat dan tanggung jawab. Ingatlah, untuk jangan meminjamkan uang jika Anda tidak siap kehilangan uang tersebut. Saya pernah menghutangi seorang teman, tapi dia tidak membayarnya kembali. Tapi saya sudah merelakan uang yang saya pinjamkan kepada dia. Semoga Anda tidak mengutangi orang-orang sehingga membuat kantong Anda jebol ya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Itu dia hadapi berdua dari Tiara Andini. Ha, mau gak kamu hadapi berdua bareng aku, Nil?
1: Enggak deh.
0: Kenapa sih?
1: Iya, soalnya lo orangnya gitu sih.
0: Ih, emang aku gimana? Aku mah emang gini. Oke, okay, kita mau baca dulu yang ada di TikTok Harline FM. Ini rame banget, ada 5 juta jiwa yang bergabung.
1: Gas.
0: Thank you ya buat semua yang sudah gabung di TikTok Harline FM, yang sudah ramein. Ada K12108. Katanya kamu gak jet lag abis acara kemarin. Ya, semingguan gue kemarin itu. Aduh, bolak-balik ke puncak ya. Hampir oleng saya. Oke, okay, ada Kak Hendri yang bergabung, halo. Ada Kak The Thrill juga. Dan ada Babang Ardian. Selamat sore semuanya. Mereka ngasih tanggapan ini.
1: Okay.
0: Ada Bang Adrian, Ardian. Halo Kak Eva. Salam, The Thrill, salam dari Australia. Keren ya.
1: Banget ya.
0: Live TikTok kita nyampe ke Australia. Bisa silakan diundang semua yang ada di Australia untuk masuk ke sini. Tenang, tenang. We can speak English just a little bit.
1: Iya, little bit.
0: If you understand, we understand too.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, kalau Bang Ardian katanya dia nanya tadi gimana tadi dia lagi sambil kerja. Selamat, semangat bekerjanya ya. Sore-sore gini emang lagi ngantuk. Yeah. Jadi kita bawa seru aja. Kalau kata Bang Ardian tuh dia pernah nih ngalamin kayak gini.
1: Iya. Yeah.
0: Mostly apalagi berhadapan sama Gen Z. Woi, Gen Z lagi yang kena nih.
1: Iya.
0: Karena emang mereka sifatnya kebanyakan kayak begitu ya, kebanyakan. Tapi bukan semuanya.
1: Enggak semuanya.
0: Kebanyakan seperti itu nih Gen Z. Terus aku tanya, memangnya kamu pernah mengalami apa sama Gen Z yang seperti itu? Katanya Bang Ardian tuh pernah berhadapan sama orang yang seperti itu di kantor. Mostly yang datangnya selalu mepet kurang 5 menit ataupun bahkan sampai telat. Nah, kayak lu bilang tadi.
1: Yeah.
0: Dia udah kebiasaan telat, kayak ditegur malah emang gue gini.
1: Ya udah gitu. Emang gue gini kan, yang penting gue kerja gitu.
0: Tahu enggak alasannya apa nih temennya Ardian katanya? Padahal ya rumah dia dari kantor itu deket banget, tapi dia cuman bilang, "Ya gimana emang gue orangnya begini? Kalau enggak mepet enggak seru."
1: Iya.
0: Capek banget ngadapin orang kayak begini.
1: Es mon-mon gak sih?
0: Oh ya ampun, es monse.
1: Es monse.
0: Salam kenal juga buat Kak Henry yang baru gabung di Cemilan Sore. Eva live-nya setiap hari Kamis dan juga Jumat bareng dengan si pria ganteng berkumis dan berjenggot.
1: Jangan usah di spoiler dong jenggot sama kumisnya.
0: Halo Kak Supiandi, terima kasih juga Kak The Thrill yang gabung jauh-jauh dari Australia. Selamat menjalankan studinya di sana, sehat selalu. Jangan lupa hola hola menyapa-nyapa kita.
1: Oh iya.
0: Hola hardliner gitu. Nil, apa nih? Emang gua gini ini sebenarnya ini sebagai bentuk apa ya? Tadi kan defensif. Apalagi tuh?
1: Jadi sebenarnya tidak semua kritik itu adalah hinaan sebenarnya.
0: Aha.
1: Ya kan. Nah, terkadang mana tadi? Kok hilang sih? Ih, lu gimana sih nih? Oh iya iya iya iya. Jadi
0: itu bentuk kejujuran. Setuju enggak?
1: Kalau
0: emang gue gini ini menjadi bentuk kejujuran.
1: Gue kurang setuju sih sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Karena
0: lu tidak setuju?
1: Enggak, karena gini loh, sering kalau misalnya kepentok lagi tangannya deh. Ya, ketawa dulu gak sih?
0: Sakit, kepentok.
1: Enggak.
0: Utut. Enak dong itu dimasak.
1: Iya lagi.
0: Masak cabe.
1: Iya bener. Gue pernah nangkep di sawah.
0: Sama lagi gue waktu kecil terus ada lintah yang nyangkut di kaki.
1: Iya lagi. Udah. Oke.
0: Lanjut.
1: Ya gue kurang setuju kalau dia itu jujur sama diri dia sendiri. Mungkin umumnya karena dia memang orangnya wataknya seperti itu. Ya. Tapi seringkali tuh kayak dia ingin menutupi kesalahan gak sih? Bisa jadi gak ya? Bisa lah ya.
0: Bisa juga.
1: Kayak yang temennya si Bang siapa tadi? Yang
0: Bang,
1: di Aussie.
0: Bang Ardian. Bukan, kalau yang di Aussie Kak Tril.
1: Enggak, yang berhubungan sama Gen Z tadi.
0: Gen Z itu.
1: Iya,
0: maksudnya Gen Z, kayak si paling telat.
1: Si paling telat. Maksudnya kayak ini yang di sana ya, bukan yang di
0: Mas Tikno.
1: Yang cuma telat 5 menit. Iya. Jadi itu kayak akhirnya kan dia menutupi kesalahan kan, bukan ya, dia bukan bener. Jujur, dia bukan ingin, dia tidak berkata jujur kalau dia itu ya apa namanya, gue orangnya begini, tapi sebenarnya dia yang menutupi kesalahan dia, itu kan akhirnya jadi bohong kan,
0: bohong, bohai sekali. Iya. Kak Ardian tadi itu tutut, iya tutut.
1: Iya tutut, memang benar tutut.
0: Nah, itu ada Kak Henry komen tuh di TikTok, coba kamu geser, geser sampai atas, bawah.
1: Pindah.
0: Jadi Arlenan, kalimat emang gue gini ini nggak, sebenarnya nggak selalu berarti keras kepala ya atau menolak perubahan, karena biasanya dalam banyak kasus justru ini adalah bentuk kejujuran seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah itu tadi yang gue bilang Nil, cari lu cari searching Heartline FM gitu. Ya Allah gimana sih?
1: Lu keenakan.
0: Ceplosan. Nah jadi ada orang yang sadar bahwa dirinya ini memang lebih nyaman mendengarkan daripada berbicara gitu. Gue itu suka jadi orang yang mendengarkan sih.
1: Yakin lu? Enggak yakin gak lu? Kebanyakan gue yang dengerin lu nih.
0: Nah ternyata ada orang yang sadar dirinya sulit membuka diri kepada orang baru, tapi ada juga yang tahu bahwa dirinya ini membutuhkan waktu lebih lama dibanding orang lain untuk mengambil suatu keputusan Nil. Tapi menurut gue kalau seperti itu ya Lainar, kalau seandainya kalian lagi ada satu pembahasan, argumen, atau ada di situasi yang harus mengharuskan kalian menyampaikan sesuatu dalam keadaan yang biasa ya kalau udah kayak gitu tuh, kalau udah tertekan atau memang kayak ya gimana ya emang gue gini, biasanya itu tercetus dari mulut kita yang kecil ini.
1: Iya sih.
0: Karena kadang-kadang kita udah nggak tahu mau ngomong apa gitu, tapi gimana mengambil keputusan dalam waktu yang singkat dan setepat-tepatnya?
1: Secepat-cepat
0: proklamasi dong.
1: Dalam tempo yang singkat-singkat. Yeah, oh iya ya benar-benar. Ya jadi, sebenarnya kayak celutukan enggak sih jadinya?
0: Iya, yeah, jadi kan? Celutukan aja kayak ah udah nih gue udah malas, mungkin enggak mau ngomong kayak gitu, tapi kayak ya udah sih emang gue gini. Nah, balik lagi sebenarnya situasinya seperti apa? Baca komennya. Sudah bisa? Itu ada Kak Henry dan juga Kakak The Thrill, ada The Thrill sama Henry yang komen di situ juga.
1: Mana sih?
0: Dia nggak nemu. Ya udah gue baca deh. Kak Henry katanya kalau ada yang sering ngomong emang gue gini, itu ternyata bentuk pertahanan diri yang nggak mau membuka diri untuk level up.
1: Ya itu tadi defend tadi.
0: Nah, defensif. Ya
1: kan, defensif. Karena zona nyamannya udah terusik biasanya.
0: Terusik. Hus, sana, hus.
1: Usir itu, usir.
0: Lo kalau kata ada Tril apa tuh?
1: Gas pak.
0: Atau bisa jadi meremehkan nggak sih, kayak main-main. Wih, menurut lo?
1: Ini tergantung
0: situasi.
1: Situasinya konteksnya apa? Terus dengan siapa dia berbicara?
0: Ya benar. Kan? Nah biasanya yang kayak begitu tuh benar. Gue gak akan ngomong ini generasi apa, tapi ponakan gue. Masih SMP kelas 3 tuh. Kalau, ya kalau dikasih tahu gitu kan, memang Kiara begini. Nah lo mampus gak tuh kalau udah anak gen Z ngomong kayak begitu.
1: Terus tuh lo mau ngomong.
0: Agak gimana ya kalau udah anak gen Z yang ngomong seperti itu. Aduh sudah leh, antinya nyerah deh kalau udah kayak gitu.
1: Gemas ya gemas.
0: Iya mas ya. Kadang-kadang susah ya dikasih tahu, tapi sebenarnya gue juga nggak paham kenapa Gen Alpha, apalagi Gen Alpha, Gen Z itu memang mungkin karena mereka tuh serba sunset kali ya. Jadi maunya kayak udah lu kalau mau jelasin ke gue tuh langsung to the point aja. Karena mereka adalah generasi-generasi yang biasanya suka to the point. Nah, Ardian, gue kasih saran ke lu kalau mau ngomong sama si Gen Z yang si mepet-mepet waktu itu, lu bisa langsung ngomong ke dia. Lu telat gue potong gaji, udah. Itu pasti gak akan telat lagi.
1: Masalahnya dia yang gaji bukan.
0: Ya itu dia.
1: Kalau dia yang bukan gaji ya repot juga.
0: Kak Januar, thank you. Udah follow. Halo Kak Patrick. Kak Henry Lizar katanya, yeay 50K. Terima kasih. Semoga jempolnya gak bengkak kakak.
1: Paling gak keriting ya.
0: Nah masalahnya Nil, masyarakat sering memberi standar bahwa semua orang tuh harus sama. Iya besok resign. Nggak gitu
1: jangan,
0: Kak Henry.
1: Jangan
0: dong. Jangan. Nah sedangkan kalau pendiam itu dianggap kurang percaya diri. Kamu percaya diri gak sih?
1: Gue? Gue? Gue bingung kalau bilang percaya diri atau enggak. Saya sejatinya sih kurang ya, kurang pede sebenarnya.
0: Kurang pede, kenapa? Kurang. Kan kamu seganteng itu dengan kumismu yang berkibar-kibar.
1: Jangan lebay jangan lebay. Dijual mulu gue dari kemarin.
0: Tapi gak laku-laku ya. Hus. Jadi menurut lu gimana? Kalau pendiam itu emang karena dia kurang percaya diri atau memang kayak apa ya? Bukan lemot juga ya?
1: Ya dia malas aja. Males. Maksudnya ya? Dia sebenarnya tahu banyak kalau orang pendiam itu rata-rata. Cuman karena dia malas untuk berargumen tadi, ya akhirnya dia memilih untuk diem, nggak sih?
0: Tuh kata kak The Thrill apa tuh? Introvert katanya.
1: Introvert enggak juga sih?
0: Enggak juga, karena dia nggak se-introvert itu, Kak Thrill. Dia nggak se-introvert itu.
1: Iya, iya, kalau kelihatan sama kalian itu sebenarnya nggak introvert.
0: Oh, iya, baik. Nah, kalau nggak suka keramaian, dianggap antisosial. Nah, itu biasanya juga kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Emang gua gini tuh memang luas sih sebenarnya. Bukan hanya dari kata-kata aja.
1: Iya.
0: Biasanya itu dari tindakan juga.
1: Hmm.
0: Biasa gini nih, lu kumpul sama temen-temen lu yang ekstrovert orang-orangnya.
1: Yeah.
0: Nah, ada satu di situ yang diem aja. Terus ada yang mungkin baru gabung. Lu ngapain diem aja? Nah, yeah. Orang yang udah ngerti tuh bakal ngomong apa?
1: Apa?
0: Lu udah bro, emang dia begitu.
1: Oh iya,
0: tapi
1: yang
0: bukan
1: yang udah
0: merendahkan.
1: Iya benar, karena memang dia tahu orangnya gimana.
0: Nah, iya. Kayak kalian udah paham.
1: Udah kenal.
0: Udah paham orangnya seperti itu. Atau mungkin di tengah-tengah gerombolan, CL gerombolan, di tengah-tengah diskusi yang ramai apa, ada yang cuman kayak merhatiin gitu. Eh, lu kasih tanggapan lo. Apa-apa bro, gue merhatiin aja. Ya, pasti kalo orang yang udah kenal bakal.
1: Kalau gitu sih nggak kasih tanggapan. Enggak, emang dia orangnya gitu.
0: Nah,
1: gitu. Iya.
0: Itu biasanya ada orang yang udah mengerti, bukan karena apa ya, bukan karena mau merendahkan, tapi karena memang sudah tahu bahwa dia orangnya seperti itu. Tapi jangan salah, orang yang merhatiin seperti itu justru kayak dia mulai mencerna. Nah, nanti sekalinya dia ngomong, habis lu semua.
1: Galak ya saya.
0: Sekedar sharing katanya nggak apa-apa.
1: Itu
0: kita butuh sharing dari kalian. Mungkin ada pengalaman kah, atau mungkin kalian pelakunya. Ungkapin saja di sini, tidak apa-apa. Nanti kita akan baca ya, kita akan sampaikan di sini supaya kalian juga bisa tahu sebenarnya apa. Bagaimana tanggapan kita satu sama lain. Berita 30 akan hadir buat Anda semua setelah lagu. Siapkah kau juga jatuh cinta lagi, Daniel?
1: Enggak.
0: Bohong banget lu. Daniel, ku tanya lagi. Siapkah kau jatuh cinta lagi?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan.

Tangerang Selatan jamin anak tetap sekolah. Bantuan 1,8 juta rupiah disalurkan ke SMP swasta. Gelap dana koperasi 322 juta rupiah, pria asal Lampung tertangkap di Tangerang Selatan. Dari Pemkot Bogor, tata gerbang utara Cimahpar usai penertiban PKL.

0: Yang pertama, Pemkot Tangerang Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Untuk tahun ajaran 2026-2027, Pemkot Tangerang Selatan menyiapkan bantuan finansial bagi calon peserta didik yang tidak diterima di SMP Negeri. Melalui program stimulus senilai 1,8 juta rupiah ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan sejumlah SMP swasta sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan tidak ada anak di Tangerang Selatan yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala biaya di sekolah swasta. Dan untuk informasi selanjutnya, pelarian FT, pria berusia 31 tahun yang menjadi tersangka penggelapan dana koperasi, akhirnya resmi berakhir. Mantan karyawan koperasi asal Lampung ini diringkus oleh tim unit reskrim Polsek Gading Rejo saat bersembunyi di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Kapolsek Gading Rejo, Ibtu Sugianto, mengungkapkan FT merupakan mantan kolektor di KSP Anugrah Mandiri Pringsewu yang duga kuat menilap dana pinjaman dengan total nilai kerugian mencapai 322 juta rupiah. Penangkapan ini menyudahi pelarian pelaku yang sempat buron selama hampir 10 bulan sejak kasusnya mencuat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mulai gencar melakukan penataan kawasan Gerbang Utara di wilayah Cimahpar. Langkah ini dieksekusi setelah petugas gabungan sukses menertibkan lapak pedagang kaki lima atau PKL liar di area perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, menegaskan arah pembangunan kota saat ini tidak lagi hanya dipusatkan di kawasan pusat kota. Kawasan pinggiran yang menjadi pintu masuk utama ke wilayah Bogor kini mulai mendapat perhatian serius guna menciptakan estetika kota yang rapi, tertib, dan bebas dari kesemrawutan lalu lintas.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: aja.
1: Oke, kenapa ada lagu ini? Nah, kalau kita mau ngomong-ngomong mengenai ya topik kita sore hari ini ya, emang gue gini, kadang-kadang orang tuh kesel dengerin kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi Neil, gak semua orang mengerti maksud dari kalimat tersebut.
0: Iya, betul.
1: Biasanya ya kayak tadi, tergantung situasi dan kondisinya.
0: Yeah.
1: Kamu lagi ada di situasi seperti apa, terus mendengar kalimat, emang gue gini.
0: Iya,
1: kalau lagi argumen sama pasangan.
0: Nah itu, makanya tergantung kondisi dan juga dengan siapa.
1: Kalau pasangan lu yang udah ngomong kayak gitu?
0: Ya emang gue gini, ya lu jangan gitu.
1: Tetap dikasih tahu ya.
0: Iya betul ya,
1: tapi supaya tetap bisa tetap berada di jalan yang benar.
0: Benar, benar-benar lah pokoknya. Enggak, sebenarnya untuk menghindari konflik.
1: Emang kapan kalian benar?
0: Oke, next.
1: Ada fakta-fakta yang sering terjadi, apalagi sama anak muda. Kalau tadi Babang Ardian bilang Gen Z sering banget kayak begitu. Ya jangan salah, gen milenial juga biasa begitu.
0: Iya banyak. Ya sebenarnya di segala, apa, usia, di segala generasi. Betul.
1: Kenapa malah di kayak ya lebih menjurus kepada anak muda?
0: Mungkin karena memang mereka hidup dengan serba, kan zaman ini kan semakin cepat ya kan.
1: Apa-apa
0: semakin iya semakin instan, terus kayak ya udahlah kita enggak usah banyak berdebat, yang penting kita langsung pada apa to the point aja. Wih, ya kan.
1: Gitu.
0: Sakset aja. Makanya ketika ketemu suatu yang kayak gini kan, ini kan pasti menjadi sebuah perdebatan kan.
1: Ya.
0: Kayak misalnya ya udahlah emang gue gini, udah gitu. Ya udah enggak usah didebatin lagi. Yuk kita lanjutin apa
1: move
0: gitu.
1: On gitu, move on.
0: Move on ya gitu. Makanya ini kebanyakan terjadi sama generasi-generasi. Ya kalau misalnya Bang Ardian tadi
1: betul.
0: Ya Bang Ardian tadi bilang Gen Z, ya mungkin ya karena memang di zaman ini serba cepat, serba instan ya kan. Apa-apa bener. Harus kudu beres ya kan.
1: Kayak ya udah gak usah gitu. Basa-basi gak sih.
0: Iya bener, kayak misalnya udah jangan ngerusak mood gua gitu. Ya udah emang gua gini.
1: Nah ternyata di era media sosial anak muda itu sering melihat teman-temannya seperti apa. Yang aktif nongkrong, mudah bergaul, sering tampil di depan kamera, punya banyak teman. Sementara dianya gimana?
0: Sementara mana dia?
1: Nah kan?
0: Lu coba sementara dia dianya sebenarnya lebih suka apa? Membaca, main game sendiri, ya kan? Atau menghabiskan waktu di rumah. Ya kan. Nah, ini memiliki lingkaran pertemanan yang sangat kecil lingkupnya.
1: Oke. Nah, akhirnya ini memunculkan pertanyaannya.
0: Kenapa gua enggak seperti mereka ya?
1: Sebenarnya dari diri dia sendiri itu juga ada yang mempertanyakan.
0: Iya sih.
1: Bahwa kayak kenapa ya gua enggak bisa bergaul kayak mereka? Kenapa ya gua tuh enggak bisa selincah mereka?
0: Atau serame mereka.
1: Nah,
0: ya.
1: Pernah enggak lu ada di posisi seperti itu?
0: Gue dulu mungkin iya ya. Dulu karena gue orangnya itu pengen menjadi follower kan. Artinya oh teman gue begini gue ikutlah, teman gue begini gue ikutlah gitu. Dulu waktu gue seusia Gen Z.
1: Gen Z pada zamannya. Iyalah. Ya Gen Z pada zamannya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, akhirnya ternyata ketika kita merasa seperti itu, Neil. Enggak dor gitu.
0: Yeah,
1: oh, belum tentu ya itu ada yang salah.
0: Enggak
1: berarti itu salah gitu. Yeah. Dan enggak semua orang diciptakan untuk menjadi pusat perhatian.
0: Iya juga sih.
1: Gak semua harus ngikutin lu. Gak semua kita harus ngikutin mereka.
0: Iya.
1: Gitu. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan, makanya nanti jadi kayak ada paksaan menjadi versi Yana Evel.
0: Bukan itu. Gak gitu tulisannya.
1: Jadi kita dipaksa untuk menjadi versi yang bukan diri kita sendiri.
0: Yeah.
1: Yang dimana memang kebanyakan anak muda masih di apa usia-usia labil seperti itu. Akhirnya mereka tumbuh dengan kalimat-kalimat yang kayak ya udah kamu tuh harus lebih aktif, kamu harus lebih banyak bergaul, lu harus lebih banyak ibadah, lu harus lebih banyak ngobrol gitu, lebih banyak kenal orang. Nah lama-lama mereka tuh belajar kayak udah nggak jadi dirinya sendiri tapi jadi pakai buka dulu tau
0: apa
1: buka dulu tau.
0: Iya benar.
1: Jadi pakai topeng sosial yang dimana kelihatan ceria di luar, tapi giliran dia pulang ke rumah tuh kayak abis tenaganya.
0: Iya.
1: Di sini akhirnya kayak ternyata emang gue tuh udah kayak gini, gak bisa gue kayak mereka.
0: 3L ya?
1: Apa?
0: Lelah, letih, lesu.
1: Long lay.
0: Long lay. Jadi banyak dong, kan gue 3 tadi, jadi 4 itu.
1: 6L.
0: 6,
1: Lemah, letih, lesu, loyo, lung lay, lemot.
0: Maksa banget, parah.
1: Nah, yang ketiga apa nih?
0: Ya, di sini. Ah, ini sulitnya percaya apa nih? Sulitnya percaya orang karena memang pengalaman.
1: Nah, oke. Okay. Ya,
0: jadi memang tidak sedikit kemudian anak muda yang menjadi tertutup bukan karena mereka sombong.
1: Benar.
0: Tetapi mereka karena mereka itu pernah dibohongi.
1: Nah, satu.
0: Pernah dikhianati, ya kan? Enggak. Udah gitu pernah di apa pernah dikhianati bener ya, yeah, sama teman, terus juga pernah diremehkan.
1: Empat.
0: Bahkan
1: salah tiga
0: ya, terus pernah ditertawakan saat mereka jujur. Ini nih sering banget nih ya kan, giliran
1: ngerasain.
0: Gue tim yang ngetawain kayaknya. Enggak
1: syukurlah teman gue masih waras.
0: Iya. Ya kayak gitu tuh.
1: Nah, akhirnya kata-kata ketika pernah mengalami itu, akhirnya mereka kayak ngomong tuh, ya udah emang gue emang susah percaya sama orang, ya udah beginilah gue karena gue pernah diginiin.
0: Iya, benar.
1: Karena gue pernah sudah percaya tapi dibikin tidak percaya lagi.
0: Yeah.
1: Gue sudah pernah menghargai tapi malah gue diketawain. Yeah. Gue sudah pernah jujur malah gue cuman dijadiin bercandaan.
0: Iya, nah, betul.
1: Ya udah, gue akan seperti ini.
0: Benar.
1: Terus nah, bahaya kayak ini, begitu.
0: Gak boleh ya.
1: Sebenarnya juga ini bukan kelemahannya Nil, tapi ini memang sering terjadi hasil dari pengalaman hidup itu.
0: Ya itu dia, makanya balik lagi kan, backstory-nya gimana akhirnya
1: sekali.
0: Akhirnya bisa seperti itu.
1: Itu yang sering terjadi sama anak muda.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan kamu orang tua?
0: Ini nunjuknya bisa bareng gak kita? Iya, karena faktanya memang
1: anak muda ya.
0: Mudah-mudahan
1: anak muda telunjuknya ke saya.
0: Iya gitu, benar.
1: Bagaimana dengan kamu orang tua?
0: Lo tau gak, lo nunjuk gue, telunjuk lo ke gue. Tapi empat. Jangan gitu.
1: 5 jari.
0: Lu udah 10 jarinya itu.
1: Kayak itu ya, Hotman Paris.
0: Oh iya benar.
1: Cincin di mana-mana ya kan.
0: Iya.
1: Gimana dengan orang tua, faktanya yang sering terjadi.
0: Jadi,
1: dengan kalimat-kalimat kayak ya udah saya memang sudah seperti ini.
0: Iya.
1: Gua memang udah begini.
0: Udah dari dulunya begini memang ya, karena semakin bertambahnya usia seseorang biasanya emang semakin mengenal dirinya. Misalnya nih, Ayang lebih suka diam daripada bercerita.
1: Ayang.
0: Ayah.
1: Oh, kirain Ayang. Ayah,
0: tolonglah. Iya kan? Kalau Ayang cerita terus.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Terus misalnya ibu yang tidak suka mengungkapkan perasaan secara langsung. Biasanya emang ibu-ibu ini biasanya begini ya.
1: Iya.
0: Dia ya udah gitu, dia masak tapi sebenarnya dia sedang merintih.
1: Gedek
0: gitu ya.
1: Aduh,
0: kan
1: merintih.
0: Merintih ya kan, kayak dia merasa kayak aduh, emang
1: gak ada yang bantuin gue mas.
0: Iya.
1: Gue capek-capek banget pagi jajan salah belanja.
0: Enggak, itu gue feeling pas dia masak sebenarnya dia lagi motong bawang merah.
1: Nangis. Sedih.
0: Iya. Atau misalnya nih, seorang kakak yang emang lebih nyaman menunjukkan kasih sayang lewat tindakan daripada kata-kata.
1: Nah,
0: ini gue.
1: Iya. Kakek. Kakak.
0: Iya kakek.
1: Engkong ya, opa.
0: Iya
1: sih.
0: Tapi gue suka kayak gini sih.
1: Oh, karena kau kakak.
0: Iya, gua.
1: Apa kakek?
0: Gua kakak. Kakak, bro. Bokap gua baru kakek.
1: Nah, ternyata orang tua yang biasa ada di fase seperti ini, itu seringkali tuh mereka suka kayak ngomong gitu, ya udah, saya memang orangnya begini.
0: Yeah.
1: Dan ya benar gitu, emang benar bahwa mereka menyatakan bahwa sifat yang seperti itu tuh kayak ya sudah, tolong dimengerti.
0: Iya.
1: Sedangkan di situ mereka menjelaskan karakter yang terbentuk dari puluhan tahun benar pengalaman hidup juga sebenarnya.
0: Nah, ini apa pola asuh dari orang tua dulu.
1: Betul. Aja,
0: itu juga bisa pengaruh kan.
1: Benar sekali. Tapi pernah enggak sih lu argumen sama orang tua gitu? Udah dengerin aja orang tua, nah benar.
0: Pernah gitu. Gue sering banget kata tahu enggak lu kata-kata pamungkasnya apa?
1: Ape?
0: Tahu enggak lu? Kamu itu belum pernah tua.
1: Pak Kenapa udah tua begini udah banyak makan asam garam?
0: Iya benar.
1: Asam garam, kolesterol dong pak.
0: Asam garam padahal tinggal lo kasih ini aja jeruk nipis sama sama garam. Ha,
1: kecap, kecap.
0: Oh ya kecap benar.
1: Banget itu.
0: Itu obat batuk nggak sih?
1: Nah jadinya banyak mohon maaf nih orang tua ya bukan bukan gimana gimana tapi ini biasa fakta yang terjadi di lingkungan kita akhirnya banyak orang tua itu yang dianggap terlalu sensitif terlalu banyak ngeluh terlalu terbuka dalam artian yang kayak kayak ketemu sama temennya kayak aduh anak gua begini begini ngelawan mulu apa segala macam itu bisa dibilang terlalu terbuka juga bahkan hal-hal yang mungkin udah jadi unek-unek dia dia nggak bisa ungkapin di rumah diceritakan keluar
0: ya betul seringkali seperti itu
1: padahal keduanya hanya dibentuk oleh zaman yang berbeda. Orang tua tuh suka nganggep anak sensitif nganggep anak tuh ya banyak ngeluh anak juga kadang-kadang orang tua gue terlalu banyak komplain orang tua gue terlalu banyak ngatur gitu sedangkan mereka ini bertumbuh dalam zaman yang berbeda yang dimana satunya tumbuh dengan prinsip bertahan hidup sedangkan yang satu lagi tumbuh dengan
0: pentingnya kesehatan mental dan juga ekspresi.
1: Nah, anak-anak muda ini lebih gampang mengekspresikan apa yang dia rasakan.
0: Iya betul.
1: Walaupun biasanya susah dia ungkapkan ke keluarganya.
0: Iya benar.
1: Sering kamu begitu?
0: Enggak.
1: Saya juga.
0: Iya gue juga gitu deh. Jadi ngaku ya.
1: Nah ini fakta yang sering terjadi nih. The last topic, the last topic. Terakhir yuk saya udah dikode-kode dong di depan sana sama si Superman itu.
0: Ya karena memang banyak orang tua yang sulit mengungkapkan perasaan ya kan. Ya faktanya yang sering terjadi adalah ya ini tadi udah ya.
1: Enggak, fakta yang sering terjadi tuh biasanya ada bapak-bapak gitu ya enggak. Kayak dia enggak pernah bilang kalau papa tuh sayang sama kamu.
0: Iya lagi benar.
1: Lo nanti kalau udah jadi bapak ungkapin setiap hari itu ke anak lo, ke istri lo. Itu kan gratis.
0: Gratis cuman kayak
1: tapi lo bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mahal daripada sekedar uang.
0: Biasanya tuh laki-laki ngomongnya gini kayaknya. Aduh, saya mah kalau untuk ngomong-ngomong kayak gitu susah gitu. Saya lakukan aja dengan tindakan deh. Saya ungkapkan dengan tindakan. Pasti kalian juga ngertilah saya sayang sama kalian. Hei wanita.
1: tapi kalau memang ayah itu memang dia kadang-kadang bukan kadang-kadang lebih sering tuh mengungkapkan rasa kasih sayang itu dengan tindakan. Dengan
0: tindakan, ya kan? Benar.
1: Rela bekerja puluhan tahun untuk keluarganya.
0: Iya, banting tulang, banting
1: kursi. Meja. Bahaya dong, jangan atuh kayak begitu. Sedangkan kalau ibu-ibu nih ya, itu memang gak pandai memberi pujian. Dia pengen dipuji sebenarnya gitu ya, tapi gak mau mengungkapkan. Tapi yang namanya ibu-ibu bertanggung jawab itu selalu memastikan seluruh kebutuhan anak-anaknya itu terpenuhi.
0: Betul
1: ya kan? Apalagi kalau kayak kita mau sekolah, bajunya disiapin, makannya disiapin, sepatunya disiapin gitu. Dibedakin, ditemplok-templok gini.
0: Iya benar. Mandi. Wangi pokoknya. Enggak. Iya gue wangi minyak telon sih dulu.
1: Iya abis minyak telon yang digosok di badan lo. Tangan yang ada minyak telonnya ini taruh bedak. Terus ditaruh di muka lo.
0: Iya nempel sampai besok.
1: Dan yang memang orang tua itu akan biasa kayak ya udah emang orang tua tuh begitu mengekspresikannya begini.
0: Benar.
1: Karena gak bisa selalu mengungkapkan perasaannya. Dan bukan berarti tidak
0: peduli.
1: Tetapi
0: kadang mereka hanya tidak pernah belajar cara mengekspresikannya.
1: Dan juga kadang-kadang mereka itu bagaimana ya, sulit mengenal dirinya sendiri. Sebenarnya apa sih yang gue mau? Sebenarnya apa sih yang pengen gue ucapin? Sebenarnya aku siapa? Aku siapa? Aku siapa?
0: Apalah dia ini?
1: Oke, thank you semuanya ya, Liner. Jadi kita boleh merefleksikan diri kita dengan apa yang kita bahas ini. Mungkin kata-kata simpel bahwa kayak ya saya udah memang seperti ini.
0: Iya.
1: Itu memang bisa menjadi suatu kejujuran yang sehat, tapi juga jangan sampai kita defensif terhadap lingkungan kita.
0: Setuju.
1: Kalau kita masih merasa bahwa oh gue harus berubah menjadi lebih baik, kenapa tidak?
0: Why not?
1: Supaya kita juga bisa menerima orang lain. Masuk ke dalam diri kita begitu pun dengan orang lain bisa menerima kita apa adanya tanpa adanya kedefensifan itu.
0: Iya benar. Karena sejatinya menjadi lebih apa? Menjadi apa adanya itu lebih baik daripada kita tidak jadi apa-apa.
1: Tiga kalimat terakhir, ya, lu ya, jangan bilang gue begini. Titik.
0: Mana?
1: Tapi
0: mana?
1: Paling bawah.
0: Ya Tuhan.
1: Tapi gue emang begini saat ini.
0: Tapi emang gue begini. Gue tetap terbuka untuk belajar hal-hal yang belum pernah gue coba. Itu
1: benar. Nah, betul. Jadi cobalah
0: mengerti semua ini menjadi apa? Memang

0: Yeah, tonton aja di YouTube channel kita
1: Heartland Network.
0: Aku Eva
1: dan aku Daniel.
0: Kita pamit dari ruang dengar Anda, Heartland Radio.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Hai, selamat sore Heartliner, apa kabar nih Anda semuanya? Senang sekali versi Anda kembali hadir untuk semua Anda di program BDK, Bangkit dari Keterpurukan. Setiap orang pasti pernah mengalami lika-liku kehidupan yang di mana ada hari-hari di mana tidak mudah dia alami, dia tempuh di dalam kehidupan ini. Setiap orang punya kisah, punya cerita untuk dibagikan. Dan kali ini dalam program BDK Bangkit dari Keterpurukan, versi Anda hadir untuk semua Anda. Tentu saja bersama tamu kita yang akan berbagi tentang kisah hidupnya. Bagaimana setiap proses membentuk pribadinya menjadi seperti apa adanya hari ini dia ada. Dan Heartliner, untuk semua Anda sudah hadir di studio kami, tamu kita Ibu Novita Adelaida Londok, STP MAP.
1: MAP.
0: MAP. Boleh tarik sedikit maaf Kak mic-nya. Oke. Nah, buat yang belum kenal, kita kenalkan ke semua Anda. Ibu Novita Adelaida, kita panggil, karena gak jauh beda usianya sama versi. Versi panggil Kak aja ya.
1: Okay,
0: Kak Vita. Sedikit lagi Kak Vita naikin mic-nya. Siap. Nah, Heartliner, kita akan bicara bagaimana Kak Vita atau Ibu Vita kehilangan suaminya yang berpulang mendadak. Tapi dia tak sanggup ya, siapa yang sanggup ya. Pasti setiap orang akan memiliki momen kesedihan, momen ketidaksanggupan. Tetapi bersama Tuhan, Kak Vita dikuatkan dan dimampukan untuk melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Nah, kita sapa dulu Kak Vita, terima kasih sekali sudah hadir di studio.
1: Ya, halo Versi.
0: Ya, halo. Kak Vita, oke, tak kenal tak sayang ya. Maka untuk itu mungkin bisa cerita sedikit Kak Vita nih. Lahir di mana, besar di mana, dari berapa bersaudara buat membuka jumpa kita untuk mengenal lebih jauh nih Kak.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore Heartliner. Perkenalkan, nama saya Novita Adelaida Londok. Biasa disapa Vita.
0: Mm-hmm.
1: Saya lahir di Manado.
0: Mm-hmm.
1: 48 tahun yang lalu.
0: Oke.
1: Dari bersaudara saya 4.
0: Mm-hmm.
1: Anak kedua.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya punya kakak dan saya punya adik 2.
0: Oh wow.
1: Mama papa kebetulan sudah meninggal dua-dua. Tapi berlatar belakang pendidikan seorang guru,
0: mm-hmm.
1: mami seorang guru dan papi seorang wira swasta.
0: Oh wow, jadi kebayang ya anak seorang guru.
1: Iya gitulah.
0: Pasti cukup disiplin, cukup tegas ya, dengan aturan-aturan yang ketat untuk membentuk seorang pribadi menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, Kak Vita mungkin boleh bicara sedikit nih tentang karirnya Kak Vita. Oke, dilahirkan dari keluarga guru. Apakah ini yang memotivasi dan yang menginspirasi kakak untuk menempuh pendidikan hingga akhirnya menempuh pendidikan tadi STP MAP ini Kak?
1: Iya. Oke, jadi aku mendapat gelar S2 ketika sedang bekerja.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian didorong oleh mami untuk boleh melanjutkan studi, karena waktu itu mami berprinsip bahwa karena mami gelarnya S1,
0: mm-hmm.
1: kalau bisa anak-anaknya sampai S1, tapi uh-huh. mami akan lebih senang kalau ada anaknya yang bisa melebihi gelarnya, bisa sampai S2.
0: Okay.
1: Gitu, atau kalau bisa S3 juga bisa, uh-huh. mami senang banget uh-huh. gitu. Dan saya mewujudkan cita-cita mami
0: uh-uh.
1: untuk boleh memperoleh gelar S2.
0: Oh, nah, wow.
1: Pada waktu itu saya mendapat gelar S2 pada umur berapa ya? 40-an kali? Oh, belum kan. 2014.
0: Oke,
1: okay, aku mendapat gelar S2.
0: Nah, yang menarik adalah hardliner ternyata Kak Vita ini termasuk pribadi yang menikah di usia 21 tahun ya. Ya. Tetapi yang versi salut adalah Kak Vita menikah di semester-semester akhir.
1: Betul.
0: S1 tetapi bisa menyelesaikan. Banyak kan kalau orang udah married dan udah punya anak, concernnya jadi berubah nih hardliner dari yang kejar status sebagai sarjana, jadi kedistract dengan ngurus anak, riwuhnya menjadi ibu rumah tangga. Tapi Kak Vita justru berhasil menyelesaikan S1, bahkan bisa lanjut S2 di usia 40-an tahun. Ya, Kak.
1: S2-nya 30-an tahun.
0: Oh, 30-an.
1: 2014 saya yang mendapat gelar S2.
0: Oh, wow. Ayah. Siapa yang jadi support sistemnya nih, Kak Vita? Sehingga masih riwa ngurusin rumah tangga, ngurusin keluarga, tapi bisa selesai sekolahnya.
1: Oke, terima kasih. Jadi, aku menikah 21 tahun ketika, betul kata versi tadi, akhir-akhir penyelesaian studi S1. Tapi waktu aku mau menikah, suami ngelamar, aku minta, aku udah komitmen sama dia bahwa aku harus menyelesaikan S1 aku. Mau, boleh saya terima lamarannya, tapi dia harus mengizinkan saya untuk menyelesaikan studi S1 saya. Dan itu komitmen kita berdua. Akhirnya saya selesai studi S1. Saya kemudian 21 menikah, umur 23 saya punya anak pertama. Saya bekerja dan seiring dengan waktu suami sangat juga mendukung. Dan orang tua, terlebih mami, karena waktu itu mami tinggal sendiri. Karena papi meninggal 2003.
0: Oke. Baik, jadi hardliner, untuk Anda yang mungkin tadinya nih udah punya komitmen untuk menikah boleh, tapi studi harus tetap berlanjut. Ingat, selama Anda niat Anda untuk serius, pasti akan ada jalan selama Anda benar-benar komit untuk menyelesaikan studi Anda. Jadi jangan sampai itu jadi kayak alasan untuk tidak menyelesaikan studinya karena sudah terhalang riweh ngurus anak dan aktivitas ibu rumah tangga lainnya. Oke, nah hardliner ternyata Kak Vita sejak married sudah menjalankan bisnis catering.
1: Yes.
0: Oh wow. Dan yang menarik adalah inspirasinya justru datang dari suami nih. Biasanya kan yang bikin catering itu nih ibu-ibu, karena versi juga pernah catering nih Kak Vita. Biasanya ibu-ibu nih yang punya inspirasi, nyari tambahan atau apapun. Tapi ternyata bisnis ini dimulai dari suami. Suami pintar masak atau karena apa nih Kak?
1: Jadi awalnya itu kita bisnis rumah makan sama catering kita itu. Aku punya rumah makan. Jadi bisnisnya kita itu punya tukang masaknya. Ada juru masaknya. Nah tapi ketika juru masak mungkin dia merasa tenaganya udah mulai kewalahan. Akhirnya diajari lah masak. Saya sama suami saya diajari masak. Nah, tapi akhirnya yang berkembang lebih baik lagi itu suami saya. Akhirnya
0: lebih kelihatan bakatnya suaminya justru
1: dia
0: ya.
1: Dia lebih mau karena waktu itu saya bekerja. Jadi saya waktu itu selaku karyawan BUMD di Kota Manado. Begitu. Jadi saya sementara, jadi karena saya bekerja, maka suami saya ambil keputusan, ya udah kamu bekerja, saya yang akan jalanin bisnis rumah makan sama bisnis cateringnya. Dan ternyata dia berbakat di situ. Karena terus terang bidang ilmu studinya itu berbeda jauh dengan profesi yang akhirnya dia jalani. Dia sebagai lulusan teknik sipil. akhirnya menjadi chef atau menjadi juru masak.
0: Wow, wow.
1: Gitu.
0: Teknik sipil jadi juru masak.
1: Iya, harusnya campur semen, ya, ya kan? Ini dia campur apa? Campur capcay dia jadinya.
0: Sekarang udah nggak jaminan ya hardliner. Iya. Jadi seringkali latar belakang pendidikan apa, menjadi siapa, berprofesi apa. Jadi jangan mematok lagi anak-anak Anda untuk memaksakan mereka berkuliah sesuai dengan keinginan Anda. Karena disiplin disiplin ilmu sudah tidak lagi mengharuskan orang bekerja sesuai dengan apa yang menjadi disiplin ilmunya. Cita-citanya apa bisa disesuaikan. Sedapat mungkin itu sesuai dengan apa yang menjadi passion dari anak-anak terkasih. Nah, menarik. Jadi kurang lebih berapa tahun bisnisnya, Kak?
1: Aku menikah 99. Udah kurang lebih 22 tahun bisnisnya. Ya, hampir tahun. Sama sih umur pernikahan saya.
0: Oh, wow. Hampir sama dengan usia pernikahannya. Ya,
1: ya.
0: Wow.
1: Begitu.
0: Jadi itu kayak sebuah rencana yang Tuhan tetapkan.
1: Ya, tapi bisnis itu suami tekuni karena dia awalnya seorang pekerja juga.
0: Aha.
1: Begitu dia resign dari pekerjaannya, kemudian sudah diajari masak oleh juru masaknya.
0: Nah,
1: mulai ditekuni oleh suami ya kurang lebih 15 tahun. Dia menekuni itu.
0: Sejak nikah udah punya bisnis itu, tapi orang yang pegang
1: Ada juru masaknya.
0: Ada juru masaknya. Pas juru masaknya meninggal, langsung beralih suami yang jadi koki.
1: Iya, ditangani sendiri.
0: Biasanya kalau cowok katanya yang masak itu lebih enak.
1: Bener katanya.
0: Oke, Kak Vita, menarik. Menikah kemudian memperoleh dua buah hati nih,
1: yes.
0: Kak Vita. Satu cewek, satu cowok katanya ya.
1: Sepasang.
0: Oh wow, sepasang buah hati. Tetapi saya melihat ya, karena versi sedikit survei. Sedikit survei narsum kita kali ini, dari postingan-postingannya ini adalah dua pribadi yang saling mencintai. Iya kan? Kelihatannya di mana versi? Kelihatannya dari ekspresi, kelihatan dari gesturnya, iya kan? Dari postingan itu adalah dua pribadi yang saling mengenal, saling mengisi, dan saling mencintai. Berarti Kak Vita merasa sangat dicintai suami?
1: Oh ya, tentu saja. Karena, tapi ya dalam mengarungi baktera rumah tangga, awal-awalnya itu emang karena terus terang, saya sama suami dikenalin sama teman.
0: Iya.
1: Dan proses perkenalannya tidak lama, hanya setahun.
0: Setahun?
1: Langsung ambil komitmen untuk menikah.
0: Oh, wow.
1: Karena dia merasa diri udah tua kali ya.
0: Oke.
1: Jadi dilamar lah sayanya.
0: Beda berapa tahun kalau boleh tahu, Kak?
1: 6 tahun.
0: Ah, 6 tahun.
1: Iya.
0: Sebenarnya udah ideal itu, Kak.
1: Iya, jadi dia merasa, jadi waktu menikah aku umur 21, dia 26 mau 27.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu umurnya.
0: Aha.
1: Nah, jadi begitu dilamar. Nah, kata orang kan pemali kalau udah dilamar terus ditolak.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi ya diterima.
0: Diterima.
1: Nah, terus dengan pertimbangan itu lewat orang tua juga menerima. Karena dia seorang pribadi yang baik.
0: Iya.
1: Dia seorang kalau kita seorang pengurus pemuda gereja, gitu. Dia seorang sekretaris komisi pemuda.
0: Baik.
1: Waktu kita kenal. Dan saya waktu itu seorang guru sekolah minggu.
0: Oh wow, jadi dua-duanya ya, pribadi yang
1: terlibat dalam pelayanan gitu. Kita menikah dan Tuhan mengaruniakan kita dua orang anak. Tapi dalam mengarungi baktera rumah tangga memang banyak tantangan, hambatan, lika-likunya. Dan kita berusaha untuk boleh saling memahami. Dan yang terlebih khusus yang bisa saya ambil atau bisa saya share di sini yaitu komunikasi dalam rumah tangga itu harus benar-benar terbuka.
0: Wah.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Siap.
1: Antar pasangan kita jangan ada dusta.
0: Iya.
1: mau seberat apapun masalah yang kita hadapi, bicaralah itu.
0: Baik.
1: Jadi kita mulai di situ, karena terus terang di awal pernikahan ada begitu banyak tantangan.
0: Aha.
1: Saya sampai-sampai hampir mau nyerah malah.
0: Oh.
1: Iya, hampir mau nyerah.
0: Aha.
1: Saya sampai bilang ke suami, aku udah gak kuat. Ya, aduh pokoknya berantemnya minta ampun. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya Tuhan bukakan berbagai macam cara buat kita untuk boleh memulihkan pernikahan kita. Dan kita akhirnya yang satu yang saya bilang tadi yaitu komunikasi. Dan setelah kita lihat, ternyata benar, komunikasi kita harus lebih terbuka.
0: Ya, gitu. Oke. Baik, tetapi gini loh Kak, sebelum lamaran diterima kan Kak Vita udah oke dulu nih. Oke dalam arti udah tertarik ya kan.
1: Yes.
0: Apa yang membuat Kak Vita nih tertarik dengan suami pada waktu itu, sehingga Kak Vita merasa dikenalin sih, dikenalin teman, tetapi kok memang merasakan yang namanya kecocokan itu, Kak Vita. Apa nih yang menarik dari bapaknya anak-anak ini?
1: Iya, jadi pertama dia seperti saya katakan tadi, sama-sama kita tahu melayani.
0: Hmm.
1: Jadi tahu dong kalau orang melayani,
0: ya,
1: ya kan, pribadinya.
0: Ya.
1: Intinya pribadinya itu sangat baik.
0: Hmm.
1: Dia orang yang bertanggung jawab.
0: Aha.
1: Dia orang yang sangat baik lah dalam dalam sangat perhatian waktu itu.
0: Okay.
1: Karena terus terang saya anak perempuan, kalau itu anak perempuan yang termasuk tomboy di keluarga, karena saya kalau mau ikut saya anak satu-satunya perempuan.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Tapi ya dia bisa membimbing saya, mungkin karena usianya lebih tua ya.
0: Iya.
1: Jadi begitu kita menghadapi dia banyak mengalahnya.
0: Oke. Okay.
1: Tidak egois. Aha. Gitu. Banyak mengalahnya gitu dia.
0: Jadi sebenarnya untuk yang masih single nih, tipe idealnya cewek itu adalah cowok-cowok yang banyak ngalah.
1: Dengan pengertian.
0: Pengertian tuh itu apa namanya? Tipe-tipe ideal cewek-cewek. Jadi melatih pengertian, melatih bersikap mengalah sama pasangan, itu yang dicari sama cewek-cewek ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi dari yang dikenalin sama teman, kemudian akhirnya menikah.
1: Yes.
0: Sampai di usia pernikahan keberapa kalau boleh tahu?
1: 24 mau 25.
0: 24 mau ke 25.
1: Yes.
0: Sebuah kejadian terjadi dalam kehidupan Kak Vita sekeluarga bersama anak-anaknya ketika akhirnya suami terkasih dipanggil berpulang. Kita akan menyimak bagaimana tiba-tiba Kak Vita tuh suaminya dipanggil pulang ke Yang Maha Kuasa. Dua pribadi yang dikenalkan, kemudian menjadi saling mencintai, membentuk rumah tangga yang melahirkan dua anak sepasang yang juga menjadi anugerah di dalam rumah tangga itu. Apakah yang terjadi dalam kehidupan Kak Vita? Bagaimana pukulan itu membentuk kehidupannya hingga hari ini? Kita akan simak sesudah yang berikut ini. Loving can hurt,

0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
2: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
1: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
1: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan? Walaupun
3: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
1: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
6: This is Heartline Radio.

0: Selamat sore buat semuanya yang baru bergabung di program BDK, Bangkit dari Keterpurukan. Setiap orang pasti pernah mengalami saat-saat tidak mudah. Hari-hari yang penuh dengan kelemahan hati, kelemahan iman, tantangan demi tantangan yang seringkali membuat kita merasa kita ada di titik terendah kehidupan kita. Padahal ada cara Tuhan untuk menolong, ada rencana Tuhan yang indah. Dan tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Di kesempatan kali ini, Versiana kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu kita kali ini adalah Ibu Novita Adelaida Londok STP MAP. Beliau bekerja swasta dan juga kali ini hadir untuk semua Anda untuk menyaksikan bagaimana hari-hari yang tidak mudah itu dia lalui bersama dengan Tuhan. Momen terberat mungkin dari rangkaian kehidupan Kak Vita adalah di mana dia menghadapi kehilangan ibunda terkasih dan tidak lama kemudian dia di PHK. Atau mana yang duluan nih Kak Vita?
1: PHK dulu.
0: PHK dulu.
1: Baru mami meninggal.
0: Jadi di tengah merasakan pukulan tiba-tiba di PHK, kemudian orang terkasih yang selama ini support Kak Vita sampai berhasil menyelesaikan S2 untuk memperoleh karir yang lebih baik, justru dipanggil Tuhan. Itu gimana rasanya waktu itu, Kak?
1: Rasanya ya gimana ya, orang kehilangan ya, sedih. Aku sedih, tapi karena aku udah ngerawat mami. Mami kan meninggalnya karena sakit ya.
0: Iya.
1: Mami sakit udah cukup lama. Aku yang rawat. Jadi setidaknya aku puas gitu loh. Aku bisa merawat mami walaupun tidak maksimal kali ya. Aku ngerawatnya, tapi aku bersyukur Tuhan berikan kesempatan aku boleh rawat mami.
0: Ya.
1: Sampai akhirnya mami dipanggil Tuhan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, mami dipanggil Tuhan. Dan habis itu Kak Vita di PHK?
1: Enggak, aku di PHK dulu.
0: Oh, di PHK dulu.
1: Iya, jadi waktu aku di PHK dua bulan setelah itu mami meninggal. Jadi waktu aku di PHK aku gak ngomong ke mami. Kalau aku di PHK aku takut mami takut kepikiran. Iya. Nanti mau lebih memperburuk kondisinya kan. Gitu. Jadi aku gak ngomong ke mami. Mami pernah nanya, kamu gak kerja? Aku bilang, entar lagi aku pergi. Tapi kan waktu itu karena aku punya usaha. Jadi aku ya yang penting jam kerja aku keluar rumah aja gitu. Aku gak taunya aku ke tempat usaha aku gitu. Mami gak tahu kalau aku udah cuman ke tempat usaha atau aku ke kantor kan. Mami gak tahu kalau aku udah di PHK gitu.
0: Jadi di tengah kecewa di PHK, pasti setiap orang di PHK kecewa ya.
1: Iya, kecewa
0: orang,
1: banget.
0: Kecuali
1: karena
0: orang,
1: aku di PHK tanpa ada surat teguran 1, 2, 3. Tiba-tiba langsung dikasih surat pemutusan hubungan kerja.
0: Baik. Habis itu belum hilang nih rasa kecewanya dari situ. Mami meninggal.
1: Mami meninggal dunia.
0: Wow. Sempat bertanya gak? Kok bertubi-tubi banget Tuhan nih?
1: Ada bertanya. Tapi waktu itu Tuhan begitu baik ya. Jadi waktu aku di PHK, aku lagi butuh duit ya untuk ngerawat mami, karena aku ngerawat mami. Tiba-tiba salah satu aset aku punya apartemen di Manado. Yang sebenarnya udah lama aku mau jual, tapi nggak ketemu pembelinya. Begitu mami sakit, begitu aku di PHK. Tiba-tiba ada yang nawar, ada yang nanya, ini apartemen masih mau dijual? Ya udah, deal lah kita. Jadi Tuhan bantu aku, keuangan aku dari penjualan apartemen itu. Gitu.
0: Wow. Jadi kecewa, mempertanyakan juga sebagai manusia biasa, kok baru di PHK terus mami dipanggil Tuhan nih? Tapi ternyata Tuhan punya cara menyediakan dengan ajaib di mana
1: tepat pada waktunya.
0: Apartemen yang tadinya udah digadang-gadang untuk membantu biaya pengobatan justru belum kejual.
1: Iya.
0: Tapi justru akhirnya kejual pada saat Kavita di PHK.
1: Iya.
0: Oh wow. Nah, inilah keajaiban Tuhan pada waktu yang tepat ya, Kavita. Oke. Nah, kita ke suami yang Kavita sempat mengalami di mana suami dipanggil pulang mendadak. Boleh cerita nggak sedikit kenapa dan bagaimana kejadian itu terjadi?
1: Oke, jadi kejadian itu, jadi mami meninggal 2022 bulan Juli.
0: Oke.
1: Tanggal 8. Anakku yang kedua, yang laki-laki ulang tahunnya bulan Juli tanggal 7. Jadi 7. Sehari setelah anakku ulang tahun, mami meninggal.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, aku waktu itu suamiku didampingi suamiku kan menghadapi duka kehilangan mami. Nah, 2023 aku memperingati setahun meninggal mami bulan Juli. 2023 bulan Oktober.
0: Iya.
1: Jadi aku cerita ya sedikit. Oktober anakku yang pertama dilamar orang.
0: Oh.
1: Jadi dilamar begitu karena dia sudah selesai studinya. Anakku yang pertama dilamar orang, jadi udah ada perencanaan untuk
0: menikah.
1: Nah, aku sama suami udah merencanakan. Ya itulah, manusia merencanakan tapi Tuhan yang menentukan.
0: Yeah.
1: Udah merencanakan semuanya dengan segala baik. Jadi suamiku bilang, ya udah ngomong ke anak-anak, udah untuk soal makanan jangan takut.
0: Iya.
1: Udah, ada bapaknya aman iya, lah gitu okay, kan.
0: Ada cateringnya.
1: Iya, ada catering aman, udah gitu. Udah. Oktober ya kan, dilamar. Gak sampai sebulan versi. 10 November 2023, aku berada dalam titik terendah dalam hidupku. Kejadiannya jam 2 pagi, lagi tidur, aku tiba-tiba bangun, pengen ke toilet. Aku lihat suami di samping, lagi tidur, mendengkur. Tapi dia udah biasa sih sebenarnya mendengkur seperti itu. Nah, aku karena kebangun ingin ke toilet, jadi aku pergilah ke toilet. Balik dari toilet, mau tidur lagi ya kan. Ini ceritanya jam 2 pagi loh. Tapi karena aku dengar suamiku mendengkur, biasanya dia kalau mendengkur begitu aku cuman apa miringin badannya gitu. Ke kiri apa ke kanan, udah hilang mendengkurnya gitu. Tapi ini waktu itu waktu aku balik, aku balikin badannya miringin kiri kanan, kok mendengkurnya enggak hilang. Malah lebih kenceng. Terus aku perasaan aku kayak gimana ya, ini suamiku nih mendengkur aneh gitu. Nggak biasanya dia mendengkur seperti ini gitu loh.
0: Kepikiran sakit nggak gitu?
1: Ya aku bilang suamiku kenapa-napa nih, pasti dia lagi sakit kali ini apa gitu. Tapi malam sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda dia sakit. Sebagai info, suamiku itu orang yang ya boleh dibilang manja banget kalau sakit. Apa kalau orang Manado bilang maere. Aduh, manjanya minta ampun kalau dia sakit.
0: Tapi sebelumnya tidak ada manja-manja.
1: Tidak ada. Malam sebelumnya itu beraktivitas seperti biasa. Jadi tidak ada tanda-tanda dia akan pergi saat itu. Jadi waktu dia mendengkur begitu, aku berusaha bangunin. Nggak bangun-bangun. Yang bangun malah anakku yang di kamar sebelah. Jadi anakku nanya, "Ma, kenapa teriak-teriak tengah malam?" Aku bilang, "Aku mau bangunin papamu, nak. Ayo panggil adikmu, terus panggil tetangga. Kayaknya papamu sakit. Kita mau bawa papa ke rumah sakit." Saya bilang, "Bangunin papa adik kamu." Aku bilang gitu. Nah, jadi dia bangunin adiknya. adiknya datang, "Ma, kenapa?" Saya bilang, "Kamu panggil deh, panggil tetangga, kita mau bawa papa ke rumah sakit. Kayaknya papa sakit." Yeah. Gitu. Anakku langsung pergi, yang laki langsung pergi panggil tetangga. Waktu dia pergi panggil tetangga, aku gak mau diam dong. Aku berusaha untuk ngebangunin suami aku ini, yang lagi mendengkur, lagi tidur mendengkur. Nah, karena udah berbagai cara aku udah miringin kiri, miringin kanan, enggak hilang-hilang mendengkurnya. Akhirnya aku posisikan dia duduk. Aku
0: tarik
1: posisikan dia duduk sambil aku peluk. Biar dia gak jatuh kan, karena posisinya dia lagi tidur mendengkur gitu. Nah, begitu itu, sambil itu aku tetap goncang-goncang dia gitu biar dia bangun. Tapi aneh banget, gak bangun, mendengkurnya malah lebih keras. Dan yang paling keras, dia mendengkur waktu posisinya duduk itu. Begitu dia mendengkur keras banget itu, tiba-tiba diam. Dalam pelukan aku, begitu dia diam, aku pikir, oh, udah sadar nih, udah diem, gitu kan. Aku lepas lagi ke tempat tidur gitu. Begitu aku lepas ke tempat tidur, kayak orang pingsan dia versi
0: plok gitu ya.
1: Plok. Aku lihat, loh kok dianya gak bangun, gak, malah kayak tidur tapi udah gak bersuara, udah gak mendengkur lagi. Nah, begitu aku lepas tempat tidur, dia udah posisi di tempat tidur gitu, tetangga pada datang. Kebetulan suamiku waktu itu seorang diaken. Jadi mereka itu bilang, "Bu, kenapa Bu? Pak diakennya kenapa? Pak diakennya kenapa?" Saya bilang, "Suamiku lagi sakit, ayo kita angkat, bawa ke rumah sakit." Jadi kita angkatlah dia, karena rumah aku posisinya agak jauh dari tempat parkir mobil, karena di karena rumahku di belakang gereja. Aku tinggal di gereja yang tempat aku berjemaat. Tempat aku berjemaat. Aku tinggal dekat situ, tapi posisinya agak jauh, agak masuk gang, gang dikit gitu. Jadi kita berusaha ngangkat suamiku, akhirnya kita sampai dan kita bawa ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, aku masih sempat lihat dokternya, jadi dianya udah dipasangin itu apa itu?
0: Oksigen.
1: Oksigen. Pasangin yang alat jantung itu gitu.
0: Rekam jantungnya.
1: Iya, aku sempat lihat dokter gitu-gituin. Begitu aku duduk, terus dokternya ngomong gini, "Keluarga pasien mana ya?" Gitu. Nanya ke bapak-bapak yang bantuin ngangkat dia tadi. Terus ada satu bapak ngomongnya, "Itu dokter, istrinya." Ditunjuklah aku, kebetulan lagi duduk. Begitu begitu ditunjuk ke aku, dokternya lihat aku. Dokternya mundur dikit, terus dokternya bilang gini, "Ibu minta maaf, kami sudah berusaha, bapaknya gak tertolong." Waduh, versi. Jam setengah, mau hampir jam 3 pagi. Itu benar-benar aku rasa dunyaku runtuh. Aku gak tahu lagi apa yang terjadi. Gak tahu. Aku nangis sejadi-jadinya, yang awalnya IGD rumah sakit senang, langsung heboh dengan suara tangisku. Gitu. Dan yang ada di pikiranku saat itu ialah, kenapa Tuhan? Ada apa dengan ini hidup? Gitu loh. Apa kurangnya kita? Kita sama-sama melayani Tuhan. Dari muda kita udah melayani. Dia di pemuda, saya di guru sekolah minggu. Begitu kita menikah juga kita sama-sama melayani. Apa maksud Tuhan? Karena apa? Udah ada banyak, begitu banyak rencana yang akan kita lakukan sebenarnya di tahun 2024.
0: Termasuk pernikahan anak itu ya?
1: Pernikahan anak. Dan pernikahan, ulang tahun pernikahan saya yang ke-25.
0: Oh, wow.
1: Jadi malah kita udah bikin rencana, suami udah berencana gini. Suami bilang, "Kamu bujuklah anaknya biar tanggal pernikahannya bisa samaan sama tanggal kita." Jadi kita sekalian ngerayain ngerayain bareng peringatan ulang tahun HUT perkawinan ke-25 dan HUT pernikahannya dan pernikahannya gitu. Udah sampai segitu kita rencanain semua. Jadi udah siap. Jadi dia bilang, jadi budget kita, jadi kita udah bicarain semuanya gitu. Tapi tidak.
0: Tetapi?
1: Tapi Tuhan berkehendak lain. 10 November 2023 pukul 3 subuh dia dipanggil Tuhan kembali ke pangkuannya.
0: Pukul 3 subuh. Padahal udah ada rencana untuk bikin anniversary bareng anak, pernikahannya. Anniversary-nya
1: ke-25.
0: Pada
1: 5 April 2024. Dia meninggal November. Itu dekat ulang tahunku. Ulang tahunku yang ke-45 tahun. Iya, ulang tahunnya ku yang ke-45 tahun.
0: Berarti Kak Vita, apakah sempat kecewa dengan Tuhan?
1: Aku kecewa sih enggak. Bukan kecewa, maksudnya kecewa gimana ya? Tapi pertanyaanku, marah iya. Aku marah sama Tuhan. Terus terang aku marah. Tuhan kenapa gitu loh? Kita udah banyak, begitu banyak rencana yang udah kita buat. Kenapa Tuhan ambil tiba-tiba gitu? Apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya, kehidupan anak-anak saya, gitu? Itu. Jadi kalau kecewa, boleh dibilang enggak ya,
0: tapi lebih ke marah.
1: Lebih ke marah ke Tuhan gitu loh. Tuhan, maksud Tuhan apa sebenarnya gitu?
0: Ketemu enggak jawabannya, Kak?
1: Enggak. Enggak ketemu. Dan keadaan aku tanggal 10 November itu 2023 sangat kacau.
0: Mau ulang tahun waktu itu ya?
1: Aku mau ulang tahunnya 21. Tapi dia meninggal 10 November 2023. Dan jadi bisa dibayangin kondisi aku yang udah kebangun dari jam 2 pagi. Terus diperhadapkan dengan situasi suami yang udah meninggal. Jadi air mataku itu kalau aku bilang kayak keran bocor ya. Gak disuruh nangis, ngalir sendiri, keluar sendiri air matanya. Pokoknya orang tinggal itu, apa, orang lain yang ngelap air mataku. Itu. Jadi aku gak bisa makan. Pokoknya sehari tanggal 10 November itu aku bener-bener gak makan.
0: Lemas dong berarti, Kak.
1: Iya gitu sih. Tapi gak apa, dibanding sedihnya, lebih sedihnya kali ya daripada lemesnya gitu.
0: Jadi kesedihan yang mendalam.
1: Sangat-sangat.
0: Berarti suami gak ada tanda-tanda.
1: Gak ada, gak ada pesan-pesan juga versi. Biasanya kan kalau biasanya kan ada tanda-tanda gitu atau ada apa.
0: Ada pesan-pesan orang
1: sebelum pergi. Ada mimpi apa gitu kan.
0: Apakah itu termasuk yang Kak Vita sesalkan? Tidak ada pesan apa-apa.
1: Enggak ada. Cuman dia kan meninggal umur, jadi dia meninggal itu umur 50 tahun. Waktu dia merayakan ulang tahun ke-50 tahun, aku sama dia ngobrolnya gini. Aku bilang gini ke dia, "Eh, kamu udah 50 tahun loh. Udah tua kamu. Ntar lagi kamu jadi opa-opa. Ntar lagi kita meninggal." Aku ngomongnya gitu. Karena menurut aku sih umur 50 tahun udah tua ya gitu kan. Terus dia bilang gini, "Iya ya, tapi aku mau, aku udah doa Fit," dia bilang. "Aku udah doa." Dia bilang, "Doa apa?" "Aku mau kalau meninggal jangan nyusahin kamu dan anak-anak." "Maksud lo?" aku tanya. "Maksud lo?" "Iya, aku doa sama Tuhan kalau mau panggil aku, Tuhan, kalau mau ambil aku langsung diambil ya Tuhan, jangan jangan katanya jangan dibikin sakit lah gini-gini gitu."
0: Gitu.
1: Saya bilang, "Oh ya, iya." Saya bilang, "Iya sih, saya juga mau juga begitu. Aku kalau mau meninggal gitu juga jangan bikin susah kamu dan anak-anak nanti."
0: Jadi ikut-ikutan kapitanya.
1: Terus dia bilang, "Emang yang meninggal siapa duluan, kamu apa aku?" Saya bilang, nggak tahu sama Tuhan siapa aku sama kamu. Ya udah. Ya udah, segitu kita ngobrolnya. Jadi kita ngobrol untuk hal yang menyangkut apa kematian itu biasa aja gitu loh. Gitu. Tapi gak ada tanda-tandanya bahwa dia akan pergi lebih dulu, mendadak seperti itu.
0: Oh, situasi yang berat sekali. Bagaimana akhirnya Kak Vita bisa menerima bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan dalam kehidupan Kak Vita?
1: Oke, jadi kejadiannya kan jam 3 pagi. Jadi sebenarnya Tuhan berbicara di saya itu tidak lama. Dan saya yakin karena Tuhan mau saya harus bisa menerima keadaan saya saat itu. Walaupun Tuhan tidak melarang saya untuk bersedih karena kehilangan suami, ya kan? Tapi Tuhan tidak mau saya larut dalam kesedihan dan kemudian apa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya.
0: Iya.
1: Jadi kalau versi tanya kapan? 1x24 jam setelah kejadian suami saya dipanggil Tuhan jam 3 pagi itu.
0: Iya.
1: Jam 3 pagi hari Jumat kan, hari Sabtu. Jadi waktu itu jenazah lagi di rumah. Aku yang jagain sama ada sepupu aku, anak-anakku udah tidur, pelayat-pelayat juga udah pulang. Aku sendirian di ruang tamu yang ada jenazahnya. Aku duduk hadap jenazahnya. Terus pertanyaanku masih seperti yang awal kejadian. Tuhan, apa maksud Tuhan sebenarnya dalam hidupku ini? Kenapa Tuhan? Tapi udah gak nadanya udah gak seperti waktu siang hari gitu kan. Yang ada dalam pikiran. Marah, emang benar-benar marah. Maunya Tuhan apa sih sebenarnya Tuhan gitu loh. Sampai nangis gitu. Akhirnya seperti Tuhan berbicara kayak kita gini, Fer. Bicaranya. Tuhan ngomong gini ke aku. Fit, ini kedaulatan aku yang aku mau nyatakan ke kamu. Gitu loh. Kamu gak bisa protes. Kamu gak bisa marah. Oke, saya tahu kamu sedih. Silakan kamu bersedih. Tapi satu yang harus kamu ingat, aku tetap akan menyertai kamu dalam kehidupan kamu. Gitu. Aku ingat banget kata-kata itu. Waktu itu aku lagi duduk, aku nyandar, lihat peti di depan yang ada suami aku. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong gitu ke aku.
0: Blessing banget kan.
1: Aku bangkit, aku samperin pergi ke jenazahnya, aku liatin dia. Terus akhirnya di situ aku sadar bahwa memang kedaulatan Tuhan kita nggak bisa lawan, ya kan? Kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupku itu dipanggil pulang suami secara tiba-tiba. Ya siapa yang tidak terpukul gitu. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan sanggup untuk menolong saya melewati kehidupan di dunia ini gitu. Itu saya nyatakan ke anak-anak. Saya bilang ke mereka, Tuhan pasti akan menolong kita. Walaupun prosesnya tidak mudah. Betul, proses tidak mudah. Karena banyak sekali pergumulan kehidupan. Apalagi ini tinggal sendiri versi yang udah biasanya ada suami yang kalau ada masalah kita bisa ngobrol, ya kan? Bisa cari jalan keluar terbaik. Nah sekarang udah gak ada. Ya kan? Anak, kebetulan anak yang pertama udah menikah. Jadi dia sibuk dengan rumah tangganya. Aku tinggal ngurusin anak yang kedua. Yang lagi mau studi. Gitu. Tapi aku ikut maunya dia aja. Mau studi ya wes. Kalau enggak terserah dia. Gitu.
0: Waduh, cerita yang menarik sekali ya, Liner. Ternyata mengetahui kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, ketika kita datang dengan kemarahan, kita akan tertutupkan dengan rasa marah itu untuk tahu apa yang Tuhan mau di balik kejadian demi kejadian. Tetapi ketika Kak Vita datang dengan

0: semua itu ada dalam kendali Tuhan.
1: Baik. Mungkin saat ini anak-anak sedang mendengarkan apa yang mau Kak Vita sampaikan buat anak-anak tercinta.
0: Oke, buat anak-anakku, kalau versi lihat status WhatsApp aku.
1: Ya, itu pesan buat anak-anak.
0: Iya, gitu. Itu pesan anak buat anak-anakku karena anakku cuma dua, nggak banyak. Jadi aku suka apa ngomong ke mereka, jagalah persaudaraan mereka. Karena kakaknya hanya itu, adiknya hanya itu. Dan hidup berserah kepada Tuhan. Jadi saya ajarkan anak-anak saya. Jadi anak saya di Manado, anak saya yang di sini, tapi walaupun dia di sini, tapi kita tinggalnya tidak bersama. Dia lagi ada di satu tempat. Dan sekedar informasi, setiap pagi kita suka ibadah online. Jadi dengan WhatsApp, pagi-pagi kalau yang anak yang laki-laki ini mau ada kerjaan pagi, jadi jam 5 pagi dia udah telepon, "Mah, kita ibadah yuk jam 5." Jadi karena kita di sini jam 5, kan Manado jam 6 gitu. Atau kalau kita jam 6, Manado aja jam 7. Yeah. Jadi bisalah kita bisa apa ibadah online.
1: Baik. Gitu. Itu yang menguatkan ya, Kak Vita.
0: Ya,
1: menguatkan kekeluargaan karena di dalamnya, di dalam kerukunan, di situ berkat Tuhan mengalir. Damai sejahtera, kekuatan menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Ada dukungan, ada support system dari orang-orang terdekat. Wow. Kak Novita Adelida Londok STP MAP. Terima kasih untuk kisah yang luar biasa.
0: Sama-sama.
1: Tuhan kiranya terus menyatakan kasih setianya yang ajaib. Pemeliharaannya yang luar biasa untuk Kak Vita dan anak-anak terkasih. Hartliner, terima kasih kebersamaan Anda dalam program BDK Bangkit dari Keterpurukan untuk episode kali ini. Ingat, apapun masalahnya, seberat apapun beban hidupmu, ada Tuhan yang siap memberi jalan keluar yang terbaik. Versi Ana bersama Kak Vita pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-gado Boplo.
1: Halo hardliners, pilih mana? Bisnismu bangkrut atau Anda harus tegas? Kalau saya, lebih baik pilih tegas daripada bangkrut, karena resiko besar banget. Pemilik bisnis harus tegas dengan karyawannya. Iya, justru kalau kita terlalu baik, karyawan malah bekerja dengan asal-asalan. SOP atau Standard Operation Procedure harus diketahui dan dimengerti oleh semua karyawan kita, bukan hanya di pikiran sang pemilik bisnis saja. Tegas di sini artinya tulis semua SOP dengan terperinci dan lengkap, serta langkah-langkahnya. Lalu buatlah sistem yang memaksa karyawan untuk taat SOP. Yang kedua, jangan terlalu kompromi dengan karyawan. SOP bisa tidak jelas jika Anda terlalu kompromi. Karyawan bekerja dengan seenaknya. Anda tentu tidak mau ini terjadi, bukan? Sistem harus berjalan walaupun tanpa business owner ada di dalamnya sekalipun. Apakah Anda sudah tegas dalam membuat hal-hal di atas itu? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-gado Boplo.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Pedro Acosta masuk tim Ducati MotoGP 2027. Pelita Jaya tekuk Bogor Hornbills dengan poin 74-61, selangkah lagi juara IBL 2026. Tottenham Hotspur kejar Mateus Fernandes setelah gagal rekrut Sandro Tonali. Kita mulai ke informasi pertama, pembalap muda Pedro Acosta resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo mulai musim kompetisi MotoGP 2027. Pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut diplot untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Francesco Bagnaia. Berdasarkan laman resmi MotoGP, Acosta yang baru berusia 22 tahun akan diikat kontrak selama 2 musim untuk menjadi rekan setim Marc Marquez. CEO Ducati Claudio Domenicali menyambut gembira kedatangan Acosta dan menilai kombinasi talenta emas serta mentalitas juaranya akan membentuk duet maut yang sangat kompetitif demi mengamankan ambisi besar Ducati di masa mendatang. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, Pelita Jaya Jakarta kini berada di ambang gelar juara Indonesia Basketball League atau IBL 2026. Hasil ini dipastikan setelah tim asuhan David Singleton menundukkan Bogor Hornbills dengan poin 74-61 pada game ketiga di Gor Laga Tangkas Bogor Rabu malam. Kemenangan krusial ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam format final best of 5. Darius Monten tampil menjadi motor serangan utama dengan torehan 22 poin. Disusul performa gemilang Perrin Buford yang mencetak triple-double. Pelita Jaya kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi pada game keempat hari Jumat besok di Jakarta untuk resmi mengunci gelar mahkota juara IBL musim ini. Kita lanjut ke informasi terakhir, Tottenham Hotspur bergerak mempercepat perburuan gelandang West Ham United, Mateus Fernandes, di bursa transfer musim panas ini. Langkah agresif ini diambil setelah upaya Spur untuk merekrut Sandro Tonali dari Newcastle United resmi menemui jalan buntu. Manajer Tottenham, Roberto De Zerbi, kini menjadikan Fernandes sebagai target utama guna memperkuat kreativitas sektor gelandang tengah skuadnya. Pembicaraan antar klub dilaporkan bergerak ke arah positif. Namun, Tottenham harus bersiap membayar mahal lantaran pihak West Ham mematok harga tinggi sebesar 80 juta pound sterling untuk pemain internasional Portugal berusia 21 tahun tersebut.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, your family station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma perenya. Bersama Hotline dan AK, kamu akan mengenal aroma perenner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma perenner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Hotline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
3: Meski ada tanda kuasa. Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, saat dirimu miskin, semua yang ada di sekitarmu adalah benar-benar asli, tidak ada yang palsu, dan itulah cara orang memperlakukanmu. Menghina, meremehkan, mengacuhkan, serta menyakitimu, itu adalah murni dalam hati mereka. Namun, begitu Anda kaya, semua akan berubah. Orang yang tadinya acuh kepadamu akan suka memujimu. Ini adalah topeng mereka untuk mendekatimu tanpa ketulusan. Ini adalah wajah asli dan nature manusia dimanapun di kolong langit ini. Tapi perasaan tidak punya uanglah yang bikin mental runtuh. Kenapa? Karena tanpa uang, hidup akan menamparmu tanpa bisa kau lawan. Uang bisa menjadi cermin yang bisa menunjukkan mana yang asli dan mana yang fake. Di saat miskin, orang hanya melihat kekuranganmu. Dan di saat kaya, semua keburukanmu seakan rapi tertutup. Cinta orang miskin dianggap tidak berharga. Tetapi kesalahan orang kaya malah kelihatan lebih menarik. Jika dirimu merasa orang lain menghormatimu, itu bukan karena mereka berubah, tapi itu karena Anda sudah jauh lebih kuat dalam bertumbuh. Berhentilah mengeluh. Jika ingin hidupmu lebih baik, hanya ada satu jalan, berjuanglah sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus di hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Ya, kembali saya Roman akan menemani Anda dalam program ini hingga 1 jam ke depan. Ya. Apa kabar Anda pendengar malam hari ini? Tentu saya berharap semoga Anda

0: dan keluarga di mana saja berada, semoga selalu sehat dan penuh damai sejahtera tentunya. Dan kabar saya di studio juga baik-baik saja, puji Tuhan ya. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya Roman kembali mengajak Anda untuk belajar bersama di udara, mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen, dan sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada kesempatan malam ini, dalam PRMK malam ini, kita sudah sampai di episode yang ke-56 dengan temanya kekekalan jiwa. Adapun ayat firman Tuhan yang mendasari tema kita malam hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dan untuk membahas topik ini, di studio sudah ada bersama saya Bapak Pendeta AP Education yang tentunya siap akan memberikan penjelasan untuk memperdalam dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dalami bersama agar kita bisa mendapatkan poin-poin penting terkait dengan tema kita tentang kekekalan jiwa pada kesempatan malam hari ini. Dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Bung Romen dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
0: Apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa.
1: Haleluya. Di dalam
0: Tuhan Yesus. Dan semoga Anda juga punya kabar yang sama seperti
1: Amin.
0: Pendeta di,
1: Amin.
0: Ya, di malam ini. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu kami mengajak Anda untuk boleh memberikan atensinya pada program ini. Nanti kita akan dengarkan bersama pertanyaan-pertanyaan refleksi yang menuntun kita untuk mendalami topik malam hari ini. Tapi sebelum kita akan mulai diskusi kita, mohon Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa.
1: Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Engkau memanggil kami dalam kasih yang begitu besar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan Engkau memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau menciptakan kami dengan memberikan kami jiwa, roh, dan tubuh, dan di dalam jiwa kami Engkau anugerahkan sesuatu yang luar biasa, sehingga kami anak-anak-Mu selalu haus dan rindu mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kebenaran-kebenaran-Mu yang terus kami dengar. Meteraikanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami, agar kehausan kami boleh terpuaskan. Dan kami malam ini akan bersharing kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
0: Amin. Ya, baik pendengar yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan mendengarkan materi di episode 56, Kekekalan Jiwa.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 56, Kekekalan Jiwa. Firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah artinya kekekalan dalam hati? Jiwa diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Kemuliaan Allah berada dalam jiwa. Kekekalan dalam hati menyatakan kualitas jiwa yang tidak fana. Jiwa melampaui ruang dan waktu, namun ia berada dalamnya. Dalam ruang dan waktu, jiwa berhadapan dengan segala sesuatu yang kelihatan dan yang terbatas dan yang fana. Jiwa berusaha untuk mengisi dirinya dengan segala sesuatu yang kelihatan, namun ia tidak pernah terpuaskan. Sebab yang tidak kelihatan tidak dapat dipenuhi dengan yang kelihatan, kecuali Allah sendiri. Banyak orang menghabiskan seluruh atau sebagian besar hidupnya untuk mencari rezeki dan harta, tetapi mereka selalu merasa kekurangan. Hati yang mencari harta tidak pernah puas dengan harta, dan hati yang mencari kekayaan tidak pernah puas dengan penghasilan. Mengapa demikian? Karena hati manusia seperti lubang yang dalam tidak pernah puas kalau diisi oleh ciptaan Tuhan, kecuali pencipta sendiri. Hati tidak akan menemukan ketenteraman melalui ciptaan, kecuali dengan penciptanya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, dan Anda akan menemukannya. Barang siapa telah memiliki Sang Pencipta, ia juga akan memiliki segala ciptaannya, sebab mereka memiliki segala sesuatu di dalam Dia. Kepemilikan bersama dengan Tuhan mendatangkan kepuasan jiwa yang sesungguhnya. Jiwa yang hidup oleh Tuhan telah dibebaskan dari keterikatan segala hal dunia ini. Dan dalam kebebasan, manusia menemukan kepemilikan yang sesungguhnya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apa yang kita cari setiap hari? Kedua, apakah yang kita cari itu telah memberi kepuasan jiwa? Tiga, mengapa jiwa menemukan kebebasan yang sejati tatkala kita memiliki sesuatu di dalam Tuhan? Empat, berikanlah alasan mengapa orang yang mencintai harta tidak puas dengan harta, dan orang yang mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya, Roman, dan Bapak Pendeta EP Education. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami mengajak Anda untuk memberikan tanggapan Anda atas pertanyaan refleksi yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Silahkan kirimkan ke 0819-269-1000 atau Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di studio melalui telepon WA di 0855-885-1006. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan mengajak, kita akan mulai mendalami topik kita malam hari ini tentang kekekalan jiwa. Baik, Pak Pendeta, apa sebagai kesan pertama dari topik kita malam hari ini?
1: Iya, sangat menarik, Bung Roman, ya.
0: Yeah.
1: Kenapa sangat menarik? Karena selama ini kita berpikir bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk berpikir tentang apa yang ada di muka bumi ini saja.
0: Yeah.
1: Ya. Dan manusia berpikir bahwa ia hadir di muka bumi ini dan sibuk dengan segala kesibukannya sampai ia lupa bahwa kita harus juga memikirkan tentang kekekalan. Nah, dan bagi mereka yang belum diterangi hatinya oleh kebenaran firman Tuhan, maka sulit bagi mereka untuk menerima ini. Karena setiap manusia yang hatinya belum dipenuhi dengan kebenaran, dia hanya terfokus kepada dunia yang sementara ini saja. Ya, sehingga di dalam, kalau kita melihat kembali dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, maka di semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di atas dimulai dari manusia yang dihantui dengan kekhawatiran, ya. Dan mereka berusaha untuk memenuhi kekhawatiran mereka itu dengan berbagai barang-barang fana yang ada di bumi ini, dan mereka menganggap bahwa itu bisa memuaskan jiwa mereka. Nah, padahal jiwa kita ini Tuhan ciptakan bukan untuk dipenuhi dengan barang-barang yang fana itu. Nah, ini yang akan kita bahas, Bung Roman.
0: Iya, oke, baik. Ya, kami tentu menunggu respon dari Anda, silakan kirimkan ke 0819-269-1000. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas satu persatu dari pertanyaan refleksi ya pada bahasan di episode yang ke-56 malam hari ini. Pertanyaan pertama nih, apa yang kita cari setiap hari?
1: Iya, ini pertanyaannya sangat menarik, ya.
0: Iya.
1: Apa yang kita cari setiap hari?
0: Iya. Kalau lagu bilang, apa yang dicari orang? Uang,
1: uang, uang, uang. Yang gitu ya.
0: Iya,
1: tapi saya coba membawa kita untuk melihat ini dari sisi kehidupan kita orang percaya. Ya, kalau orang dunia nggak usah kita bahas deh. Kenapa? Karena pasti mereka akan mencari dunia.
0: Iya.
1: Karena dengan cara itu mereka akan memuaskan jiwa mereka.
0: Yeah.
1: Tetapi para pendengar kita malam ini, ya, dimanapun mereka berada, tentu semua, ya, kebanyakan, ya, puji Tuhan kalau ada juga yang baru mendengar siaran kita, mereka rata-rata sudah mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Nah, jadi dasar itu kita berbicara. Apa sih yang dicari? Apakah yang kita cari setiap hari? Ya kan?
0: Ya.
1: Sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan? Nah, mestinya kita harus memiliki kerinduan akan keabadian, Bung Roman. Karena kita ini sudah milik Tuhan, kan?
0: Ya.
1: Milik Tuhan, dan ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, maka apa yang kita cari setiap hari? Kalau Rasul Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang mulia,
0: ya,
1: yang kudus dan suci.
0: Ya.
1: Nah, jadi apa yang kita cari yaitu kita harus memiliki kerinduan akan keabadian. Ya, memang kita masih ada di muka bumi ini, tetapi kita diciptakan dengan kekekalan dalam hati. Artinya bahwa jiwa kita itu memiliki kesadaran bawaan bahwa hidup ini tidak berakhir pada kematian fisik.
0: Ya.
1: Ya. Setiap hari, di balik kesibukan kita mencari uang, cinta, kenyamanan, atau prestasi contohnya, sebenarnya kita mencari sesuatu yang tidak akan musnah, sesuatu yang melampaui batas waktu, dan kita mendambakan makna yang permanen di sana. Nah, mestinya harus ada itu ya, hati seperti itu, kerinduan akan keabadian. Karena kita di sini sementara,
0: ya.
1: Jangan sampai fokus dengan perkara-perkara yang sementara saja. Seperti tadi dikatakan mencari uang, cinta, kenyamanan, prestasi. Boleh gak? Boleh kita berusaha untuk hal itu. Tetapi ingat ya, jangan sampai kita lupa bahwa kita anak-anak Tuhan.
0: Ya.
1: Ya, yang telah dipilih, terus dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya di bumi ini ada orang-orang yang memikirkan tentang kekekalan juga. Sehingga panggilan mereka sebagai orang percaya itu dapat menerangi setiap manusia yang berjalan dalam kegelapan. Ya. Jadi kita ini luar biasa ya, Tuhan panggil ya, dan ini yang harus kita kerjakan. Nah, jadi di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 itu, ya, kita melihat ada makna sejati di dalamnya. Mengatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dan ini menjelaskan kegelisahan kita. Ya kan? Nah, maka kita mencari seperti puzzle gitu ya. Seperti potongan-potongan, ya. Kita mencari makna dalam hidup. Tetapi merasa frustrasi karena tidak bisa melihat gambar utuhnya. Ya. Jadi pencarian kita adalah upaya menyatukan potongan itu untuk memahami tujuan kekal kita, meskipun terbatas. Seperti itu. Jadi itulah kenapa ada orang-orang yang berusaha mencari ya tujuan hidupnya, tapi ya tidak menemukannya. Karena hati itu dikatakan dalam materi kita itu seperti lubang yang dalam. Ya, lubang yang dalam, dan kita mengisi hal-hal yang fana, otomatis tidak akan penuh, tidak akan bisa mengisi, tidak akan bisa memuaskan, memenuhi lubang dalam itu, hati kita itu. Nah, sehingga orang berusaha untuk mencari, mengisi lubang yang dalam ini dengan berbagai hal. Nah, anak Tuhan harus tahu apa sih isi yang harus di apa sih isi daripada lubang hati yang dalam ini. Jangan sembarang kasih isinya. Kalau enggak seperti apa ya? Kita membuang air garam ke laut. Enggak ada terasa.
0: Iya,
1: percuma.
0: Pekerjaan yang sia-sia.
1: Betul. Ya kan? Nah, kalau kita habiskan waktu kita dengan perkara-perkara itu, sampai Tuhan datang pun kita tidak akan mengalami kedamaian, kita akan tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan mengenal tujuan hidup kita. Sulit, Bung Romen. Ya, makanya kita diingatkan melalui pertanyaan ini, apa sih yang kita cari setiap hari? Ini evaluasi, refleksi dalam diri kita. Apa sih yang saya cari? Nah, kalau pendengar kita malam ini masih gelisah, tidak pernah puas, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Sesuatu yang diisi di dalam hati tidak tepat, sehingga tidak pernah puas. Ya kan? Wanita Samaria baru puas, baru ia mengerti tujuan hidupnya, makna hidupnya, ketika ia mengisi hatinya dengan air yang hidup. Ia menemukan makna hidup sejatinya. Dan ia melepaskan semua yang sia-sia. Kira-kira begitu, Bung Romi.
0: Iya. Memang kalau kita lihat, perhatikan kehidupan di zaman modern saat ini.
1: Betul.
0: Iya, rasa-rasanya orang sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang di atas, yeah, gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena memang begitu sengit, begitu kompetitif, ya kan?
1: Betul.
0: Ya, dan begitu banyak tuntutan-tuntutan kebutuhan.
1: Yeah, yeah. Dan ya, itu menyita waktu kita ya.
0: Sangat-sangat menyita, yeah, ya.
1: Kita dan bangun pagi saja, sebelum bangun pagi aja udah ada di piala. Iya,
0: dan dengan adanya gadget, smartphone di zaman sekarang, ya kan? Setiap orang punya, yang kemudian mendistract, ya, mendistorsi fokus kita, sehingga kita lupa dengan hal-hal atau perkara-perkara yang di atas. Lupa untuk kita juga sangat penting untuk memikirkan tentang kehidupan, apa, kekekalan kita, tentang mengisi jiwa kita yang hanya boleh diisi oleh Tuhan, gitu ya.
1: Ya, ya, ya, betul.
0: Ya, itulah yang terjadi, ya, ya, fenomena yang
1: betul
0: terjadi saat ini.
1: Itulah yang dikatakan oleh Santo Agustinus ya, bahwa dia mengatakan begini, Engkau telah menciptakan kami bagimu dan hati kami gelisah sampai menemukan ketenangan dalammu. Jadi hanya Tuhan sendiri yang bisa memberi ketenangan bagi jiwa ini, ya kan? Apalagi dengan keadaan ekonomi sekarang ini, Bung Roman ya, terus kebutuhan yang semakin
0: meningkat,
1: waduh, betul, tantangannya besar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Bagaimana pendapat Anda pendengar? Silakan, kami masih menunggu respon dari Anda. Kirimkan ke 0819269000. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua nih, Pak Pendeta.
1: Ya.
0: Apakah yang kita cari itu telah memberi kepuasan jiwa?
1: Ya.
0: Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang sangat reflektif ya.
1: Betul, ya, betul.
0: Apa, bagaimana?
1: Ya. Kalau kita tanya kepada setiap pribadi, pasti jawabannya tidak ya. Ya kan? Tidak. Karena apa yang kita cari di dunia ini belum dan tidak akan pernah memberi kepuasan jiwa yang sejati. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apa yang kita cari itu telah memberi kepuasan jiwa, nah, kita harus tahu posisi kita dulu nih. Kita di dalam Tuhan atau tidak, ya kan? Kalau di dalam Tuhan, dia harus menemukan tujuan. Kalau enggak di dalam Tuhan, pasti tidak. Ya kan? Seperti itu. Agak sulit ya. Karena kita melihat di dalam ayat itu ada bicara tentang kesia-siaan kan. Kesia-siaan ya. Jadi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau kita bicara tentang telah memberi kepuasan jiwa, apa yang kita cari sekarang ini, kalau kita masih memikirkan perkara dunia, tentu tidak akan pernah. Ya. Dalam surat Salomo, ya, dia berkata, hikmat, kekayaan, wanita, proyek-proyek besar dan kesenangan, ya, dia mengatakan bahwa ia memiliki sumber daya tak terbatas, ya. Tapi ia berulang kali dia berkata di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, kesia-siaan atas kesia-siaan. Yeah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi ini ungkapan seperti uap ya, atau asap ya. Ya. Dia terlihat berlalu begitu saja. Ya. Ada enggak orang yang menggenggam asap? Sulit ya?
0: Sangat sulit.
1: Ya, ya. Itu. Seperti itu kira-kira. Terlihat nyata tetapi tidak bisa digenggam. Ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ini memberitahu kita bahwa Tuhan menaruh kekekalan di hati kita. Dan itu ibaratnya hati kita adalah sebuah lubang berbentuk tak terbatas. Ya, tak terbatas. Nah, masalahnya adalah kita setiap hari mencoba mengisi lubang tak terbatas itu dengan tanda-tanda yang dengan benda-benda yang terbatas. Ya, seperti uang, karir, hubungan manusia, prestasi kita tadi. Jadi kita tidak peduli seberapa banyak benda terbatas itu kita masukkan. Dan coba bayangkan berapa besar energi dan fokus yang kita luangkan, berikan untuk mendapatkan itu. Sehingga kita lupa akan Tuhan kita. Ya kan? Dan dikatakan lubangnya itu tidak akan pernah penuh karena bentuknya tidak cocok. Tidak pas. Ya kan? Seperti puzzle tadi kan. Disatukan dengan puzzle lain enggak nyambung. Ya kan? Atau disatukan nyambung tapi gambarnya enggak sesuai. Kan seperti yang direncanakan.
0: Iya, dimodelkan ya.
1: Iya. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa hanya sang kekal yang bisa mengisi ruang berbentuk kekekalan itu, Bung Romen. Maka karena itu kejar-kejaran duniawi itu selalu berakhir dengan perasaan hampa. Ya, maka pertanyaannya tadi dikatakan, apakah yang kita cari itu telah memberi kepuasan jiwa bagi mereka yang tidak mencari Tuhan dan tidak tinggal di dalam Tuhan? Ya, ujungnya pasti perasaan hampa.
0: Iya.
1: Tidak akan pernah puas. Ya. Ingin menaklukkan terus. Ada kisah ya di dalam kerajaan salah satu, saya lupa namanya lagi ini. Raja yang masih muda yang mengalahkan dunia ya. Dan akhirnya dia mati di usia muda. Siapa namanya itu ya?
0: Alexander the Great.
1: Iya, Alexander ya.
0: Iya.
1: Iya, karena dia sudah menaklukkan dan dia bingung bagaimana.
0: Alexander Agung dari Yunani.
1: Yunani ya. Apalagi siapa lagi gitu kan? Dan akhirnya beban pikiran itu membuat dia jadi tidak tersembuhkan. Ah, itu manusia ingin memuaskan jiwanya ya dengan cara itu tidak akan pernah puas. Iya. Tidak akan menemukan kebahagiaan, ya, tidak akan pernah menemukan kekekalan, ya kan? Bisa nggak kita dapatkan kekekalan kalau Kristus kita cari dalam dunia? Sangat bisa, dan itu memberi damai dalam hati kita. Nah, seperti itu kira-kira, Bung Robert.
0: Iya. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan Anda atau tanggapan Anda atas pertanyaan-pertanyaan refleksi ini? Kami masih menunggu respon dari Anda. Kirimkan ke 0819-269-1000. Masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama. Namun kita akan membahasnya setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini masih mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta IP Education. Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui live streaming di www.harlen.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Anda tinggal memasang aplikasi Jalur Hati melalui Google Play Store. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami masih menunggu respon dari Anda. Silakan kirimkan tanggapan Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama pada topik kekekalan jiwa di episode 56 malam hari ini. Pertanyaan yang ketiga, mengapa jiwa menemukan kebebasan yang sejati tatkala tatkala kita memiliki sesuatu di dalam Tuhan?
1: Iya. Sesuatu yang menarik ini, Bung Romen, ya. Karena mengapa jiwa menemukan kebebasan yang sejati tatkala kita memiliki sesuatu di dalam Tuhan, ya? Seperti itu, ya.
0: Iya.
1: Jadi ini sangat menyentuh, ya. Pertanyaan ini menyentuh paradoks rohani yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin memiliki justru menghasilkan kebebasan? Nah, itu kan seperti itu. Bukankah memiliki biasanya berarti terikat? Ya kan? Nah, jadi ini jawabannya sebenarnya terletak pada pemahaman ulang tentang arti memiliki di dalam Tuhan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berdasarkan tema kita pada malam ini tentang kekekalan jiwa dalam pengkhotbah 3:11, maka kita bisa melihat ada alasan-alasannya. Karena kita berhenti menyewa, ya, dan mulai memikirkan untuk kembali. Ya kan, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita cari di dunia ini statusnya adalah pinjaman, Bung Romen. Segala sesuatu yang kita cari di dunia ini.
0: Oh.
1: Ya. Bisa juga disebut kita hanya ngontrak kalau bahasa, gitu kan? Seringkali kita diingatkan bahwa di bumi ini ngontrak sebentar. Nah, atau fana, sementara gitu. Tidak ada yang kekal. Uang bisa hilang. Tubuh manusia bisa menua. Dan orang yang terkasih bisa meninggal. Bahkan gelar bisa dilupakan walaupun dia udah sampai profesor.
0: Iya.
1: Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi selama kita mencoba memiliki sesuatu yang fana, kita hidup dalam kecemasan. Karena pemilik sebelumnya, yaitu waktu dan kematian itu, ya, bisa mengambilnya kembali kapan saja. Nggak bisa ada yang nolak, ya kan? Dan itu bukan kebebasan, melainkan sandera, ya. Coba kalau kita terikat, kita punya, ya, kita dipenuhi dengan itu, ada orang yang takut mati karena hartanya ke siapa ya dia tinggalkan, ya kan? Ada juga orang yang berjuang untuk berbuat sesuatu yang tidak benar hanya untuk mempertahankan hal-hal yang fana ini. Baik itu dalam merebut posisi, jabatan, bahkan untuk mengumpulkan kekayaan yang kita dengar sampai sekarang masih ada yang korupsi. Ya, proyek-proyek yang tidak jelas.
0: Harta warisan.
1: Betul. Ya. Semakin kita memilikinya bukan semakin membuat kita menjadi bebas. Melainkan kita jadi tersandera. Ya kan? Tersanderanya apa? Kita takut kehilangan. Pikiran kita gak tenang. Jiwa kita gak damai. Dan ini sesuatu yang sangat tidak baik, ya. Buat apa kita menderita di dalam dunia ini? Padahal Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kutuk dan dosa. Ya. Jadi Tuhan itu adalah pemilik yang tidak akan mati. Jadi ketika jiwa kita dimiliki olehnya, atau ketika milik kita bagian di dalam Dia, ya, memiliki bagian di dalam Dia, maka itu pertama kalinya kita memegang sesuatu yang tidak bisa direnggut oleh maut. Direnggut oleh maut. Nggak bisa diambil. Ya, apapun itu, baik itu fitnah, kegagalan, bahkan mungkin inflasi sama sekalipun, ya, agak sulit. Kenapa? Karena kita tidak terikat dengan itu. Kalau udah selesai, gitu ya, udah kembali ke rumah Bapa, kita nikmati kehidupan yang baru di dalam kekekalan. Ya. Jadi tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan yang hakiki. Nah, ini yang dimaksud kebebasan sejati adalah kebebasan dari rasa takut kehilangan yang ultimat itu. Ya. Kebebasan sejati itu seperti itu. Kan ada orang yang semakin banyak dikumpulkan, semakin takut dia.
0: Iya.
1: Kalau bukan takut dicuri orang, bisa juga takut dia diminta orang.
0: Iya. Dan banyak yang paranoid juga.
1: Iya.
0: Iya. Jadi dia mencurigai semua orang. Betul. Seolah-olah orang sedang mengincar dia, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan belum lagi kesombongan akan muncul.
0: Iya.
1: Tinggal ujung jarinya saja. Dan itu tidak nyaman sekali.
0: Iya.
1: Ya kan? Oke lah, mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun dia merasa hebat. Ya kan? Secara dagingnya. Tapi ada kehampaan. Karena itu tidak akan bisa memuaskan jiwa kita, kan? Iya. Makanya itulah kalau kita lihat ada banyak anak Tuhan, puji Tuhannya, ya. Setelah mereka melewati masa-masa itu, mereka dengar firman, ada pertobatan. Dan akhirnya menjadikan itu hamba, ya, bukan tujuannya.
0: Iya.
1: Nah, kira-kira begitu.
0: Baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta, di sini sudah ada tanggapan dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam Bu Sari.
0: Ya. Ya, apa kabar? Salam sehat dan sukses selalu. Ikut menyimak saja. Lagi di jalan, selamat melayani, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati Bu Sari.
0: Terima kasih untuk Bu Sari yang sudah memberikan atensinya pada program PRMK malam hari ini. Dan tanggapan selanjutnya dari Ibu Rince. PRMK yang ke-56 dengan temanya kekekalan jiwa. Firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 11.
1: Ya. Selamat malam Bu Sari. Bu Rince, ya.
0: Bu Rince,
1: Tuhan berkati juga.
0: Terima kasih untuk atensinya pada program ini. Iya. Masih ada satu pertanyaan lagi,
1: ya,
0: Pendeta. Berikanlah alasan mengapa orang yang mencintai harta tidak puas dengan harta, dan orang yang mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilan.
1: Iya. Jadi seumpama seperti ini Bung Romen. Ikan, ya, yang berenang melawan arus mencoba hidup di daratan. Apa yang terjadi? Ia akan lelah. Ia akan tertekan dan merasa terkekang oleh lingkungannya. Ya. Tapi coba lihat ketika ikan itu memiliki air kembali. Ia justru menemukan kebebasan penuh untuk melompat, menyelam, berenang. Ya, bukan karena air mengekangnya, tetapi karena air adalah habitat desainnya.
0: Iya.
1: Demikian juga kita. Kita mau ingin bahagia, kebahagiaan kita bukan karena perkara-perkara yang fana tadi yang kita sebut, walaupun itu menjadi alat untuk membantu kita. Tetapi kebahagiaan sepenuhnya adalah ketika Tuhan ada di dalam hati kita.
0: Iya.
1: Dan beda, ya, perspektifnya jadinya. Kalau Tuhan yang ada di dalam hati, Ia tahu bagaimana mengelola dan menggunakan berkat-berkat itu yang Tuhan titipkan tadi, yang sementara itu. Karena jelas Tuhan yang mengendalikan hati dan pikirannya, sehingga keinginannya terbentuk dalam kekekalan. Nah, jadi pertanyaan keempat ini, ya, berikan alasan mengapa orang yang mencintai harta tidak puas dengan harta. Dan orang yang mencintai kekayaan tidak puas dengan
0: penghasilan.
1: Jadi kalau kita bicara tentang cinta akan harta, itu adalah cinta yang salah. Ya. Coba ya kita ingat kembali, lubang itu berbentuk kekekalan. Ya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi harta benda adalah entitas terbatas. Ya kan? Ya. Bukan sesuatu yang bisa memenuhi, tetapi terbatas. Nah, karena manusia memiliki kekekalan dalam hati mereka, maka juga memiliki kapasitas cinta dan kerinduan yang tak terbatas. Ya kan? Jadi speknya gak nyambung. Ya kan? Ibarat motor, motor bebek dipasangin motor BMW. Ya gak bisa. Ya kan?
0: Iya.
1: Badannya aja kecil, dipasang buah udah gak bisa jalan itu.
0: Sama engine-nya juga gak cocok pasti.
1: Gak cocok. Enggak, udah mesinnya bisa apa kena mepet di jalan di ya ke bawah dan tidak sebanding dengan tubuhnya bisa kebanting. Nah, kira-kira begitu. Jadi cinta akan harta itu adalah cinta yang salah. Mestinya cinta akan Tuhan.
0: Itu yang justru memuaskan ya.
1: Betul. Makanya ada pujian itu kan, Yesus Engkaulah segalanya, harta yang kupunya. Ya kan? Nah, kira-kira begitulah. Jadi penghasilan juga itu adalah makanan, bukan minuman jiwa. Dalam Pengkhotbah membedakan antara pemberian jasmani dan kepuasan jiwa. Dalam pasalnya yang ketujuh mengatakan, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Jadi perutnya bisa kenyang hanya dengan beberapa potong roti, tetapi jiwanya tetap lapar. Ya. Jadi penghasilan dan harta hanya bisa memberi makan mulut, ya. Dan ini dimensi jasmani dan ego dasar ya.
0: Ya.
1: Tetapi tidak bisa memberi minum jiwa yang haus akan makna, tujuan dan keabadian. Itu harus bisa kita bisa pilah itu ya. Kalau perut hanya bisa dipuaskan dengan makanan, tapi jiwa ini kan enggak bisa. Dan kita itu kan tidak terbentuk, yang hidup di dalam kita bukan tubuh ya, tapi roh dan jiwa. Yang akan menghampiri Bapa di surga ketika masa kita habis di muka bumi ini. Karena tubuh akan kembali kepada tanah.
0: Tanah, iya.
1: Ya kan?
0: Karena dari sana dia berasal ya.
1: Betul. Nah, makanya yang harus kita puaskan yaitu jiwa dan roh. Diseimbangkan dengan tubuh juga. Terlalu banyak makan fisik ini jadi apa? Sakit. Terlalu banyak makan dan salah makan bisa perut jadi buncit dan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, jiwa dan roh ini juga harus mendapatkan makanan yang cukup, yang sesuai, supaya hidup. Jadi jangan hanya fisik saja yang kita buat baik, enak, nyaman, ya kan? Sehingga kita lupa mengenyangkan roh dan jiwa kita. Nah, jadi kita diingatkan untuk itu, ya. Kita diingatkan bahwa begitu pentingnya, ya, kekekalan jiwa ini lebih penting daripada hanya makan untuk mengisi perut, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: 1-2 hari, 3 hari orang nggak makan bisa mati nggak?
0: Katanya sih belum.
1: Belum.
0: Iya. Yeah.
1: Puasa aja ada orang 10 hari, aman-aman aja.
0: Asalkan dia minum air. Ya.
1: Betul. Jiwa kalau tidak dikasih makan 1 hari saja, gelisah. Gelisah. Kenapa? Yang bisa memuaskan jiwa ini hanya firman. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan apa pengetahuan akan itu ya, Bung Romin.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita melupakan jiwa kita dan kita melupakan roh kita dan kita fokus hanya memuaskan tubuh kita.
0: Yeah. Baik, di sini ada tanggapan nih datang lagi dari Om Hayati di Batam.
1: Ya.
0: Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam Oma.
0: Orang sudah kaya dengan hartanya tapi masih saja kurang atau tidak puas. Orang itu tidak bersyukur atau paling tidak dia kurang bersyukur ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan.
1: Ya. Kenapa dia tidak bersyukur? Nah mungkin itu yang harus ditanya. Ya karena dia tadi ke jiwanya dan rohnya, jiwanya tidak terpuaskan. Pernah saya dengar itu, ada orang yang duitnya banyak banget. Ketika papa mamanya meninggal, harta itu ditinggalkan dan dia anak tunggal. Dan begitu banyak uang itu. Sehingga saya dengar setiap malam pesta di rumahnya, diundang teman-temannya. Saya dengar betulkah itu? Ya betul. Terus gimana? Ya gitu aja. Pesta. Dan pestanya bukan seperti pesta-pesta kita hanya makan minum Coca-Cola. Ya kan? Macam-macam lah di situ ya. Yeah. Karena secara fisik dia melimpah. Tetapi karena karena jiwanya kosong, dia bingung bagaimana menggunakan titipan ini. Sehingga titipan itu menjadi tuan atas hidupnya. Memerintah hidupnya. Dan ini yang tidak boleh ya. Mestinya titipan Tuhan itu sebagai alat.
0: Ya.
1: Yang kita gunakan untuk
0: kembali melayani dia.
1: Melayani Bapa di surga.
0: Iya, betul.
1: Nah, pemahaman ini harus didasari dalam pengenalan akan Tuhan. Diberi hati yang baru, pikiran yang baru. Tanpa itu sulit bagi kita untuk menahan keinginan daging kita ini. Keinginan daging kita ini sulit walaupun kita sudah berdoa, tapi godaannya besar.
0: Besar sekali, betul.
1: Ya kan? Nah, maka tidak ada satu cara, yaitu datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh, bahwa memang aku membutuhkan Tuhan untuk menerjemahkan segala perkara yang Tuhan berikan bagiku di bumi ini. Apa Tuhan maksud Engkau menitipkan ini? Ya, apa Tuhan maksudnya Engkau menitipkan istri yang cantik contohnya?
0: Yeah.
1: Suami yang ganteng, anak-anak yang baik.
0: Yang cantik,
1: ya. Jadi jangan fokus cantiknya aja sampai sulit memikirkan Tuhan. Ya kan? Jangan. Dia cantik tapi jangan buat kita jadi khawatir. Mestinya menjadi bahagia gitu.
0: Betul. Baik, baik. Pak Pendeta, luar biasa nih pembahasan kita malam hari ini. Ya, yang kita bisa mendalami topik tentang kekekalan jiwa ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang kita bahas dan Pak Pendeta sudah memberikan penjabarannya. Terima kasih. Dan saksikan terus program PRMK ini di setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program ini. Dan secara khusus untuk Anda yang sudah memberikan atensinya.

0: mulai mengasihi sang pemberi melebihi pemberiannya. Kira-kira begitu, Bung Romel.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Dan sebagai penutup, mohon Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa.
0: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang terus mengingatkan kami, supaya kami tidak lupa akan Engkau dan tidak melupakan tujuan hidup kami, dan juga mengerti, memahami apa saja yang Engkau inginkan, supaya kami boleh mendapatkan kebahagiaan di muka bumi ini. Tolong kami Tuhan, Engkaulah yang sanggup memenuhinya dan menenangkan jiwa kami. Ingatkan kami terus bahwa segala sesuatu yang telah Engkau titipkan itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi kami, supaya kami boleh mendapatkan kebahagiaan dan memuliakan Engkau, Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin.
1: Amin. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program PRMK malam hari ini. Dan akhirnya, dari gedung Heartland Center, lantai 4 nomor Jalan Permata Sari nomor 1000, saya Romen dan
0: saya Pendeta EP Education
1: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus
0: memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartland hadir menguatkan semangat. Heartland Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God

0: Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hotliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
4: Gak

0: Ia telah merencanakan yang terbaik bagi kita. Ia menginginkan yang terbaik bagi kita. Ia menantikan kita untuk masuk ke jalan ketaatan, sehingga kita akan mampu menangani berkat-Nya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Renungkan sejenak, betapa kompleks proses membangun sebuah pabrik atau fasilitas industri. Saya yakin, tidak ada kontraktor yang mau melakukan tugas seperti itu tanpa terlebih dahulu mempelajari cetak birunya dengan seksama dan lama sebelum peralatan pertama dibawa ke lokasinya. Bahkan setelah pekerjaan dimulai, sang penyelia harus terus mengacu kepada rencana-rencananya kembali untuk memastikan proyek dirampungkan sesuai yang dirancangkan. Demikian pula halnya prinsip sekali orang percaya terus mempelajari firman Allah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita menurut rancangan Allah. Mari kita mendengarkan dan mempelajari segala ketaatan dalam program Sentuhan Hati hari ini.
0: Saudara pendengar, mentaati Allah tidak selalu mudah, namun selalu paling bijaksana dan selalu yang terbaik. Allah terus mengingatkan kita dalam Alkitab betapa penting kita mentaati Dia. Ia berulang-ulang berjanji akan memberkati kita kalau kita mentaati Dia. Hari ini saya mau menjelaskan beberapa ayat kitab suci untuk memberi Anda sedikit ide tentang janji-janji Allah ketika kita mentaati Dia. Saya mau menjelaskan bagaimana caranya mentaati Allah dan bagaimana menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup kita, bukan hanya kadang-kadang saja melakukannya. Ketika kita mengembangkan ketaatan dan ketaatan menjadi cara hidup kita, kita akan mengemukakan bahwa banyak tekanan dalam kehidupan kita ternyata dapat hilang. Ketika Anda berkomitmen untuk mentaati Allah, banyak keputusan yang selama ini Anda gumuli tidak lagi perlu Anda gumuli. Anda akan mengetahui bahwa demikianlah jalan Tuhan, demikianlah kehendak Allah, demikianlah maksud Allah. Dalam Ulangan 28 ayat 1-2 dikatakan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Lalu dalam 12 ayat berikutnya, diuraikan tentang berkat-berkat Tuhan. Dalam Yesaya 1 ayat 18-20 dikatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya." Allah mengatakan, "Jika engkau taat kepada-Ku, Aku akan memberkatimu." Jangan lupa bahwa Anda tidak mungkin mentaati Allah tanpa mendapatkan berkat-Nya. Sebab Allah sendiri yang memilih memberkati ketaatan. Sebagai anak-anak-Nya, ketika kita belajar hidup menurut jalan-Nya, menurut kehendak-Nya, kita akan terus diberkati oleh-Nya. Saudara pendengar, ketaatan artinya melakukan kehendak Allah, menurut cara Allah, menurut waktu Allah. Ketaatan artinya melakukan apa yang diperintahkan-Nya, kapan Ia memerintahkannya, dengan cara yang diperintahkannya. Itulah yang Allah tuntut dari kita. Ketaatan bukanlah sesuatu yang otomatis begitu kita percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Kita mengetahui bahwa hal tertentu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, sedangkan dalam hal lain menunjukkan ketidaktaatan kita kepada-Nya. Bagaimana cara kita belajar mentaati Allah? Sekolah ketaatan inilah yang ingin saya bicarakan. Yang jelas

Dari pengalaman saya sendiri, belajar mentaati Allah adalah suatu proses, bukan sesuatu yang otomatis. Yang jelas, kita belajar bukan hanya dengan membaca firman-Nya, menyaksikan bagaimana Ia berkarya dalam kehidupan para tokoh kitab suci, melainkan juga menyaksikan bagaimana Ia berkarya dalam kehidupan orang-orang yang mentaati Dia dan yang tidak mentaati Dia. Ketika kita menyaksikan kehidupan orang yang taat, terkadang kita menyaksikan penderitaan, kepedihan, masalah. Akan tetapi kita juga menyaksikan berkat demi berkat. Ketika kita menyaksikan orang yang tidak percaya, yang tidak hidup menurut cara Allah, terkadang kita menyaksikan kekayaan, prestise, ketenaran. Sebab seringkali kita tidak langsung menyaksikan konsekuensi ketidaktaatannya. Akan tetapi pada akhirnya kita akan menyaksikannya. Konsekuensi ketidaktaatan orang yang percaya adalah pendisiplinan Tuhan. Sedangkan konsekuensi ketidaktaatan orang yang tidak percaya adalah penghukuman Tuhan. Ketika merenungkan janji-janji Allah, seandainya saya bukan umat Kristiani dan tidak berminat menjadi umat Kristiani, saya tetap akan tertarik membaca Roma 2 ayat 8-9 ini. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Seandainya saya bukan orang percaya, saya akan bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya harapkan menurut Alkitab? Kalau Anda hidup tidak taat kepada Allah, Anda mendapat hukuman daripada-Nya. Anda kehilangan, Anda melewatkan segala berkat yang sesungguhnya telah disediakan Allah bagi Anda seandainya saja Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Sedangkan bagi kita yang percaya, yang ingin hidup menurut cara Allah, yang berkomitmen untuk mentaati Dia, apapun yang terjadi, disediakan berkat demi berkat. Anda mungkin mengatakan, nyatanya tetap saja ada penderitaan, kepedihan, dan kepedihan dalam kehidupan orang percaya. Betul, orang percaya pun mengalaminya. Bedanya sebagai orang percaya, kami tahu betul bahwa semuanya itu dibiarkan terjadi oleh Allah karena maksud yang spesifik. Kami mencari pelajaran yang bisa kami petik dari pengalaman tersebut, sehingga kami bisa kembali ke jalan yang benar dan mentaati Allah, hingga kami diberkati dengan yang terbaik.

Saudara pendengar, lalu bagaimana caranya kita belajar mentaati Allah? Pertama, Anda harus percaya kepadanya. Anda tidak mungkin mentaati dia selama Anda tidak percaya kepadanya. Sesungguhnya, ketidaktaatan artinya ketidakpercayaan kepada Allah. Setiap kali Anda mendengar firman Allah dan Anda menanggapi dengan kata, tetapi, hal itu berarti bahwa Anda mau menuju ke arah yang keliru, sebab Allah tidak pernah membuat janji yang tidak sanggup dipenuhinya. Jadi pertama-tama, kita harus belajar percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita hendaknya percaya dan taat. Bukan taat baru percaya. Sebab akan ada hal-hal yang tidak kita pahami. Akan tetapi, ketika kita percaya saja, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, melainkan mengakui dia dalam segala hal, maka ia akan meluruskan jalan kita. Untuk belajar mentaati Allah, kita harus menuntaskan masalah tentang siapa Allah itu. Bahwa dialah penguasa alam semesta yang berdaulat. Bahwa dia layak dipercaya, dapat diandalkan. Bahwa dia tidak pernah membuat janji yang kosong. Bahwa setiap janjinya pasti dipenuhi. Seperti dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa sungguh setia adanya. Percayalah. Jadi dengan latar belakang Amsal 3 ayat 5-6 tersebut, renungkanlah. Apa kehidupan saya dicirikan dengan ketaatan? Anda mungkin bertanya, bagaimana caranya saya belajar percaya kepada Allah? Sederhana saja. Lakukan saja apa yang Anda ketahui Allah kehendaki Anda lakukan, lalu perhatikan hasilnya. Anda mungkin tersandung jatuh, tidak mentaati dia dan tidak mempercayai dia. Lalu Anda melihat hasilnya dan berkata, nyatanya tidak berhasil, malah membuat saya pedih. Seandainya Anda jeli mengamati, jujur, Anda tak akan membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa ketika Anda sungguh percaya kepada Allah dan mentaati dia, Anda akan diberkati. Sebaliknya, ketika Anda tidak percaya kepadanya, Anda akan melewatkan berkatnya. Sesederhana itu. Bagaimana Anda belajar percaya kepadanya? Lakukan saja apa yang Allah perintahkan, dan ketika Anda tersandung jatuh, amatilah hasilnya. Maka Anda tak akan membutuhkan waktu lama-lama untuk menyadari bahwa mempercayai Allah adalah selalu hal yang paling bijaksana dan paling baik Anda lakukan. Pelajaran pertama dalam sekolah ketaatan adalah, percayalah kepada Allah, sebab ia setia dan dapat diandalkan. Sebab dari sifat serta karakternya, Allah adalah Allah yang setia. Ia layak dipercaya dan Anda dapat mengandalkan dia.

Saudara pendengar, pelajaran kedua dalam sekolah ketaatan adalah belajarlah menantikan Tuhan, khususnya di zaman yang serba instan seperti sekarang ini. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan." Tepat sekali. Sebab seringkali kita tidak kuat dan tidak teguh. Ketika menghadapi suatu keputusan, orang cenderung menasihatkan, "Sudah, lakukan saja." Demikianlah nasihat dunia. Sedangkan nasihat kitab suci adalah, kalau engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati. Mengapa? Sebab seringkali kita sendiri yang ketakutan melewatkan sesuatu, atau ketakutan kehilangan sesuatu, atau takut ketinggalan, sehingga kita ingin cepat-cepat melakukannya. Untuk itulah maka Allah memerintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan mengambil tindakan hingga aku menunjukkannya kepadamu. Sesungguhnya menantikan Tuhan adalah justru demi perlindungan kita sendiri. Dalam Mazmur 62 ayat 2-9 dikatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Terkadang menunggu memang menakutkan kalau Anda berpikir bahwa Anda akan rugi. Menunggu memang menakutkan ketika orang lain mengatakan, "Tunggu apa lagi?" Akan tetapi camkanlah. Ketika Allah menyuruh Anda menunggu mengambil keputusan, menunggu mengambil tindakan, maka Ia akan melindungi Anda selama Anda menantikan Dia. Sebab Allah ialah tempat perlindungan dan benteng serta perisai bagi orang percaya. Ia akan melindungi kita, menjagai kita, memelihara kita. Menantikan Allah adalah tempat yang paling aman. Sebaliknya, mendahului Allah adalah paling berbahaya. Mendahului Allah artinya keluar dari perlindungannya, dan cepat atau lambat Anda pasti jatuh. Belajar mentaati Allah sungguh pelajaran yang prinsip dari kitab suci. Firman-Nya sendiri mengatakan, "Percayalah kepadaku, maka aku akan memberkatimu." Seperti dikatakan dalam Mazmur 31 ayat 20, "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia." Allah sungguh menyediakan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya dan yang menantikan Dia. Demikianlah salah satu pelajaran dari sekolah ketaatan adalah menantikan Tuhan. Bukan berarti Anda malas-malasan, ceroboh, cuek, atau bahkan mengeraskan hati. Melainkan aktif mendengarkan Allah, menantikan tanda daripadanya. Saudara pendengar, pelajaran ketiga dalam sekolah ketaatan adalah merenungkan firman Allah. Di mana lagi Anda menemukan pikiran Allah selain di dalam Alkitab? Kalau Anda ingin mengenal kehendak dan cara-cara Allah, di mana lagi Anda menemukannya selain di dalam Alkitab? Ingatlah bahwa Allah berkomitmen menunjukkan kehendak-Nya dalam segala keadaan. Sesungguhnya, Allah bertanggung jawab menunjukkan kehendak-Nya, memberi petunjuk, sebab Dialah yang mempunyai kehendak, maksud, dan rencana bagi kehidupan kita masing-masing. Dialah yang menyediakan yang terbaik bagi kita masing-masing. Maka Dia jugalah yang bertanggung jawab menunjukkan jalannya kepada kita masing-masing. Seperti dikatakan dalam kitab Yosua, Musa telah tiada dan Yosua ditunjuk menjadi penggantinya. Bukan saja untuk memimpin angkatan bersenjata, melainkan juga memimpin keseluruhan bangsa Israel. Mengetahui bahwa akan ada banyak pertanyaan,
akan ada banyak ketakutan, akan ada banyak ketidakpastian. Allah berfirman kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 6-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Allah mengatakan bahwa ia mau Yosua berhasil. Untuk itu, Yosua harus mendengarkan dan mentaati dia dalam segala keadaan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Merenungkan firman-Nya siang dan malam supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mentaati Allah bukan berarti memilih sendiri kapan kita mau mentaati Allah. Juga bukan berarti kita mempunyai banyak pilihan. Saya tidak pernah mendengar Allah mengatakan kepada saya, ini adalah 7 pilihanmu. Silakan memilih. Sama sekali tidak. Allah selalu berfirman secara spesifik. Tentu, Allah tidak berkepentingan terhadap perkara-perkara seperti memilih kaos kaki coklat atau biru, mengenakan kemeja hijau atau biru. Ada hal tertentu yang Allah serahkan kepada kita. Akan tetapi, keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi kehendak-Nya, maksudnya, rencananya, kebaikannya, berkatnya bagi kehidupan kita masing-masing akan sangat Allah perhatikan. Sebab Allah mau kita masing-masing mendapatkan yang terbaik darinya. Allah mau kita masing-masing menuai segala berkat yang disediakannya bagi kita. Mana mungkin kita mencapainya kalau kita tidak menggubris firman-Nya, apalagi merenungkannya siang dan malam. Sesungguhnya, seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, kalau kita mau menempuh jalan yang benar, jelas kita harus terus merenungkan firman Allah di dalam hati, di dalam pikiran, agar tidak keliru memilih arah. Biasanya Allah akan menunjukkan kehendak-Nya selangkah demi selangkah. Allah tidak wajib menunjukkan bagaimana hasil akhirnya nanti. Itulah sebabnya kita tidak bisa mentaati Allah dengan Alkitab tertutup. Hal itu akan sama saja seperti berjalan di hutan gelap tanpa baterai. Anda mungkin mempunyai senter, namun tanpa baterai. Percuma saja. Anda mungkin mempunyai Alkitab, namun tanpa membacanya dan merenungkannya. Percuma saja. Untuk belajar mentaati Allah, renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Pelajarilah bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama. Saya sendiri banyak belajar dari bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan Abraham, kehidupan Yusuf, kehidupan Daud, kehidupan Daniel, kehidupan Yesaya. Juga dalam kehidupan Paulus, kehidupan Petrus, kehidupan murid-murid Yesus. Sebab prinsip-prinsip kerja Allah di zaman mereka itu tetap berlaku hingga sekarang.

0: Saudara pendengar, jadi kalau Anda mau belajar mentaati Allah, renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Mintalah agar Allah berfirman khusus kepada Anda melalui firman-Nya. Sambil bersyukur, terima kasih Tuhan, saya mengerti maksud-Mu. Maka ketika menghadapi suatu keputusan penting, Allah akan menunjukkan ayat tertentu di mana Anda akan terpaku pada ayat itu yang sengaja dikhususkan bagi Anda. Anda mungkin mengatakan, saya tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab. Mana mungkin Anda mengerti selama Anda membiarkannya di atas rak. Ketika Anda tidak mengerti firman-Nya, Anda tidak sendirian. Akan banyak saatnya ketika kita membaca firman-Nya dan kita tidak mengerti. Akan tetapi selama Anda tekun membacanya berulang-ulang, Allah akan menunjukkannya apa maksudnya. Terkadang Allah bahkan akan terus mengarahkan Anda kepada ayat tertentu hingga benar-benar Anda pahami dan Anda hayati. Terkadang hal itu mungkin bertentangan dengan nalar Anda. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apa Anda mau mentaati Allah atau tidak? Jangan lupa bahwa sebagai orang percaya, Roh Kudus hidup di dalam diri kita untuk membimbing kita, untuk menerangi jalan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita mempunyai firman Allah yang menerangi jalan kita, menjadi kompas kita, dan akan menunjukkan kemana seharusnya kita melangkah. Tidak ada satu keputusan pun yang tidak ada petunjuknya dalam firman Allah. Mungkin kejadiannya tidak sama, namun prinsipnya sama berlakunya bagi kehidupan Anda. Jadi kalau Anda mau belajar mentaati Allah, belajarlah merenungkan firman-Nya siang dan malam. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Firman Allah adalah sumber bimbingan, dorongan, dan hikmat yang tiada terbatas. Charles Stanley mendesak Anda untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Maka Anda akan lebih jelas melihat bagaimana cara mentaati Allah. Yosua 1 ayat 7-9 mengandung prinsip yang mengingatkan kita akan pentingnya firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hati cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Shalom dan selamat malam Heart and Asa. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta EB Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Asa, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan pada malam ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mungkin kita bertanya, apa mungkin? Bagaimana kita bisa bersuka cita saat masalah datang? Saat sakit, saat kehilangan? Perlu kita pahami, sukacita yang dimaksud Rasul Paulus di sini bukanlah perasaan yang senang sesaat, karena keadaan baik-baik saja. Sukacita ini bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Ini adalah sukacita yang berakar dari hubungan kita dengan Kristus. Sukacita karena kita tahu bahwa kita dikasihi, diselamatkan, dan tidak pernah ditinggalkan. Di tengah badai sekalipun, kita tetap bersukacita karena kita berpegang pada sang sumber sukacita itu sendiri, yaitu Yesus. Jadi bersukacitalah senantiasa, bukan karena keadaan kita selalu baik, tapi karena Allah selalu baik. Ungkapan ini berbicara tentang sebuah gaya hidup. Bukan berarti kita harus berlutut 24 jam sehari. Tetapi ini berbicara tentang kesadaran terus-menerus akan hadirat Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Ini adalah saluran komunikasi yang selalu terbuka. Di tengah kesibukan, ketakutan, atau kebingungan, tetaplah berdoa. Berbicara kepada Tuhan seperti kepada sahabat. Andalkan Dia dalam setiap langkah kecilmu. Dan jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah berdoa. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan tidak mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetapi dalam segala hal. Sekali lagi, firman Tuhan tidak mengatakan, mengucap syukur atas segala hal, tetapi dalam segala hal. Kita tidak perlu bersyukur untuk kejahatan, dosa, atau penderitaan itu sendiri. Namun di dalam setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun, kita bisa menemukan alasan untuk mengucap syukur. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memegang kendali. Kita bersyukur karena Dia sanggup mendatangkan kebaikan dari segala perkara. Kita bersyukur karena kasih setianya yang tidak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi. Mengucap syukur adalah tindakan iman yang melepaskan kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Saudaraku, mengapa ketiga ini semua penting? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi kamu. Ini bukan sekedar saran rohani, melainkan kehendak Allah. Dia tahu ketika kita memilih untuk bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur, kita sedang berada di jalur kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami untuk tetap berdoa, mengucap syukur, dan bersuka cita. Mampukan kami untuk belajar setia, belajar taat kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Maha Besar, Engkau Maha Agung. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heartiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang malam ini Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah. Tetap berdoa. Tetap mengucap syukur. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita dan Ia mampu memulihkan, menyembuhkan setiap mereka yang berbeban berat. Silakan Bapak Ibu kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu, ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat telepon dari Pak Peter. Halo, salam, selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam Pak Devi.
0: Ya.
1: Mohon doa biar apa kekuatan yang dijalankan pada saat ini. Walaupun ada beberapa hal yang terjadi tadi pagi, tapi semua itu saya bersyukur saja Tuhan. Jadi mohon doa agar beliau diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan lain-lainnya semua itu kami serahkan aja Tuhan, tolong doakan aja pada KIP. Itu salam buat Pecar Abung Roman. Tadi siang tadi siaran cukup bagus juga, apa acaranya baik sekali kita dengarkan ya.
0: Jam jadi, 7 ya.
1: Jadi, jadi bisa kapan bisa jumpa dengan Bung Roman dengan apa rencana? Mungkin mudah-mudahan Yaski mau mengadakan program mungkin kasih ke panti sosial ya. Kira-kira itu aja kita ini. Dan mohon lagu Ku Mau Iring Tuhan.
0: Ku mau iring Tuhan.
1: Iya, itu aja Pak Tepi. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Peter. Ya. Baik dari Pak Peter ya, Tuhan tolong dan berikan sukacita senantiasa dari Tuhan, tercurah melimpah-limpah dan sehat selalu buat Pak Peter ya. Baik, kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta.
2: Iya, salam Pak Tepi.
0: Iya. Silakan Mas Duta. Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
2: Puji Tuhan.
0: Amin.
2: Amin. Kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan ketika kita percaya dengan segenap hati kita, walaupun masalah banyak, badai banyak, kita ikut Tuhan, maka kita percaya damai sejahtera Allah itu yang menyertai langkah hidup kita.
0: Amin. Amin.
2: Jadi saya habis pulang ibadah Pepi, dan firman-Nya sangat memberkati saya banget itu ya. Teman Tuhan yang tadi saya dengar di ibadah di dalam Yohanes 15:16 Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu benar-benar luar biasa ya, bahwa ya bukan kita yang memilih Tuhan gitu ya, tapi Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya, dan dan ketika Tuhan memilih kita, saya percaya Tuhan juga mengizinkan kita untuk kita jadi buah, untuk kita jadi berkat dimanapun kita berada, sehingga pada akhirnya kita menerima Tuhan itu enggak hanya kita sendiri aja mendapatkan kebahagiaan, tapi kita juga bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita lewat perkataan kita, lewat ucapan kita, lewat apapun yang kita lakukan, biar nama Tuhan selalu dipemuliakan lewat hidup kita.
0: Amin.
2: Itu benar-benar luar biasa, dan kita menjadi buah bagi sesama kita. Itu ya tugas bagian anak Tuhan ya Pepi ya. Kita percaya bahwa anugerah keselamatan ketika kita hidup dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan mari saya mengingatkan buat setiap pendengar sekalian, tetaplah jadi buah dimanapun kita berada, jadi berkat, jadi terang, biar nama Tuhan dipemuliakan, dan baik jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan lewat hidup kita. Terima kasih Pepi, dan saya juga berterdukan doanya juga ya Pepi ya, untuk kesehatan dan pemulihan dari kakak saya pribadi, Ibu Kristiani, biar nanti operasinya rencana antara bulan Juli dan Agustusnya dapat berjalan dengan baik, semua tindakan medisnya dan kemoterapinya juga baik Pak Epi. Doakan juga untuk pekerjaan saya, kita juga Tuhan berkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Doakan juga untuk hubungan yang sedang dijalani Pak Epi dengan seseorang, biarlah pada akhirnya Tuhan yang sertai di atas segala-galanya Pak Epi.
0: Amin.
2: Tuhan juga Pak Epi. Iya. Tuhan semberkat.
0: Kalau
2: bisa kita diputarkan satu pujian dari LMCC Worship, judulnya Denganmu.
0: Denganmu, baik.
2: Ayo, Tuhan semberkati.
0: Tuhan berkati Mas Duta. Salam, salam, salam. Baik, dari Mas Duta ya, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama, juga datang dari Ibu Aju. Selamat malam Pak Ibi, minta dukungan doanya buat Leli, saat ini lagi kemo ya di Rumah Sakit Ermina Nagrak. Sudah 1 minggu koma, dan mungkin ini teguran dari Tuhan kali, punya suami tapi masih pacaran di luar. Baik, Bu Acu, kita akan dukung dalam doa buat Ibu Leli. Tuhan berikan yang terbaik ya. Tuhan berdaulat atas hidupnya. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Ibu Rita. Ya. Oke. Saat ini masih di Wonogiri dan lagi sakit. Senin baru pulang. Semalam hari ketujuh adik saya yang pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Tuhan beri kekuatan dan ketabahan hati. Baik. Kita akan doakan ya buat Ibu Rita juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan berkat-Mu buat hamba-Mu Pak Peter. Tuhan, mohon berikan dia kekuatan, limpahkan sukacita di dalam hatinya. Keadaannya saat ini Engkau yang lebih tahu. Ia merindukan kehadiran-Mu dalam hidupnya, dan juga ia merindukan kehadiran keluarganya. Kuatkan, teguhkan imannya, hiburkan dia. Dan Tuhan, Engkau yang memberikan dia kemenangan demi kemenangan dalam segala pergumulan yang saat ini sedang ia hadapi. Ketidaknyamanan, tekanan, dan segala ketakutan, kekhawatiran yang datang menghampirinya. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, urapi kembali dan bela sehingga ia boleh mendapatkan kemenangan yang dari sorga. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang selalu memberikan dia kekuatan, jauhkan dari tubuhnya sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Duta. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih-Mu yang dialaminya, penyertaan dan pertolongan-Mu, serta firman-Mu yang sering kali ia renungkan dan menguatkan imannya. Kuatkan dan teguhkan hatinya sebagai seorang anak muda dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri, baik itu di dalam membangun hubungannya dengan calon pasangannya. Kiranya Tuhan mampukan, berikan dia hikmat dan kebijaksanaan, baik itu di dalam pekerjaannya. Tuhan, tolong urapi agar hamba-Mu ini boleh berkarya melalui talenta yang telah Tuhan percayakan, dapat membimbing setiap siswanya agar kelak ilmu mereka boleh digunakan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Urapi hamba-Mu, apapun yang menjadi rencana-Mu dalam hidupnya, biarlah kiranya Tuhan tolong dan memberikan kekuatan baginya agar ia tetap ada di jalur kebenaran-Mu. Engkau melihat pergumulannya untuk kakaknya bernama Ibu Christine yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mohon ulurkan tangan-Mu atasnya, kuatkan dan teguhkan hatinya untuk tetap berserah penuh kepada-Mu. Bahkan rencana operasi di bulan 7 ini, kiranya semua boleh lancar, dimudahkan, baik untuk pembiayaannya, baik juga para dokter dan semua, dan terlebih hamba-Mu Ibu Christine, agar ia mampu dan boleh tetap bersandar penuh mengandalkan Engkau. Izinkan ia boleh mengalami kuasa kesembuhan dari sorga, dan bangkitkan roh-Mu, teguhkan hatinya, angkat segala ketakutan, kejenuhan, apapun persoalan yang membuat ia lemah secara iman. Tolong bela hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bela Roh Kudus yang dari sorga memenuhinya dan memulihkannya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Leli yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit Hermina Nagrak Tangerang, sedang menjalani kemo dan sudah 1 minggu Tuhan koma. Oh Tuhan, tolong hamba-Mu, Engkau yang menyadarkan dia, Engkau memulihkan dia, dalam nama Yesus. Jamai Bu Lili, bangkitkan roh-Mu atasnya, Engkau sanggup menyembuhkannya, dalam nama Yesus. Mengalir kuasa dari sorga dan memulihkan keadaan Ibu Lili. Kami percaya Tuhan tolong, mujizat-Mu nyata baginya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Rita Mutiara. Tuhan tolong hamba-Mu yang saat ini sedang sakit, pulihkan keadaannya, sembuhkan dia,
oleh bilur-bilurmu ia boleh kembali sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohonkan berkat kesembuhan dan kekuatan.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210 bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin saat ini ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan di 0215565-1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Halo, Kosani. Halo, suaranya kecil sekali. Oh, belum ya. Nanti coba kita putar ya, cari ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suara aku sebentar saja.
0: Baik, baik.
1: Saya Pak Babere ini sama mau menikah sama usaha bos saya, Pak ya.
0: Baik, kita doakan
1: ya. Saya buat mau bar papa. Mau apa yang
0: baik, Kosani. Tuhan berkati. Shalom. Baik, dari Kosani ya. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa juga yang telah masuk. Datang dari Ibu Iyang. Shalom, selamat malam Pastor Epi, puji Tuhan saya sehat-sehat. Dan saya juga berharap Pastor Epi juga sehat ya. Dan minta lagu dong Pastor Epi, You Raise Me Up by Josh Groban. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Kita akan carikan lagunya tentu antri ya. Sesuai urutannya. Dan juga dari Oma Tuti, Salom Pak Pendeta Epi, saya Oma Tuti mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena gatal sudah sembuh total. Terima kasih Pak Pendeta Epi atas doanya. Puji Tuhan Oma. Terima kasih atas kesaksiannya. Tuhan Yesus baik ya. Dan juga datang dari Ibu Tina dari Samarinda. Salam Pak Epi, saya Ibu Tina di Samarinda. Saya mohon doanya buat anak saya Hana yang mulai dari tadi siang sampai saat ini dia melakukan perjalanan menuju Malinau untuk menjalankan tugas PKL urusan dari STT Tenggarong, dan dia akan melayani di jemaat GKI di Mentarang Malinau selama 6 bulan. Dan biar Hana boleh tiba di tempat tugasnya selalu dalam lindungan Tuhan. Dan juga usaha jualan sayur saya biar tetap lancar dan semakin banyak pembeli. Dan terima kasih buat Pak Epi, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan lagunya Ku Terhubung. Shalom. Baik. Ibu Tima di Samarinda, Tuhan berkati. Kita akan dukung dalam doa, Tuhan tolong ya. Dan sehat selalu. Dan juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Ya. Kesaksian kepada yang terhormat Bapak Pendeta Radio Heartline dan Yayasan Yaski atas, oh ini tadi ya yang ini, baik dari Ibu Ave Maria ya, Tuhan berkati. Nah ini beda. Baik, Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa buat anakmu Kosani. Tuhan tolong, Tuhan beri dia iman yang kuat agar tetap setia belajar merendahkan hati, taat di hadapanmu. Tuhan yang memberkati masa depannya. Tuhan juga memberkati hambamu, mama yang dikasihinya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan di umur yang sudah lanjut, agar Tuhan hambamu juga boleh tetap setia mengasihimu, dan jauhkan dari tubuhnya segala sakit penyakit. Kami berdoa juga buat Ibu Monica, Tuhan berkati, Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan, damai sejahtera-Mu memenuhinya. Dan juga kami berdoa Tuhan memberkati anak-anaknya, beri kedamaian dan keharmonisan di dalam keluarga ini. Kami juga berdoa buat anak-anakmu, Pak Edward, Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, Pak Ateng yang menjadi teman, sahabat di mana anakmu Kosani bekerja. Tuhan berikan mereka hati yang setia dan selalu mengandalkan Engkau. Kami berdoa, Tuhan terima kasih kesembuhan yang Kau berikan buat anakmu Oma Tuti, sehingga segala sakit gatal-gatal yang sering kali kambuh telah Engkau sembuhkan dan telah Engkau berikan pemulihan atas hambamu. Teguhkan imannya dan kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat kesembuhan bagi setiap anak-anakmu, dan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga mereka datang memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa buat anakmu Ibu Timah di Samarinda. Tuhan tolong hambamu dalam segala usaha yang telah Tuhan percayakan, usaha jualan sayur. Berkati usaha ini terus berkembang, bertumbuh, sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarga ini. Tuhan juga yang mengirimkan para pembeli semakin banyak, dan usaha ini semakin berkembang dan besar. Kami berdoa buat anaknya yang bernama Hana, yang Tuhan percayakan untuk PKL di salah satu gereja GKI di Mentarang, Melinau. Tuhan berkati Hana dalam proses PKL-nya, agar ia boleh banyak belajar di sana, belajar melayani, belajar menghadapi jemaat, dan juga belajar menginjil, serta berikan dia kekuatan agar ia juga boleh tetap setia, taat dalam setiap tugas tanggung jawab dipercayakan oleh gereja setempat. Dalam pengembalaannya, urapan-Mu, kuasa-Mu memenuhinya, dan segala sesuatu yang diperlukannya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan telah menyediakan bagi anak-anak-Mu. Perjalanannya menuju Malinau, Tuhan tolong agar boleh sampai di tempat tujuan tanpa kekurangan satu apapun. Pertolongan datang dari Tuhan yang Maha Agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heart Dennis, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari bersama-sama mendukung pelayanan ini.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini, renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menyendiri dengan Tuhan bagian kedua. Nas Alkitab dari Mazmur pasal 63 ayat 1. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Dr. Stephen Alford berkata, "Saya ingin mendengar suara Tuhan sebelum mendengar suara orang lain di pagi hari, dan suaranya adalah suara terakhir yang ingin saya dengar di malam hari. Kapanpun Anda menetapkan waktu, pagi atau sore, bersikaplah konsisten. Buatlah janji dengan Tuhan seperti yang Anda lakukan dengan orang lain. Tepati janji itu dan jangan mengabaikannya. Anda bertanya, berapa banyak waktu yang harus saya luangkan? Pertama, mulailah dengan beberapa menit dan biarkan berkembang. Jangan memulai dengan waktu hening selama 2 jam atau Anda akan berkecil hati. Anda akan menciptakan kenangan kegagalan, bukan kenangan keberhasilan. Anda harus tumbuh dalam hubungan ini seperti yang Anda lakukan dalam hubungan lainnya. Kedua, jangan membawa jam tangan atau ponsel Anda. Hal itu dapat merusak waktu teduh Anda. Putuskan berapa banyak waktu yang dapat Anda berikan untuk firman Tuhan dan doa. Lalu lakukanlah. Terkadang Anda akan menghabiskan waktu lebih lama dari yang telah Anda sisihkan, dan di waktu lain akan lebih singkat. Ingatlah, Anda sedang berbicara kepada Tuhan yang kekal. Jangan menghinanya dengan terus-menerus melihat waktu. Bagi Tuhan, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan saat bersamanya. Terus, ketika Abraham pagi pembelajaran, tempat khusus Anda seharusnya menjadi tempat di mana Anda dapat berdoa dengan suara keras tanpa rasa malu, di tempat yang membuat Anda nyaman.

Jangan melakukannya di tempat tidur, itu terlalu nyaman. Seiring berjalannya waktu, tempat khusus Anda akan berarti segalanya bagi Anda. Karena semua saat indah yang Anda lalui bersama Tuhan di sana. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 36, Identifikasi Keangkuhan Diri. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6b, jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara pendengar yang terkasih, awal suatu karya selalu disertai dengan keraguan dan ketidakpastian, karena segala sesuatu yang dimiliki belum pernah teruji sebelumnya, seperti misalnya keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Pada tahap ini, umumnya orang lebih bersikap hati-hati dan rendah hati terhadap pengakuan diri, karena belum ada hasil yang dicapai. Ini adalah tahap pencarian jati diri. Selanjutnya, setelah segala sesuatu berjalan dengan baik dalam jangka waktu tertentu, maka pujian dari orang lain akan bermunculan terhadap diri dan hasil karya kita yang nyata. Pada tahap ini, kita mulai berkata pada diri sendiri bahwa kita mampu berbuat sesuatu dan siap untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Dalam kondisi ini, seringkali yang dipuji bukan hanya pekerjaan, melainkan kepribadian yang baik juga. Awalnya kita mungkin tidak terlalu berani menerima segala pujian itu, tetapi lama-kelamaan jiwa kita mulai menikmatinya dan mengamini bahwa pujian itu adalah memang tepat dan benar demikian adanya. Ini adalah tahap penentuan jati diri. Dalam tahap selanjutnya, kita menjadi percaya diri dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan diri untuk membuktikan keberhasilan selanjutnya. Kita pun mulai bertindak sebagai orang sempurna dan sensitif terhadap kritik yang dilontarkan atas pekerjaan kita. Kita juga mulai mengidentifikasikan jati diri kita dengan pekerjaan. Pada tahap ini, kita menjadi mudah tersinggung ketika ada orang lain melangkahi kewenangan kita. Kita menjadi orang yang hanya mau berelasi dengan orang yang sependapat dengan kita. Kita merasa diri paling benar ketika memberi ide dan menuntut ketaatan dari orang lain. Kita bertindak sebagai tuan atas orang lain dan suka memaksakan segala kehendak kita sendiri kepada orang lain. Ini adalah tahap identifikasi diri. Pada tahap identifikasi diri ini, kesombongan diri menempati dan bersarang dalam jiwa, sehingga keutamaan diri telah mewarnai setiap perkataan dan perbuatan. Kita berubah menjadi pribadi yang sulit belajar dan tidak mau mengakui kesalahan. Kita menilai diri sebagai yang selalu benar, kita menjadi keras kepala dan tidak mau tunduk pada aturan, sebab menganggap diri kitalah aturan itu. Lama-kelamaan kita tidak kenal diri sendiri lagi, karena prestasi dan pujian telah menutup mata hati kita untuk melihat diri yang sebenarnya. Ini adalah pribadi yang tidak dewasa. Hai manusia, ingatlah kasih karunia Allah, karena hidupmu hanya dari, oleh, dan bagi kasih karunia Allah. Kita telah disalibkan bagi dunia dan dunia bagi kita. Kita tidak lagi berhubungan dengan dunia. Hidup kita hanya berhubungan dengan Kristus yang telah tersalib bagi kita. Saliblah kebanggaan dan kekasih jiwa. Jika jiwa kita tidak berpegang pada kemuliaan salib Kristus, maka ia akan berpegang pada kehinaan dunia dan keangkuhan diri. Pertanyaannya, jika kasih karunia Allah telah menguasai hatimu, maka mengapa kamu menganggap dirimu begitu penting? Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah tahap pencarian jati diri itu? Apakah tahap penentuan diri itu? Apakah tahap identifikasi diri itu? Dan bagaimanakah seharusnya kita menyikapi pujian dan pencapaian diri? Sampaikan tanggapan, komentar, maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000, melalui WA ke 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Wajah Iman, Hannah Whittle Smith. Keyakinan. Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya.
1: Salah satu hal yang paling menyedihkan bagi seorang ibu Kristen adalah ketika ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, setia dalam pernikahan, jujur, dan memiliki komitmen yang teguh. Tetapi ketika anak-anaknya dewasa, mereka menolak hampir semua nilai yang dianutnya. Ketika hal ini terjadi, sang ibu akan bertanya, "Ya Tuhan, di mana kesalahanku?"
0: Itulah yang dirasakan oleh Hannah Whittle Smith. Ketika ketiga anaknya menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan berhenti mengikuti iman yang ditulis oleh ibunya yang terkenal. Jika Anda tidak tahu siapa Hannah Whittle Smith, ia adalah seorang wanita saleh dan berpengaruh yang lahir pada tanggal 7 Februari 1832.
1: Ketika Hannah berusia 19 tahun, ia menikah dengan seorang pria bernama Robert Pearsall Smith. Pada awalnya, dia tampak seperti orang yang baik. Tetapi kemudian, dia mulai mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, yang sekarang kita sebut sebagai gangguan bipolar. Tak lama setelah mereka menikah, Hannah harus mengambil alih tanggung jawab keluarga karena Robert tidak mampu mengembannya. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan berubah menjadi kesedihan karena suaminya yang pernah berkhotbah di depan ribuan orang di Eropa dan Amerika Serikat secara terang-terangan tidak setia padanya. Mereka tidak pernah bercerai, namun mereka tidak bahagia.
0: Meskipun Hannah tidak sempurna, dia tetap sangat baik dan mendorong anak-anaknya untuk memiliki iman kepada Tuhan. Hidupnya sering diuji oleh kesedihan, duka cita, kekecewaan, dan kehilangan. Dari 7 anaknya, 4 di antaranya meninggal dunia. Hal ini biasa terjadi pada abad ke-19 ketika belum ada antibiotik atau obat yang manjur.
1: Dari 3 anaknya yang tumbuh dewasa, salah satunya menikah dengan putra seorang bangsawan Inggris yang bernama Bertrand Russell. Dia sangat tidak menyukai ibu mertuanya, sehingga dia menulis hal-hal untuk mengkritik agama Kristen. Putrinya yang lain juga mengejutkan ibunya dengan menikahi orang Irlandia yang beragama Katolik. Namun, kemudian ia meninggalkan suaminya dan kedua anak mereka untuk bersama selingkuhannya yang menjanjikan kehidupan yang menarik di Italia.
0: Suami Hannah menjadi gila. Dia berhenti percaya pada Tuhan dan dengan terang-terangan menunjukkan bahwa ia berselingkuh. Mary Henry, seorang penulis biografi Hannah, mengatakan, Logan, putra Hannah, mengaku telah kehilangan imannya ketika ia baru berusia 11 tahun saat dia duduk di pohon ceri.
1: Jadi, mengapa seorang wanita yang sangat religius ini tidak memiliki anak yang mengikuti jejak ibunya? Jawabannya cukup rumit. Hannah menginginkan pendidikan yang baik, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena dia adalah seorang wanita. Dia memastikan bahwa putri-putrinya pergi ke sekolah terbaik Namun sekolah-sekolah ini seringkali menguji iman mereka.
0: Di saat yang sama, rumah keluarga Smith menjadi tempat di mana orang-orang seperti Walt Whitman, seorang penyair dan tokoh filsuf, agnostik, dan pemikir bebas, berkumpul untuk berdiskusi mendalam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa iman Hannah itu lemah. Anak-anaknya tetap belajar mengenai apa yang benar dan salah, meskipun ayah mereka menjadi pengaruh buruk. Karena pada akhirnya, setiap anak harus membuat pilihan hidup mereka sendiri.
1: Jika Anda seorang orang tua tunggal dan harus membesarkan anak-anak tanpa pasangan, Anda pasti tahu betapa mudahnya bagi Hannah Whittle Smith untuk menyerah dan merasa putus asa. Namun, dia tidak melakukannya, dan karena itulah saya mengaguminya.
0: Salah satu buku yang dia tulis berjudul Rahasia Kehidupan Kristen yang Bahagia, yang masih dijual hingga saat ini. Ia tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ia tidak hanya menemukan kekuatan dalam Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain di seluruh dunia. Carl Henry mengatakan bahwa pahlawan sejati di zaman kita adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dan membagikan iman mereka bahkan ketika orang lain tidak melakukannya.
1: Saudara, meskipun Anda dibesarkan dalam keluarga Kristen, akan ada saatnya di mana Anda harus membuat keputusan sendiri bahwa Anda akan hidup untuk mengikuti Tuhan. Karena itulah yang seharusnya dilakukan, dan karena hidup untuk Tuhan adalah pilihan Anda.
0: Saudara pendengar, bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu saleh tidak memiliki satu anak pun yang tumbuh mengikuti iman ibu mereka? Apakah Anda percaya bahwa ketika orang tua terlalu keras, yang jelas tidak berlaku bagi keluarga Smith, anak mereka akan memberontak? Apakah sama buruknya dengan bersikap terlalu santai dan toleran?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk

bisa teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

0: berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa.
1: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Uang, kekayaan, dan harta yang melimpah membuat Anda lupa diri. Ingatlah, orang yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang, dan perbuatan ajaib dari Allah Bapa adalah orang-orang yang berani menjadi miskin serta mengharapkan Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya kepada anak-anak-Nya. Seharusnya hal ini membangkitkan keinginan kita agar menyerahkan hidup kita serta milik kita semuanya untuk kepentingannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Berkat mengasihi orang lain. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita, sekalipun mereka tidak baik. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25.
1: Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, jika kita hanya merespons mengikuti kata hati saja, kita kemungkinan akan baik ketika orang lain bersikap baik kepada kita. Namun, pada saat lain kita bisa menjadi marah atau terluka. Tetapi Yesus mengajar kita untuk mengasihi meskipun orang-orang di sekitar kita tidak baik. Dia juga melakukan yang dia ajarkan. Yesus sedemikian mengasihi kita sampai dia rela mati di salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Sebagai ungkapan syukur atas yang telah dia perbuat dan dengan bersandar pada kekuatan Tuhan, kita para pengikutnya harus mengasihi orang lain. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Meskipun sulit menyikapi ketidakramahan dengan kasih, tetap melakukannya mendatangkan berkat. Pertama, Bapa disenangkan, dan ini akan memberi kita sukacita, damai sejahtera, dan rasa puas. Kita juga seharusnya merasa gembira dan antusias untuk melihat bagaimana Tuhan akan menghargai ketaatan kita. Dan akhirnya, kita akan menyadari bahwa Roh Kudus bekerja dari dalam, membuat kasih ilahi mengalir melalui hidup orang-orang yang berserah kepadanya. Saudara pendengar, Yohanes pasal 13 ayat 35 berbicara tentang berkat yang penting. Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi." Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan akan membangun hubungan-hubungan mendalam dan memuaskan yang didambakan semua orang. Jadi pikirkanlah orang-orang yang berhubungan dengan Anda sepanjang minggu dan perlakukanlah mereka seperti cara Yesus memperlakukan, dengan kasih.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu menjadi nyanyian damai bagi jiwa kami. Lembutkan hati kami yang keras dan penuh ego. Ajarilah kami untuk hidup saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 5. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya, tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya, ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang tertinggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan, baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel?" Jawab raja-raja itu, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat." Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka, dari anak-anak sampai orang dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak,

0: Sahabat Scripture Union Indonesia, orang Filistin menang dan merampas tabut Allah. Apakah dengan begini Dagon, Allah Filistin, telah mengalahkan Tuhan Allah Israel? Setelah mengalahkan orang Israel, orang Filistin membawa tabut Allah ke Asdod dan menempatkannya di kuil Dagon. Namun keesokan harinya patung Dagon ditemukan jatuh di hadapan tabut Tuhan. Dan hal itu terulang pada keesokan harinya lagi. Patung itu jatuh sampai rusak parah. Lalu Tuhan menimpakan penyakit borok ke atas penduduk Asdod. Karena penderitaan itu, mereka memindahkan tabut Allah Israel ke Gat. Namun penduduk Gat juga mengalami penderitaan serupa. Ketika tabut itu dikirim ke Ekron, penduduknya panik dan menolaknya karena mereka tidak ingin binasa. Akhirnya, orang Filistin sadar bahwa tabut Tuhan membawa tekanan yang sangat berat dan tetap tidak bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Tabut Allah bukan sekedar benda keramat, melainkan lambang konkret bahwa Allah sendiri hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah bukan hanya memberikan penghiburan dan berkat. Terkadang juga membawa penghakiman dan kutuk bagi umat yang tegar tengkuk. Israel mengalami kekalahan bukan karena Allah lemah, tetapi karena mereka hidup dalam kejahatan, bukan ketaatan, dan mengandalkan simbol, bukan Allah sendiri. Allah membiarkan tabutnya dibawa ke kota Filistin untuk menunjukkan kuasanya atas Dagon dan orang Filistin. Semua tekanan atas mereka memiliki satu tujuan, yaitu menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa, yang berdaulat dan layak dihormati oleh semua bangsa. Saat hidup penuh tekanan dan kita merasa seperti kalah perang, mungkin Tuhan sedang mengundang kita untuk mengenalnya dengan benar, agar kita kembali menghormati kehadirannya di tengah-tengah kita. Maukah kita mengoreksi dan memperbarui diri? Pertobatan sejati lahir dari hati yang takluk dan taat kepada Allah, yang mengakui dan menghormati kedaulatan Tuhan atas seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Ketika tekanan hidup menghimpit hati kami, ajarilah kami melihatnya bukan sebagai akhir harapan, melainkan sebagai undangan untuk mengenal Engkau, ya Kristus, lebih dalam dan lebih benar. Di tengah air mata dan pergumulan, bukalah mata iman kami agar kami menyadari bahwa tangan-Mu tetap bekerja, menopang, membentuk, dan mendewasakan jiwa kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.
1: Bila hati...

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Selesaikan Konflik Dengan Cepat. Nats firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Untuk menyelesaikan konflik, lakukan hal berikut. 1. Fokuslah pada perilaku orang tersebut dan hindari komentar tentang karakternya. Mengatakan, kamu tidak boleh membuka suratku. Lebih baik daripada aku tidak percaya kamu begitu ingin tahu. 2. Cobalah untuk memahami perilaku orang lain daripada membenarkan perilaku Anda sendiri. Anda harus mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan, mengetahui perasaan orang lain dan memberi mereka motivasi untuk mendengarkan Anda. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. 3. Selesaikan satu masalah satu persatu. Jangan mengacaukan pembicaraan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Diskusikan di lain waktu. Hal yang keempat, setujui perilaku diperbaiki jika perilaku tersebut terulang lagi. Perselisihan itu membuat stres dan ada baiknya Anda membatasinya. Anda tidak dapat menghilangkan permasalahan sepenuhnya karena setiap orang itu unik, cara berkomunikasi, dan keinginan yang berbeda. Namun, Anda dapat menghadapi masalah, menyelesaikannya, dan menjadi lebih dewasa. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1-3. Jika Anda ingin memperoleh kedamaian dan berjalan dalam berkat Tuhan, berusahalah untuk mencapai perdamaian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoinong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Di akhir zaman, orang-orang percaya akan melewati pendidikan yang keras dari Tuhan. Mengapa orang-orang percaya harus melewati pendidikan yang keras? Karena di akhir zaman, persoalan-persoalan yang akan datang dalam kehidupan manusia sungguh sangat keras. Mengapa? Karena pada dasarnya setan mau menyeret lebih banyak orang untuk masuk ke dalam neraka, untuk menciptakan kekecewaan terhadap Allah, untuk menciptakan keputusasaan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya orang-orang percaya sudah dididik. Kalau saudara menyaksikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kadang-kadang mungkin timbul dalam hati saudara, kenapa ya kok orang percaya harus lewati banyak tantangan, kok orang percaya harus lewati terus banyak persoalan. Mungkin sebagian saudara yang berkata, Tuhan kapan sih sebetulnya kemenangannya? Katanya Tuhan sudah mati buat saya dari kayu salib, katanya Tuhan sudah bayar semua harganya buat saya. Tapi kenapa sih kok doa saya belum dijawab? Kok masalah hidup saya gak selesai-selesai? Baru satu persoalan selesai, persoalan lain lagi datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya kita sedang dilatih untuk mempersiapkan masa depan akhir zaman yang akan sangat begitu berat. Tetapi inilah akhir dari perjalanan hidup gereja Tuhan, di mana kemudian akhirnya gereja Tuhan akan diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Karena itu Alkitab berkata Tuhan mencari gereja Tuhan sebagai mempelai-mempelai Kristus yang tak bercacat celah, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kesucian. Bahkan ketika badai datang, ketika angin ribut melanda, Anda tetap tegak berdiri karena cintanya kepada Tuhan adalah cinta yang tulus, kasihnya kepada Tuhan adalah kasih yang sungguh-sungguh, kesetiaannya kepada Tuhan adalah kesetiaan yang tidak pernah ada akhirnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, kepastian, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, seperti program yang terdahulu, kita masih membahas tentang ketujuh sangkakala yang akan ditiup, ketujuh sangkakala yang akan berbunyi di akhir zaman ini. Nah, sekarang kita sedang masuk dalam pembahasan

dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua yaitu adanya kehancuran ekosistem kelautan, sehingga laut mulai mendatangkan kengerian bagi hidup manusia. Yang seharusnya laut menjadi sumber kehidupan, tetapi setelah lihat sekarang, orang tidak lagi bersahabat dengan laut. Apa yang ada di laut mulai dijarah habis-habisan. Orang tidak lagi memancing ikan, tetapi orang melempar bom untuk menghancurkan segala sesuatu. Dengan banyak hal, manusia dalam kebodohannya mulai menghancurkan kehidupan dalam kelautan. Laut yang sebetulnya kata Alkitab sudah diberikan batas-batas dengan daratan oleh Allah, manusia dalam tanda petik dengan kesombongan dan kepintarannya, laut mulai ditimbun lagi dengan tanah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya keberadaan laut tidak seimbang, sehingga kemudian manusia akan mengalami dampaknya. Jangan salahkan Tuhan kalau kemudian laut menjadi tidak bersahabat dengan manusia. Jangan salahkan Tuhan kalau kemudian polusi di laut begitu tinggi. Jangan salahkan Tuhan kalau akhirnya laut tidak lagi dapat mendatangkan kehidupan bagi manusia, tapi justru sebaliknya kengerian bagi manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat apa yang akan terjadi ketika ekosistem kelautan mulai goncang. Yang pertama, akan timbulnya banyak kematian akibat ketidakseimbangan ekosistem kelautan. Apa yang terjadi contohnya? Misalnya banjir mulai melanda di mana-mana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan bilang banjir sebagai act of God. Jangan bilang banjir sebagai bencana yang Tuhan kerjakan. Sama sekali tidak. Itu hasil kebodohan manusia. Itu hasil keserakahan manusia yang mulai tidak bisa bersahabat dengan laut, tapi mulai menimbun laut, mulai mereklamasi pantai, dan mulai mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan banyak timbulnya kematian. Akibat apa? Akibat manusia tidak bisa mengendalikan air dengan tepat. Dan ketika manusia mulai tidak bisa mengendalikan air dengan tepat, maka kemudian air akan menghancurkan hidup manusia. Ini yang terjadi ketika sesuatu yang Tuhan berikan tidak bisa kita kendalikan, maka sesuatu yang Tuhan berikan justru sebaliknya menjadi bencana dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, inilah saat-saat dimana kita menghadapi semuanya. Sebagai orang percaya, kita gak perlu panik. Sebagai orang percaya, kita gak perlu khawatir. Sebagai orang percaya, kita gak perlu marah menghadapi keadaan ini semua. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Allah sudah menyatakannya, Allah sudah menyingkapkan sebelumnya bagi saya. Saya hanya ingin berjalan dekat dengan Tuhan, karena semua yang saya lihat dengan keadaan yang terjadi di sekitar saya, ini membuktikan bahwa firman Allah benar. Ini membuktikan bahwa Allah saya berkuasa. Allah sudah menyatakan jauh sebelumnya, sebelum semuanya terjadi. Dunia sedang panik karena bingung mengatasinya. Dunia tahu banjir akan tiba, tapi manusia gak tahu bagaimana mengatasinya. Hanya tinggal tunggu apa yang akan terjadi dengan banjir dalam kali ini. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang percayalah orang yang bersyukur, karena Allah kita sudah menyatakan segala sesuatunya sebelum itu terjadi. Yang kedua, timbulnya juga banyak kematian di dalam laut, seperti misalnya manusia bunuh diri. Timbulnya banyak kematian di dalam laut, seperti contohnya apa? Manusia yang pergi dengan transportasi laut, seperti dengan kapal, tapi kemudian hidup dengan minum mabuk, hidup dengan seks bebas, hidup dengan perjudian. Kenapa? Karena manusia sudah tidak bisa menghargai lagi kasih setia Tuhan. Yang harusnya manusia bersyukur untuk kebaikan Tuhan, yang harusnya manusia bersyukur untuk kasih setia Tuhan, manusia mulai tidak tahu lagi bersyukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia mulai tidak lagi bisa bersyukur, apa yang terjadi? Manusia mulai hidup dalam keputusasaan. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi sangkakala yang kedua ketika kehancuran ekosistem kelautan terjadi? Timbulnya banyak kekacauan dalam transportasi laut. Kita akan lihat salah satu transportasi
transportasi yang dianggap cukup murah, yaitu transportasi melalui laut. Tapi yang kita lihat hari-hari ini, kapal yang satu bertabrakan dengan kapal yang lain, kapal yang dianggap cukup hebat lalu tenggelam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini Alkitab sudah mengingatkan ada banyak hal.

0: yang tidak bisa diprediksi lagi. Tiba-tiba gelombang laut begitu besar, tiba-tiba badai menerpa, tiba-tiba gelombang melanda. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita seperti kapal yang juga berlayar di tengah lautan lepas. Kita gak pernah tahu tiba-tiba badai menerpa, kita gak pernah tahu tiba-tiba gelombang melanda, angin ribut datang, kita gak pernah bisa memprediksinya. Dia datang secara tiba-tiba. Itu yang akan terjadi di akhir zaman, yang tadinya segala sesuatu bisa diprediksi sebelumnya, tetapi sekarang ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi lagi sebelumnya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, ketika gelombang di dalam ekonomi kita, gelombang di masa muda kita, gelombang di tengah-tengah keluarga kita, mulai naik begitu tinggi dalam kehidupan kita, secara manusia kita terkejut dan berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tapi saya mau ingatkan sekali lagi buat saudara, Allah sudah menyatakannya buat kita. Allah sudah mengingatkannya bahwa segala sesuatunya akan terjadi. Tetapi Alkitab dengan tegas bilang, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang benarnya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara mengejutkan. Karena sebelum segala sesuatunya terjadi, Alkitab berkata, Allah akan menyatakannya, Allah memberitahukannya, dan ketika itu terjadi, Dia berjanji, Dia adalah Allah Immanuel, yang akan menyertai kita, yang akan memberi kemenangan buat kita, yang akan memberi kepastian buat kita. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, ketika sangkakala kedua berbunyi, hancuran ekosistem laut mulai nampak di mana-mana. Laut bukan lagi mendatangkan damai, laut bukan lagi mendatangkan kehidupan, tapi sebaliknya justru mendatangkan kengerian bagi hidup manusia, sehingga timbulnya banyak kematian karena ketidakpastian akan gerak dari air ini, sehingga banjir mulai melanda, bahkan ada banyak kematian di dalam laut. Bahkan bukan hanya itu, banyak kekacauan terjadi dalam transportasi laut. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika semua itu terjadi, jadi ingatlah bahwa kita masih punya Tuhan yang hidup. Ini bukan saatnya kita mencari uang sebanyak-banyaknya lagi. Ini bukan saatnya kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya lagi. Makin banyak uang yang kau dapat, makin banyak kebutuhan yang kau miliki, makin banyak uang yang kau dapat, makin banyak kekurangan yang sedang kau sadari. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mulai mau mendekat kepada Tuhan, kita mau belajar bersyukur, kita mau belajar berterima kasih buat apapun yang Tuhan kerjakan buat kita, di situ kita melihat kuasa, kemuliaan, anugerah Tuhan terjadi. Sehingga meskipun sangkakala kedua ini berbunyi, kita orang percaya akan tetap mengalami berkat kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, siap sudah yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang menyadari Tuhan bahwa sangkakala Allah yang kedua ini sedang ditiupkan, sedang berbunyi, sehingga kami lihat ada banyak goncangan-goncangan, banyak banjir di mana-mana, banyak peristiwa-peristiwa yang sukar terjadi. Tapi ini yang kami percaya, Allah menyertai kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Yesus, kami imani kemenangan, kami imani kesembuhan, kami imani berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus selalu memberikan yang terbaik. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
2: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kebahagiaan itu dihidupi, bukan dikejar. Kebahagiaan tidak dapat dibawa, dimiliki, diperoleh, dipakai, atau dikonsumsi. Kebahagiaan adalah pengalaman spiritual menjalani setiap menit dengan cinta, rahmat, dan rasa syukur. Quote dari Dennis Whitley. Kita sering tanpa sadar hidup seperti sedang mengejar sesuatu yang selalu berada di depan. Kebahagiaan terasa seperti tujuan yang harus dicapai. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik, nanti kalau masalah selesai, nanti kalau hidup terasa lebih ringan, baru kita bisa bahagia. Tapi kalau jujur, nanti itu tidak pernah benar-benar datang. Ada satu kalimat yang sangat jujur. Kebahagiaan tidak bisa ditempuh, dimiliki, atau dibeli. Kebahagiaan adalah pengalaman rohani. Cara kita menjalani hidup setiap hari dengan kasih, anugerah, dan ucapan syukur. Itu sederhana tapi dalam. Dunia mengajarkan kita hal yang berbeda. Kita diajari untuk mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian. Rumah lebih besar, kondisi lebih aman, relasi lebih menyenangkan. Bahkan tanpa sadar, kita mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat di luar. Padahal banyak orang yang terlihat bahagia justru kosong di dalam. Why? Karena kebahagiaan tidak pernah berasal dari luar. Kebahagiaan selalu berakar di dalam hati yang tahu kepada siapa ia bergantung. Sukacita sejati bukan hasil dari keadaan yang ideal. Sukacita adalah buah dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika hati kita terhubung dengan Dia, ada stabilitas yang tak tergoyahkan. Badai tetap datang, tekanan tetap ada, orang tetap bisa mengecewakan, tapi hati kita tidak runtuh. Disinilah banyak orang keliru. Kita berpikir kita harus menunggu semuanya baik baru bisa bersyukur. Padahal justru sebaliknya, kita belajar bersyukur dulu, baru kita mengalami damai. Hidup bukan tentang menunggu badai berhenti. Hidup adalah belajar tetap tenang di tengah badai. Dan disitulah kebahagiaan mulai terasa nyata. Ada tiga hal sederhana yang sebenarnya menjadi fondasi hidup yang penuh sukacita. Kasih. Kasih membuat kita melihat orang lain dengan sudut pandang Tuhan. Tidak cepat menghakimi, tidak mudah tersinggung, hati jadi lebih luas. Yang kedua, anugerah. Ini yang membuat hidup jadi ringan. Kita berhenti menuntut kesempurnaan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Kita belajar menerima, dan itu melepaskan banyak tekanan yang tidak perlu. Yang ketiga, ucapan syukur. Ini kunci yang paling praktis. Syukur menggeser fokus kita dari yang kurang menjadi yang sudah ada, dari masalah menjadi penyertaan Tuhan, dari kekhawatiran menjadi kepercayaan. Orang yang hidup dalam tiga hal ini tidak berarti hidupnya sempurna, tetapi hatinya stabil. Dan stabilitas itu lebih berharga daripada kenyamanan. Ada satu prinsip yang sederhana, tapi sering diabaikan. Kalau kita menunggu keadaan sempurna untuk bersuka cita, kita tidak akan pernah benar-benar bersuka cita. Karena hidup ini tidak pernah sepenuhnya ideal. Selalu ada celah, selalu ada tantangan, selalu ada hal yang bisa dikeluhkan. Jadi pilihannya jelas, terus menunggu atau mau mulai hidup dengan cara yang berbeda. Ketika kita mulai menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah, cara kita melihat hidup berubah. Hal-hal kecil jadi berarti, momen sederhana jadi berharga. Bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tapi karena hati kita belajar melihat dengan benar. Kita tidak lagi hidup dari kekurangan, tapi dari kelimpahan yang Tuhan sediakan. Kita tidak lagi hidup dari tekanan, tapi dari damai yang berasal dari dalam. Dan yang paling penting, kita tidak lagi menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, tetapi sebagai cara hidup. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tantangan, tapi Dia menjanjikan penyertaannya. Dan disitulah rahasia yang sering dilewatkan. Bukan keadaan yang menentukan sukacita, tapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin hari ini tidak ada yang berubah di luar. Masalah masih ada, situasi masih sama. Tapi kita bisa memilih sesuatu yang berbeda. Berhenti mengejar kebahagiaan dan mulai menghidupinya. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Martha mengucapkan kata-kata itu dengan sikap memprotes saat ia pergi mendapatkan Tuhan. Tapi Maria mengucapkannya saat ia tersungkur di depan kakinya sambil menangis dengan hati yang hancur. Saat Anda tersungkur di kakinya sambil mencurahkan isi hati Anda, disitulah Anda mendengarkan suaranya dan merasakan jamahan tangannya. Di banyak rumah di seluruh dunia ada patung kecil dari Italia yang merupakan reproduksi dari karya para ahli, tapi yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa patung itu dibuat dari bubuk halus marmer, bubuk yang dibentuk menjadi salinan dari patung aslinya. Saat Anda digerus oleh kehidupan dan berseru, "Tuhan, aku tak mampu mengatasi ini," biarkan Tuhan membentuk kepingan-kepingannya sesuai gambar dan rupanya. Menakjubkan sekali apa yang mampu Tuhan lakukan dengan kepingan-kepingan yang Anda kira tidak berguna. Seperti tulis seorang pengarang lagu, "Namun ia berikan hidup yang indah." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.